0: besar untuk berkembang. Pemerintah daerah juga memperkuat ekosistem ekraf melalui pelatihan, bantuan stimulan, dan juga pembentukan komite hingga tingkat kecamatan. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, sup, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh digital sekarang juga.
2: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
3: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan?
4: Iyalah, kan ada Garbarata.
3: Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwent, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwent bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama aerogangplank.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Bu Ira balik lagi ke Ronden Sana. Kali ini ke Ronden Sana di Halo Benua Etam. Bu Ira juga akan mengajak Ronden Sana untuk bergabungan yo. Iya, jadi Ronden Sana untuk yang temanya yang mau Mbak Ira ajak untuk berkesan seputar mitos-mitos ya Krondesa. Nah, mungkin Krondesa pernah dengar nih ya mitos kalau misalkan lidah kegigit itu katanya lagi diomongin orang. Nah, jadi pernah pastinya ya Krondesa lagi asik-asik carang, lagi asik-asik makan, ya tiba-tiba tuh lidah tergigit. Nah, biasanya tuh refleks nggak sih Krondesa langsung bilang, "Uih, aku lagi dicarangi orang nih, lagi digosipin orang," gitu ya. Dan Krondesa sana percaya atau ndi ya, mitos ini juga masih sering didengar sampai wayah nih ya. Bahkan mungkin tanpa sadar, mungkin baru-baru aja kita ngelakuin hal ini gitu ya, ngucapin habis lidah tergigit gitu ya, "Duh, siapa lagi nih yang carangi aku," gitu ya. Nah, jadi Krondesa sana kita akan berkisah seputar ini. Apakah Krondesa sana memang pernah mendengar, bahkan mungkin refleks juga nyeletuk ngomong tega ini ya, tapi nih tahu kebenarannya, namanya juga mitos ya Krondesa sana. Nah, di berbagai daerah di Indonesia nanti boleh gabungan juga ya Krondesa sana, sambil telepon aja nih papa di WhatsApp kita juga boleh, di telepon biasa juga boleh ya, jadi gabungan aja. Jadi di berbagai daerah di Indonesia ada kepercayaan turun temurun bahwa lidah yang kegigit itu atau tergigit saat makan atau berbicara berarti ada orang yang sedang bicarakan etam. Nah, menariknya mitos ini tuh ternyata juga ada di beberapa negara lain, hanya ya Krondesa sana ternyata beda versinya aja. Sebagian orang tuh nganggap itu pertanda baik, misalnya sedang dipuji. Ada juga yang percaya kalau misalkan lagi jadi bahan gosipan gitu ya. Dan sampai wayah ini memang Krondesa sana belum ada bukti ilmiah yang menghubungkan lidah tergigit dengan seseorang yang sedang membicarakan kita. Namun karena cerita ini diwariskan tulak generasi ke generasi, mitos ini pun masih terus hidup di tengah masyarakat ya. Apalagi kalau misalkan lagi asik-asik makan kegigit ya, nah itu biasanya nanti bisa jadi serial lawan Krondesa sana yo. Nah, untuk Krondesa sana yang mau tama silakan di 0541727656 atau di 7361524 WhatsApp di 0811589984. Nah, mungkin Krondesa sana punya kisah tersorang ya seputar mitos lidah kegigit saat encarang ataupun saat makan ya, bisa gabungan berkesan seputar pengalamannya tegak apa yo. Oke deh, kalau gitu Krondesa sambil nantikan yang lainnya gabungan ya. Di Miamin juga terpantau cukup lancar lalu lintas, cuacanya cerah beneh ya, alhamdulillah. Jadi aktivitas etam hari ini, hari Senin, hari sibuk ya Krondesa, bisa dimudahkan, dilancarkan semua, amin. Kita ketemu dulu sama lagu ya Krondesa, lagu Bali, Tekor Bubuh.

0: Piring adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ronden sana masih di Perempat RRI Samarinda ya. Jadi kalau misalkan cerita seputar lidah kegigit Ronden sana dengan mitos dibicarakan orang ya. Nah, jadi untuk Ronden sama gabungan juga mungkin ada pengalaman, bisa nih ditunggu kebersamaannya ya di suasana pagi hari ini. Padahal kronden sana kalau berdasarkan ilmiah ya, kronden sana bukti-bukti ilmiah memang tidak ada hubungannya ya, lidah tergigit dengan seseorang yang membicarakan kita. Namun karena memang mitos seperti ini udah diwariskan tulah generasi ke generasi, jadi tuh kayak refleks aja kita ngomong kalau misalkan lagi makan atau lagi ngobrol, lidah kita tuh kegigit langsung bilang, ih ini ada yang ngomongin aku ini, padahal belum tentu kronden sana ya. Dan biasanya kronden sana kalau dikaitkan dengan sisi kesehatan, lidah tergigit sebenarnya itu wajar aja terjadi ya. Mungkin penyebabnya makannya terlalu cepat, atau mungkin ngobrol sambil makan, kurang fokus, terus posisi gigi yang tidak rata, kemudian juga sedang lelah sehingga kondisi koordinasi otot mulut sedikit menurun. Nah, ini juga bisa, biasanya bisa menyebabkan luka pada lidah yang pastinya akan sembuh juga ya dengan sendirinya, biasanya sih sariawan gitu ya. Tapi kalau misalkan kronden sana ketika tergigit lidahnya ya terus perih, nah untuk meredakannya bisa menggunakan air garam hangat dikumur-kumur kronden sana, kemudian minum air putih yang cukup, dan juga sementara menghindari makanan yang terlalu pedas atau panas. Apalagi kalau misalkan lukanya tidak kunjung sembuh ya selama 2 minggu, nah ini harus periksa juga ke dokter ya untuk mengetahui penyebabnya seperti apa dan penanganannya ya. Kalau cerita seputar Indonesia, memang kronden sana Indonesia ini kan akan kaya mitos dan juga cerita rakyat. Ada juga yang percaya telinga berdenging itu ada yang membicarakan kita. Jadi memang selain mitos-mitos kayak misalkan makan atau ngomong tiba-tiba kegigit lidah ya, ternyata mitos-mitos lain yang ada juga nih menyebar di Indonesia karena yaitu karena warisan dari generasi ke generasi gitu, yang akhirnya sampai wajah itu juga masih sering diucapkan. Baiklah kronden sana, Bu Ira masih terus ngawani etam galanya. Kita ketemu lagi dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni.

0: kesaharian baik serta mencintai adat dan budaya sendiri. Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu ya?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi. 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etang.

Kronden sana di terasa yang hampir merapat di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Dan kronden sana cukup sampai di sini ya, kita bekasan seputar lidah kegigit itu mitos atau fakta ya. Pastinya karena ini udah diturunkan dari generasi ke generasi ya. Jadi kalau misalkan udah kayak lagi makan kegigit atau lagi makan atau lagi ngobrol kegigit, lidahnya itu kayak udah refleks aja bilang, aduh ini ada yang ngomongin aku gitu ya. Nah itu biasanya udah kayak refleks aja gitu. Tapi di kalau dilihat dari segi ilmiah penelitian ya, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalau dari segi kesehatan mungkin ya ada beberapa alasan tadi ya, mungkin katanya makanya terlalu cepat, ngobrol sambil makan gitu ya, kurang fokus dan lain sebagainya gitu ya. Baiklah Kerohan dan sana, yang pastinya ternyata satu kejadian sederhana ini ya, tegak lidah kegigit ini bisa punya dua sisi cerita yang berbeda. Di satu sisi ada yang menganggap ini mitos ya, bagian dari budaya masyarakat, dan di sisi lain juga ada penjelasan dari medis yang mungkin bisa dibilang tuh masuk akal gitu kronden sana ya. Yang pastinya percaya dipercaya kronden sana, yang pasti kita bisa ambil hikmah dari ini semua gitu ya. Apa yaitu bisa menghargai budaya memang diwariskan sekaligus memahami penjelasan ilmiahnya ya, agar kita tetap bijak menyikapinya. Oke deh kalau gitu, setelah ini akan ada Oda Bekesah, Boyer punya informasi menarik juga untuk kronden sana segalanya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Keronden sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah terus memperkuat sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah, termasuk di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Sektor ini dinilai strategis karena mampu menghasilkan devisa, menyerap tenaga kerja, dan juga memberi efek berganda bagi ekonomi. Kementerian Pariwisata menerapkan strategi pemasaran cantolan destinasi untuk mengembangkan potensi wisata baru, dan pendekatan ini pun dilakukan dengan mengkaitkan destinasi yang belum dikenal dengan destinasi yang sudah populer. Salah satu contoh penerapan strategi ini adalah pengembangan pola perjalanan wisata di kawasan Kepulauan Derawan. Wisatawan didorong untuk tidak hanya berkunjung ke satu lokasi, tapi juga menjelajahi destinasi lain di sekitarnya. Selain itu juga, kehadiran Ibu Kota Nusantara IKN menjadi peluang besar sebagai magnet wisata baru. Pemerintah menekankan pentingnya pengemasan potensi, strategi komunikasi, serta kolaborasi lintas sektor agar pariwisata berkembang optimal dan juga berkelanjutan. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng sana perempat RRI Samarinda. Di Oda Bekiasa kali ini Mbak Ira punya informasi seputar gaya hidup ya, yaitu memanfaatkan lidah buaya untuk kesehatan. Ternyata manfaat lidah buaya itu untuk kesehatan dan juga kecantikan memang dah lawas benih nih ya, dikenal tanaman yang memang Kerondeng sana kenal dengan sebutan aloe vera ini sering dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan ya, mulai penyakit kulit sampai dengan masalah pencernaan tegak sembelit. Nah, untuk lebih jelasnya Kerondeng sana manfaat lidah buaya yang pertama yaitu mengatasi kulit kering. Jadi mengoles ke lidah buaya ke kulit itu bisa membantu mengatasi kulit kering ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu terkandung mineral, enzim, antioksidan, vitamin A dan juga ada vitamin lainnya seperti vitamin C, vitamin E yang memang ternyata baik untuk memperkuat skin barrier sehingga kulit menjadi lebih lembab. Untuk informasi lengkapnya nanti berhadirkan tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, 5.

yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara. Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Ya, dan Kronden Sana masih seputar gaya hidup ya di Oda Bekesa, seputar lidah buaya. Jadi manfaat lainnya bisa menghilangkan jerawat gitu. Jadi Kronden Sana, kalau misalkan Eta ingin menghilangkan jerawat atau mengurangi jerawat, bisa mengoleskan gel lidah buaya di setiap hambat ataupun merian ya, bersamaan juga dengan obat-obat anti jerawat yang sudah diresepkan oleh dokter ya. Jadi manfaat lidah buaya ini, Kronden Sana, untuk mengatasi jerawat itu diperoleh dari kandungan asam salisilat dan juga senyawa antiseptik lainnya yang ada di dalamnya. Kemudian bisa membersihkan make up. Jadi kalau misalkan etam berumpuk kulit sensitif, lidah buaya ini juga kawa dijadikan alternatif untuk membersihkan make up tanpa menimbulkan iritasi. Nah, teksturnya yang tegak gel mengolah lidah buaya ini kawa melarutkan riasan wajah dengan mudah. Kemudian mempercepat penyembuhan luka. Jadi kalau misalkan Kronden Sana ada luka ya, bisa nih dengan gel atau krim lidah buaya, bisa di usapkan di daerah-daerah yang terkena luka. Kemudian Kronden Sana, Boy hadirkan kembali lagu-lagu daerah Nusantara, dan masih ada lagu-lagu lainnya ya, lagu-lagu lagi, informasi lainnya seputar manfaat daripada lidah buaya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Jadi masih membahas seputar lidah buaya ya. Jadi ternyata lidah buaya itu juga bisa mengatasi ketombe. Nah, berdasarkan penelitian, lidah buaya ini ternyata punya efek melembabkan dan juga anti peradangan yang dapat menjaga kelembapan dan juga mengurangi iritasi di kulit kepala sehingga ketombe bisa berkurang. Kemudian meredakan gatal dan juga ruam kronis ya. Jadi beberapa penyakit kronis yang disebabkan oleh peradangan dapat menyebabkan rasa gatal di kulit dan mulut. Nah, hal ini pun bisa mengganggu proses makan dan minum. Nah, menurut penelitian, penggunaan obat kumur yang mengandung gel lidah buaya sebanyak 3 kali sehari juga bisa mengurangi rasa gatal pada gatal dan ruam pada mulut ya. Khasiatnya juga bisa didapatkan ketika memakai gel lidah buaya dioleskan sebanyak 2 kali sehari selama 2 bulan pada kulit. Kemudian kronden sana sebenarnya banyak nih yang bisa menurunkan kadar gula darah. Jadi kalau misalkan kronden sana punya riwayat diabetes, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak lidah buaya setiap hari bisa membantu menurunkan kadar gula darah penderita diabetes tipe 2. Nah, jadi kenapa kronden sana, tapi harus hati-hati juga ya penggunaan lidah buaya ini, karena penurunan kadar gula darah secara drastis bisa terjadi jika mengkonsumsi lidah buaya bersamaan dengan obat-obat diabetes lainnya. Jadi memang harus konsultasi juga ya. Baiklah kronden sana, itulah beberapa informasi ya di Oda Bekesa seputar manfaat daripada lidah buaya dikutip tuh Lalu Dokter ya. Jadi untuk Ketam Galai, semoga informasi ini bisa menambah info kita juga di suasana hambat hari ini ya. Dan nanti akan ada Mbok Mia hadir ngawani kronden sana ya di Nusantara Siang. Dan kalau gitu makasih banyak yang monitor tulah hambat tadi sampai wayah nih. Kalau salah-salah kata juga mohon maaf. Mbok Ira tetap di Perempat dan masih Mbok Ira adakan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Ganti pakaiannya, jangan lupa
3: taruh di box pakaian kotor.
2: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
3: bak air ditutup lagi.
2: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
3: demam berdarah dan malaria.
2: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
3: Kita nggak jangan gigit nyamuk ya, Ma.
4: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
1: Loh, kenapa gitu?
0: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
1: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
0: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
1: Minta maaf, tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf, bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

ngerasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah.

0: Kerohanian Senam, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung penuh pengaktifan kembali hotel atlet yang kini bertransformasi menjadi Hotel Claro Pandurata. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan aset daerah sekaligus memperkuat peran BUMD dalam mendorong perekonomian. Direktur Utama PT KPMBS, Aji Abidarta Hakim, menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur dalam menghidupkan kembali hotel yang sempat tidak produktif. Kini hotel tersebut diharapkan mampu memberikan nilai ekonomi, membuka peluang usaha, serta mendukung sektor perhotelan dan pariwisata. Sebagai bentuk keseriusan, Gubernur melakukan peninjauan langsung guna memastikan kesiapan operasional dan sarana-prasarana hotel. Hasil peninjauan diharapkan mendorong peningkatan kualitas layanan serta penguatan daya saing hotel serta sebagai fasilitas komersial. Aktivasi Hotel Claro Pandurata menjadi simbol kebangkitan aset daerah yang sebelumnya kurang optimal. Kedepan hotel ini diharapkan mampu berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta menjadi contoh pengelolaan aset daerah yang profesional dan berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Semakin mahal, biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
2: Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, sebelah paling bambat media sekolah era di Pembahasa Marinda ya. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang nih, masuk jam Mia ya. Masih jam 10 nih ternyata. Tapi cuaca di luar ini lagi langat-langatnya, tegak siang-siang sudah tegak jam 11 sama gak tuh ya. Bagaimana kabar gini Bu Sunggu, masih di awal-awal bulan ya. Masih awal bulan tentunya nih, yang sudah gajian, gajinya masih banyak ya. Jangan lupa untuk bahagia ya. Kemarin maupun Sabtu dan Minggu ada weekend, langsung aja happy-happy, hura-hura. Tapi diingat juga, jangan langsung di hambur-hamburkan juga duangnya ya. Itu masih panjang nih waktunya, masih ada 27 harian lagi lah ya. Mumpung di hari kemerdekaan kan dia tegaknya nih banyak nih, bakal banyak diskon-diskonnya ya. Jangan lupa untuk disisikan ya, untuk Etam beli barang-barang diskon kan ya. Bagaimana seperti biasa ya, Mbaknya mana-mana kita segalanya dalam rangkaian Semarin Desa Siang ya. Di rangkaian pertama kita kata semua jejak budaya dan sejarah ya Bu Sumbo. Nah ini Mbaknya mengajak kita segalanya berkesan seputar sindrom Klops ya. Ini adalah kondisi langka yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh nih Bu Sumbo. Nah, Etamnya pernah dengar yang namanya sindrom Klops. Mbak ini baru pertama kali juga nih mendengar sindrom ini ya. Walaupun ini terdengar tegak nama tanaman ya, sebenarnya sindrom Klops ini adalah salah satu penyakit genetik langka yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh seseorang sejak lahir nih Bu Sombok. Nah, kondisi ini sangat jarang terjadi tapi penting untuk dikenali agar penderitanya bisa mendapatkan penanganan yang tepat sejak dini ya Bu Sombok ya. Karena setiap tanggal 3 Agustus sendiri diperganti sebagai Klops Syndrome Awareness Day atau Hari Kesadaran Sindrom Klops ya, untuk Etam mengingatkan kembali momentum untuk mengenalkan kondisi langka sekaligus mengajak masyarakat lebih mengenal dan memahami orang-orang yang hidup dengan kelainan tersebut nih Bu Sumbo. Nah, Klops sendiri merupakan singkatan dari Congenital Rheumatoid Overgrowth Vascular Malformations, Epidermal Nevi, dan Skeletal atau Spinal Anomaly. Nama tersebut menggambarkan berbagai kondisi yang dapat dialami penderitanya, terdapat pertumbuhan jaringan lemak yang berlebihan, kemudian kelainan pembuluh darah, tanda lahir pada kulit, hingga gangguan pada tulang atau tulang belakang. Nah, sindrom ini pertama kali ya dikenali pada tahun 2007 di Bu Sumbo. Penyebabnya adalah mutasi pada gen PIK3CA yang terjadi secara spontan ketika janin berkembang di dalam kandungan. Artinya kondisi ini bukan penyakit keturunan dan bukan juga karena kesalahan orang tua selama masa kehamilan, karena termasuk penyakit langka ya. Banyak juga masyarakat yang belum mengenalnya. Padahal semakin cepat kondisi ini terdiagnosis, semakin besar peluangnya juga nih untuk mengurangi komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup penderitanya ya. Bu Sumbo, dia akan menyajikan kembali mengenai Etam coba mengenal sindrom Klops ini ya, yang diperingati setiap tanggal 3 ya, untuk Etam menjadi peringatan atau momentum untuk mengenalkan kondisi langka sekaligus mengajak masyarakat untuk memahami orang-orang yang hidup dengan kelainan sindrom Klops ini. Dan dia telah membuatnya sajikan lagu-lagu Nusantara. Berikut ini kita ketemu sama lagu dari Dayak dengan Mati Lasen.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Sio, dan tentu saja informasi seputar budaya.
2: Habar Edan Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Aduh, pernah aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi ini sayang kan?
4: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Iya, lanjut lagi ya Bu Sumo, masih dalam program Jejak Budaya dan Sejarah, masih berkesan seputar sindrom Klaus ya. Gejala sindrom Klaus sendiri dapat berbeda pada setiap penderita ya nih Bu Sumo. Tapi salah satu ciri yang paling sering ditemukan adalah pertumbuhan berlebih pada jaringan lemak, terutama di area punggung, dada, perut, lengan atau kaki juga bisa ya. Pertumbuhan ini biasanya sudah terlihat sejak bayi lahir atau pada masa awal kehidupan. Selain itu, penderita juga dapat mengalami kelainan pembuluh darah nih, baik pembuluh darah vena, kapiler maupun limfatik. Ada juga ya Bu Sumbo yang memiliki tanda lahir atau kelainan kulit yang disebut epidermal nevus serta gangguan pada tulang seperti skoliosis, ukuran kaki atau tangan yang tidak simetris hingga jari yang menyatu. Pada beberapa kasus, organ dalam seperti ginjal juga dapat ikut terdampak Bu Sumbo. Diagnosis biasanya dilakukan melalui pemeriksaan fisik yang dilengkapi dengan pemeriksaan pencitraan seperti MRI atau CT scan serta tes genetik untuk memastikan adanya mutasi pada gen PIK3CA tadi nih Bu Sumbo yo. Karena gejalanya sangat beragam nih. Penanganan pasien juga umumnya melibatkan berbagai dokter spesialis, juga dokter anak, dokter bedah, ortopedi ya, kulit, radiologi sampai rehabilitasi medik. Nah, hingga saat ini memang belum ada obat yang dapat menyembuhkan sindrom Klaus sepenuhnya nih Bu Sumbo. Namun berbagai terapi dapat dilakukan untuk mengurangi gejala, memperbaiki fungsi tubuh serta mencegah komplikasi. Penanganan itu juga bisa berupa operasi pada jaringan bayang tubuh berlebihan, terapi untuk kelainan pembuluh darah, fisioterapi sampai penggunaan obat tertentu sesuai kondisi pasien.

nyanyian Nan Dong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nan Dong berarti bersenandung dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nan Dong Smong dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nan Dong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: kecil Iros.
1: Eh, pakai pang helm tuh.
0: Hah, kada usah behelm. Parang aja tuh, kadada jua polisinya.
1: Nah, kadahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
0: Bah, setumat aja tuh.
1: Ih, anakan wayah

lanjut lagi Bu Sumbo, masih seputar sindrom Klops ya. Jadi Bu Sumbo, meskipun sindrom Klops ini tergolong sangat langka ya, kondisi ini mengajarkan Etam nih bahwa setiap anak punya kebutuhan kesehatan yang berbeda. Dukungan keluarga, kemudian tenaga kesehatan dan juga lingkungan sekitarnya sangat penting benih agar sidungnya dapat tumbuh, kemudian bisa belajar juga dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Penting juga untuk diingat ya Bu Sumbo bahwa sindrom Klops ini bukan penyakit menular. Anak-anak maupun orang dewasa yang mengalaminya membutuhkan pemahaman, bukan stigma atau diskriminasi ya. Dengan edukasi yang benar, masyarakat juga dapat lebih menerima dan memberikan dukungan kepada para penyandang penyakit langka yo. Jika orang tua melihat adanya pertumbuhan tubuh yang biasa sejak bayi, tegak benjolan jaringan lemak yang besar, kemudian perbedaan ukuran anggota tubuh yang mencolok, ataupun kelainan kulit dan tulang, jangan

ragu untuk berkonsultasi dengan dokter ya. Pemeriksaan sejak dini dapat membantu menentukan penanganan apa yang paling sesuai. Mari kita meningkatkan kepedulian terhadap penyakit langka ya Bu Sumro. Semakin banyak masyarakat yang mengenal sindrom Klops ya, semakin besar juga kesempatan bagi penderitanya untuk mendapatkan diagnosis lebih cepat, perawatan yang tepat, serta dukungan yang sudah butuhkan. Nah, itu dia Bu Sumro seputar sindrom Klops ya, yang diperingati setiap tanggal 3 Agustus yang kami kutip dari lamanya rri.co.id. Dan selain kita ketemu lagi kemudian di program Telepon KM di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tetap bersama Mbak Mia di Promat RRI Sport Samarinda.

Konsentrasi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi balapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena balapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam balapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area balapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam balapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.

Welcome.

Kabar datang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keruan dan sana, tingginya minat investasi dan peningkatan kunjungan wisatawan dinilai semakin memperkuat prospek pariwisata Kalimantan Timur. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, penyelenggaraan berbagai festival, serta pengembangan destinasi wisata telah meningkatkan daya tarik daerah di mata wisatawan maupun investor. Kondisi ini membuka peluang pertumbuhan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif yang berdampak langsung pada perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, kunjungan wisatawan mancanegara ke Kalimantan Timur pada Mei 2026 meningkat 20,02% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara perjalanan wisatawan Nusantara ke berbagai destinasi di Kaltim juga mengalami kenaikan. Pemerintah optimistis sinergi antara investasi, pembangunan infrastruktur, dan promosi destinasi akan semakin memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah? Ini hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Mbak Teresa Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Yo, Bu Sumbo, kembali lagi dengan Mbak Mia yo dalam program Teras UMKM di pukul 11 ya waktu Indonesia Tengah. Dan tetap akan merapat hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya, Bu Sumbo. Nah, di Teras UMKM ini Mbak Mia akan mengajak kita segalanya untuk berkesahan seputar tips sukses menu memulai bisnis makanan sehat untuk pemula. Beuh. Tips sukses berarti udah dijamin sukses nih ya Bu Sumbo ya. Jadi belakang ini nih Bu Sumbo, akhir-akhir ini gaya hidup sehat nih memang semakin menjadi pilihan banyak orang yo. Kesadaran untuk mengkonsumsi makanan bergizi juga terus meningkat. Tegak misalnya makanan kukus-kukusan yang ada di pinggir jalan ataupun jus-jus sehat yang tidak mengandung gula atau tidak mengurangi gula. Kemudian akhirnya banyak juga yang mengikuti olahraga-olahraga tegak gym, tegak pilates, apalagi yang terbaru nih Hyrox ya, tegak tuh ya. Jadi peluang hidup sehat nih banyak benih ya, sehingga peluang usaha di bidang makanan sehat juga semakin terbuka lebar nih Bu Sumbo, mulai dari salad, rice bowl sehat, jus tanpa gula, sampai cemilan rendah kalori ini semakin mudah untuk ditemukan ya. Bagi yang etam yang ingin mulai usaha nih, bisnis makanan sehat juga bisa menjadi pilihan yang menjanjikan. Tapi seperti jenis usaha lainnya ya Bu Sumbo, diperlukan juga perencanaan yang matang agar bisnis dapat berkembang dan mampu bersaing di tengah banyaknya kompetitor ya. Dan kemudian langkah pertamanya apa nih Bu Mia? Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami target pasar ya tentunya ya Bu Sumbo yo. Etam harus kenal dulu siapa nih calon konsumen yang ingin Etam tuju ya. Apakah pekerja kantoran yang butuh menu praktis, mahasiswa, atau mungkin keluarga ya, bisa juga ya yang mungkin lagi mager masak, nah bisa nih ditujukan ke keluarga, atau sida yang sedang menjalani program diet ya Bu Sombok. Nah, dengan mengetahui target pasar ini akan lebih mudah juga untuk menentukan jenis menu, harga, sampai strategi promosi yang tepat. Nah, selain itu pelaku usaha juga perlu ya mengetahui tren makanan sehat yang sedang diminati masyarakat. Tapi jangan yang hanya ikut tren mahal, pastikan menu yang ditawarkan juga punya cita rasa yang enak, kemudian kandungan gizi yang baik ya, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, itu dia Bu Sumbo, kan dia akan Mbak Mia sajikan selengkapnya ya. Setelah kita mendengar lagu-lagu Nusantara, kita ketemu sama lagu dari Sunda dengan Jung Junan.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Habis, buang seni aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit.
1: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur. Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Ngawin lagi janji dari Dedin Caknan dan Juanda. Boy geng, Bu Zumba, kita lanjut lagi ya di teras UMKM, masih di segmen kedua ya Bu Zumba. Nah, Bu Zumba akan memberikan tips seputar bisnis makanan sehat untuk pemula. Kalau tadi tips pertama adalah Etam nih harus memahami target pasar ya. Kemudian tips kedua ya, Etam nih harus membangun identitas atau merek usaha. Di tengah persaingan yang semakin ketat nih Bu Zumba, sebuah bisnis memang perlu punya ciri khas agar mudah diingat pelanggan ya. Nah, ciri khas tersebut bisa berupa nama usaha yang menarik, logo yang unik, konsep penyajian, maupun menu andalan yang menjadi pembeda dengan usaha lainnya. Bisa juga ya, jadi ciri khas adalah tagline ya. Kadang yang diingat orang nih adalah tagline-nya. Misalnya nih produk ini seki apa ini, kemudian tagline-nya mantap atau tagline-nya segar menyegarkan. Nah, kadang diingat tuh tegak tuh kan. Jadi konsep ini sering disebut sebagai unique selling point atau dinilai pembeda sebuah produk nih Bu Sumbo. Nah, setelah Etam membangun usaha dan juga merek usaha atau merek dagang ya, Etam ini kalah penting lagi nih untuk mengurus legalitas usaha nih, perizinannya lengkap, bahkan meningkatkan kepercayaan konsumen Bu Sumbo. Untuk usaha makanan, pelaku usaha juga dapat mengurus dokumen sesuai kebutuhan, tegak nomor induk berusaha atau NIB, kemudian izin edar bila diperlukan, dan yang terpenting sertifikasi halal ya Bu Sumbo, maupun izin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Legalitas menunjukkan bahwa usaha dijalankan secara profesional dan memenuhi standar yang ditetapkan. Jadi Etam kan khawatir lagi ya, misalnya Etam menjadi konsumen ya, mau beli produk ini, jarnya makanan sehat. Nah, kemudian kalau dibandingkan ya sama makanan yang sudah berlegal, ada legalnya ya, legal standingnya ya, sama-sama makanan sehat, kadang Etam lebih memilih yang sudah ada legal standingnya gitu Bu Sumbo. Kemudian selanjutnya, bangun hubungan yang baik dengan pelanggan, pelayanan yang ramah, kemudian respon yang cepat, fast respon enggak tuh, serta kualitas makanan yang konsisten akan membuat pelanggan merasa puas. Jangan ragu menerima kritik dan saran sebagai bahan evaluasi Bu Sumbo, agar usaha terus berkembang. Pelanggan yang puas biasanya akan kembali membeli dan merekomendasikan nih produk kepada orang lain. Nah, ini yang dicari nih. Kita sudah datang kembali, kemudian tapi cerita nih sama keluarga, misalnya di WhatsApp grup atau mana, aku nemu nih makanan sehat nih, nyaman, sudah nyaman, murah mahal nih. Tempatnya di sini. Nah, akhirnya kan dari mulut ke mulut. Nah, akhirnya bisa terjangkau lah produk usaha kita itu Bu Sumbo. Yo. Dan di era digital seperti wayah nih, promosi melalui media sosial ini juga sangat penting. Etam bisa foto makanan yang instagramable lah ceritanya, yang menarik. Kemudian bisa juga diteluskan informasikan dengan gizinya berapa aja, karena ada beberapa orang yang biasanya ya dia lagi program diet. Nah, di sidang lihat dulu nih kalorinya berapa, kemudian natriumnya berapa ataupun gulanya berapa. Nah, sampai juga akhirnya testimoni pelanggan yang dapat menjadi cara efektif untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Nah, itu dia penting-penting menelin Bu Sumbo ya. Nah, kita lanjut lagi ke dia setelah kita nelinga lagu berikut ini.

0: kapal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di lenan mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Sobat Budaya, tips terakhir yang boleh diabaikan adalah mengelola keuangan dan operasional usaha dengan baik ya tentunya. Ya, tapi harus mencatat setiap pemasukan dan juga pengeluaran, kemudian menyusun anggaran, hitung biaya produksi secara teliti ya, serta melakukan evaluasi secara berkala ya Bu Sumbo. Pengelolaan keuangan yang rapi akan membantu para pelaku usaha mengetahui pengaruh perkembangan bisnis dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Selain itu, jangan juga lupakan kualitas bahan baku ya, karena mengusung konsep makanan sehat, item harus menggunakan bahan yang segar, higienis, dan juga berkualitas tentunya. Konsumen saat ini tidak hanya mencari makanan yang enak, tapi juga aman dan menyehatkan. Bisnis makanan sehat memang memiliki peluang yang besar, Bu Sumbo, tapi keberhasilannya tidak datang begitu saja ya. Dibutuhkan komitmen, inovasi, pelayanan yang baik, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar. Dengan perencanaan yang matang dan semangat untuk terus belajar, usaha makanan sehat dapat berkembang menjadi bisnis yang berkelanjutan. Jadi Bu Sumbo, jika Etam punya minat di dunia kuliner ya, tidak salahnya mencoba memulai bisnis makanan sehat ya. Mulai yang simpel-simpel aja, tegak jualan kukusan lah, atau misalnya jualan rice ball yang isinya nasi merah atau pakai telur omega ya. Nah, bisa juga tegak tuh yang simpel-simpel mah dari rumahan. Nah, selain berpeluang menghasilkan keuntungan juga ya, usahanya juga dapat menjadi bagian dari upaya mengajak masyarakat menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Itu dia Bu Sumbo seputar Tales from KM tentang tips sukses. Nah, tips sukses ya memulai bisnis makanan sehat untuk pemula yang kami kutip dari lamannya pegadaian.co.id. Dan sekaligus mengakhiri di Tales from KM pada siang hari ini Bu Sumbo. Setelah ini jam 12 kita ketemu lagi dalam program musik dan informasi. Tetap bersama kami di Per 4 RI Samarinda.

Isa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: mana ikam lu?
1: Setumat haja, warung Acil Iros.
0: Eh, pakai pang helm tuh?
1: Ah, kada usah behelm. Parang aja tuh, kada ada jua polisinya.
0: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
1: Bah, setumat aja tuh.
0: Ih, kekanakan wayah nih. Nali banar dipadahi.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerongan di sana ribuan hektar lahan bekas tambang di Kalimantan Timur dinilai masih berpeluang dimanfaatkan untuk sektor pertanian termasuk budidaya alpukat. Asalkan dilakukan dengan teknik dan media tanam yang tepat. Owner kebunnya BLS FFKD Latif menjelaskan bahwa lahan bekas tambang tidak selalu tidak produktif. Salah satu indikator awal yang dapat diperhatikan adalah mulai tumbuhnya rumput di lokasi yang menandakan tanah memiliki potensi untuk ditanami setelah melalui proses perbaikan. Latif menyarankan agar sebelum penanaman dibuat lubang berukuran 60x60x60 cm, kemudian diisi campuran topsoil, sekam, dan pupuk kandang yang telah difermentasi. Menurut Sida, dengan persiapan media tanam yang baik, lahan bekas tambang dapat kembali produktif dan memberikan nilai ekonomi melalui budidaya alpukat. Selain mendukung reklamasi lahan, langkah ini juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat seiring meningkatnya permintaan alpukat di pasaran. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Kronesana RRI Pumat Samarinda, sesaat lagi kita akan melingkar kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi kronesana yang menjalankan.
7: Pro 4 RRI,
8: Suara Budaya Kalimantan Timur.
9: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
10: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Toleransi.
2: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Suara Budaya Nusantara, Bu Sumbo, selamat siang ya. Nih di pukul 12.33 ya, tadi kita sudah nelayan komandan azan zuhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya ya Bu Sumbo. Dan seperti biasa di pukul 12 sampai pukul 13 kita ketemu sama program musik dan informasi ya, Mbak Mia akan menyajikan informasi ya seputar Semarang dan sekitarnya, dan juga di nasional nih Bu Sumbo. Dan di informasi pertama nih, nah Mbak Mia akan menginformasikan ya ajarnya Kemdikbud mengimbau masyarakat verifikasi foto dan video media sosial sebelum dibagikan ya Bu Sumbo. Jadi pemerintah mengimbau masyarakat ya agarnya lebih teliti saat menerima foto maupun video yang beredar di media sosial. Dan masyarakat juga diminta agar tidak mudah mempercayai konten lama yang diunggah kembali tanpa disertai informasi mengenai waktu, lokasi, sumber maupun konteks yang jelas. Jajarannya Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aledia Yahya ya, Sida mengatakan unggahan yang mencantumkan informasi mengenai tempat, waktu, sumber dan juga konteks nih berpotensi menyesatkan publik nih Bu Sumbo. Kondisi ini juga bisa memicu kesalahpahaman sampai memperkeruh situasi di ruang digital. Nah, Vivi juga menjelaskan ya, foto atau video lama yang diunggah kembali tanpa penjelasan yang memadai ini dapat membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Pemerintah memastikan setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses dan menyebarkan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun kebebasan tersebut juga harus digunakan secara bertanggung jawab Bu Sumbo, dengan memastikan setiap informasi yang disebarkan sudah diverifikasi dan juga menyesatkan ya. Ajar Vivi, penyebaran informasi yang belum terverifikasi ini dapat menimbulkan kepanikan, kemudian memperbesar polarisasi dan juga berdampak pada ketertiban masyarakat. Karena itu masyarakat diimbau membiasakan diri melakukan verifikasi sederhana sebelum membagikan konten di media sosial ya. Nih bisa dengan memeriksa tanggal unggahan atau memastikan kredibilitas sumber informasi ya, serta membandingkannya dengan pemberitaan dari media massa yang terpercaya. Jadi ya, tapi jangan menelan mentah-mentah lah informasi yang beredar di media sosial ya Bu Sumbo. Dan Sida juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital agar tetap menjadi tempat yang informatif, kondusif dan juga digunakan secara bertanggung jawab. Dan sebagai upaya menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat ya, Kemdikbud juga terus memantau perkembangan berbagai isu di ruang digital, dan kementerian juga memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga, platform digital, media massa, komunitas pemeriksa fakta serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menekan penyebaran konten negatif sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat. Dan selain itu juga ya, Kemdikbud mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dengan melaporkan konten yang diduga bermuatan negatif melalui kanal resmi aduan konten.id sebagai langkah bersama menjaga ruang digital yang aman, sehat dan bertanggung jawab. Nah itu dia Bu Sumbo. Ya tapi jangan langsung telan mentah-mentah nih, ada informasi yang beredar media sosial ini ternyata di etam verifikasi, di etam konfirmasi ternyata hoax ataupun itu sudah lama ya kemudian diunggah kembali, atau banyak juga nih misalnya video dari luar negeri nah kemudian diupload di media sosial orang Indonesia ya, banyak yang percaya oh ini di Indonesia padahal itu di luar negeri. Nah itu akhirnya menimbulkan kepanikan dan juga menimbulkan fitnah lah ceritanya tadi itu ya Bu Sumbo. Dan informasi tadi kami kutip dari lamannya rri.co.id.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

Informasi kedua, Bus Umroh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Dukcapil Provinsi Kalimantan Timur mengimbau aparatur sipil negara atau ASN dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD ya. Masyarakat diminta memastikan seluruh proses aktivasi dilakukan melalui mekanisme resmi untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dukcapil Provinsi Kalimantan Timur, Vincentius, menegaskan aktivasi IKD hanya dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka oleh petugas resmi di Dukcapil. Penegasan tersebut disampaikan saat pelaksanaan aktivasi IKD bagi ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. Vincentius mengingatkan masyarakat agar lebih mudah percaya kepada pihak yang menghubungi melalui pesan singkat, WhatsApp maupun sambungan telepon dengan mengaku sebagai petugas di Dukcapil. Menurut dia, hingga wayahni ini adalah layanan aktivasi IKD yang dilakukan melalui media komunikasi tersebut. Nah, jadi proses aktivasi ini hanya dilakukan secara tatap muka ya Bu Sumbo oleh petugas resmi di Dukcapil dan pernah dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp ataupun telepon ya. Jadi mun ada tiba-tiba ada yang nelpon, ada yang ngechat minta OTP atau ujarnya aktivasi IKD, jangan percaya, jangan diangkat, jangan dibalas ya, hanya tatap muka. Nah, jadi Sida menjelaskan juga ya, kewaspadaan masyarakat ini perlu terus ditingkatkan ya seiring semakin luasnya penerapan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Karena itu masyarakat diimbau untuk selalu memastikan informasi maupun layanan terkait IKD berasal dari kanal resmi di Dukcapil dan petugas yang memiliki kewenangan. Nah, selain itu, Vincentius juga meminta masyarakat nih memberikan data pribadi, 3 nomor induk kependudukan atau NIK, kode verifikasi ataupun OTP ya, maupun informasi kependudukan lainnya kepada pihak yang dikenal. Langkah tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan identitas dan tidak tindak kejahatan cyber yang memanfaatkan layanan administrasi kependudukan digital. Di Dukcapil Provinsi Kalimantan Timur juga berharap ya, sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan data pribadi dengan mengikuti prosedur resmi ya, proses aktivasi IKD dapat berlangsung aman sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan administrasi kependudukan digital secara lebih nyaman dan terpercaya. Informasi barusan Bu Sumo menjadi akhir dalam program musik dan info pada siang hari ini yang kami kutip dari lamanya rri.co.id. Dan setelah ini kita ketemu lagi kan dia di program Mitos dan Fakta di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perombat RRI Samarinda.

Pasar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi du karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan du re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa sol la ti do so do.
4: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Kusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
5: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
5: Ya elah, kuno banget.
4: Perasaan lo farasi di bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
5: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
4: Oh, gitu.
5: Bahasa daerah atau bahasa ini itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Selamat siang, Sahabat Budaya ya. Kembali lagi dengan Bu Mia dalam program Mitos dan Fakta. Masih dalam rangkaian Sawarna Siang ya, Bu Sombo. Nih kita sudah makan siang atau belum ya? Ini sudah di jam 13 ya, tiganya sudah pada makan siang. Kalau belum ya sambil makan, sambil nelinga propet dari Samarinda ya, Bu Sombo. Sambil nelinga informasi dan juga hiburan dan lagu-lagu daerah Nusantara ya. Nah, kita lanjut lagi nih di Mitos dan Fakta, Bu Sombo. Nah, jadi memasuki bulan Agustus nih, oh, tentu yang langsung terlintas di benak etamnya adalah hari kemerdekaan. Tentu aja ya, kemerdekaan Republik Indonesia yang dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Kemudian yang pasti yang dibayangkan kita adalah suasana merah putih ya, tentunya bendera umbul-umbul di yang ada di sudut kota, aneka perlombaan dan juga semangat nasionalisme yang terus semakin kuat, Bu Sumbo. Nah, namun ternyata nih, Bu Sumbo ya, bulan Agustus juga menyimpan banyak fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui ya. Nama Agustus sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Augustus, nama yang diberikan untuk menghormati Kaisar Romawi pertama, Augustus Caesar. Sebelumnya bulan ini dikenal dengan nama Sextilis karena merupakan bulan ke-6 dalam kalender Romawi kuno sebelum sistem kalender mengalami perubahan ya. Jadi menariknya lagi, Agustus nih menjadi salah satu bulan yang identik dengan semangat perjuangan, persatuan dan juga kebersamaan. Di Indonesia hampir setiap daerah punya cara untuk merayakan bulan ini, bersama mulai dari kerja bakti, pemasangan bendera, lomba tradisional sampai pentas seni yang melibatkan seluruh warga. Semua itu menjadi simbol kuatnya rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Nah, kan dia untuk mitos dan faktanya akan kami sajikan setelah kita nalinkan lagu-lagu berikut ini.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga.

0: atau pindah kos sih, banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oles ya.
0: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
0: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, ndak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
0: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Bos, selain identik dengan hari kemerdekaan Indonesia, ya, bulan Agustus juga dipenuhi berbagai peringatan penting, baik nasional maupun internasional. Kalau di Indonesia sendiri, bulan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Karena itu, berbagai kegiatan seperti upacara bendera, kirab budaya, pawai pembangunan, sampai perlombaan tradisional selalu menjadi bagian dari perayaan Agustus. Nah, ada juga fakta unik bahwa banyak permainan yang identik dengan bulan Agustus ternyata memiliki nilai kebersamaan. Nah, sebut saja ya lomba balap karung atau mungkin makan kerupuk, tarik tambang, panjat pinang, sampai estafet. Nah, masih kelihatan sederhana ya Bu Sumbo, permainan tersebut mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga semangat pantang menyerah. Bulan Agustus juga sering dimanfaatkan masyarakat sebagai waktu berkumpul bersama keluarga dan tetangga, mulai dari malam tirakatan, syukuran kampung, sampai kegiatan sosial yang mempererat hubungan antar masyarakat. Nilai gotong royong inilah yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia dan masih terus dijaga hingga sekarang. Selain itu, di berbagai belahan dunia ya, Agustus juga memiliki sejumlah peringatan penting, mulai dari bidang kesehatan, lingkungan, sampai kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu bulan ini dapat menjadi momentum untuk mengingat berbagai nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan bersama ya. Fakta-fakta lainnya ini seputar bulan Agustus ya Bu Sumbo. Selain tadi kata Agustus yang berasal dari Kaisar Augustus atau Augustus Kaisar, ada juga nih dari bunga tanaman liar. Bangsa Anglo-Saxon juga menyebut bahwa bulan Agustus sebagai bulan tanaman liar ya Bu Sumbo. Hal ini dikarenakan tanaman liar tumbuh dengan subur pada bulan ini, sehingga si Dani harus lebih giat memangkas tanaman tersebut agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang mereka tanam. Nah, dan juga dalam sejarah bangsa Romawi ya, bulan Agustus adalah bulan ke-6 yang dikenal dengan sebutan Sextilis. Nah, awalnya punya 30 hari, kemudian ditambahkan 1 hari agar sama dengan bulan Juli yang didedikasikan untuk Kaisar Romawi, yaitu Julius Kaisar. Dan selanjutnya seperti di Indonesia ya Bu Sumbo, negara 4 musim memiliki waktu menanam yang lebih singkat karena dipengaruhi musim dan juga suhu. Bulan Agustus adalah bulan panen di beberapa negara 4 musim, tegak Eropa dan juga Amerika Serikat. Nah, pada bulan ini masyarakat di sana melakukan panen besar sebelum memasuki musim selanjutnya, yaitu musim gugur. Nah, kemudian di belahan bumi bagian utara, musim panas akan segera berakhir di bulan Agustus. Sedangkan di waktu yang sama di belahan bumi yang bagian selatan, musim dingin akan segera berakhir. Jadi bulan Agustus adalah bulan terakhir musim dingin dan juga musim panas ya. Musim bukan dia akan bumi sajikan lagi mitos dan fakta seputar bulan Agustus setelah kita dengar lagu-lagu berikut ini.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gede dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk.

0: Budaya Nusantara.
1: Pak, karena lagi ini yang gula, PE kerja tentang gula nyewa restu.

Mitos dan fakta selanjutnya, bos mbak. Bulan Agustus adalah bulan dengan angka kelahiran tertinggi di dunia, ya jarnya. Bayi yang lahir di bulan ini lebih banyak dibandingkan dengan bulan lainnya. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Kita bisa lihat ada banyak orang yang lahir di bulan kemerdekaan ini, ya. Nah, yang rata-rata ya mendatang tahun ini namanya biasanya namanya Agus, ya tegatu yo. Dan kemudian bulan ini adalah bulan peringatan kemerdekaan, yo. Seandainya bagi 21 negara di dunia, bulan Agustus adalah bulan bersejarah. Karena hal ini dikarenakan negara-negara tersebut memperingati hari kemerdekaannya. Salah satunya negara etam ya Indonesia yang memperingati di hari kemerdekaan di bulan ini. Negara lainnya juga ada ya, misalnya Korea Selatan, Malaysia, India, Jamaika, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian mitos dan fakta selanjutnya adalah Birthstone adalah batu kelahiran yang melambangkan kelahiran seseorang. Orang yang lahir pada bulan Agustus punya dua buah birthstone, yaitu batu peridot dan batu sardonyx. Kedua jenis batu ini dipercaya membawa keberuntungan bagi orang-orang yang lahir pada bulan Agustus. Bahkan ada mitos yang mengatakan ya bahwa kedua batu tersebut memiliki keajaiban yang mampu melindungi pemiliknya. Jadi selain memiliki birthstone berupa batu peridot dan juga batu peridot dan juga batu sardonyx ya, bulan Agustus juga punya bird flower yang menjadi lambang kelahirannya. Bunga tersebut adalah bunga poppy dan juga bunga gladiola ya. Kedua bunga ini menjadi simbol kekuatan ya, Bu Sumbo. Kalau dalam Agustus dalam bahasa asing ada juga misalnya dari bahasa Mandarin Baiyue, Danish August, French Owl, Italia Agosto, Latin Agustus, Spanish Agosto. Nah, mirip-mirip mah soalnya. Namanya ya itu dia Bu Sombo. Jadi bulan Agustus ini ya bukan sekedar pergantian kalender nih ya. Bulan ini mengingatkan etam juga pada perjuangan, pengorbanan dan juga semangat untuk membangun bangsa yang menjadi lebih baik. Momentum Agustus juga dapat menjadi waktu yang tepat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air ya Bu Sombo, melalui hal sederhana misalnya ikut kegiatan di lingkungan sekitar, menghormati simbol-simbol negara, menggunakan produk dalam negeri, menjaga persatuan sampai ikut berkontribusi dalam pembangunan sesuai kemampuan masing-masing. Semangat kemerdekaan bukan hanya dirasakan pada saat mengikuti upacara atau lomba ya, tapi juga tercermin dari sikap sehari-hari, bekerja dengan jujur, saling menghargai perbedaan, menjaga lingkungan dan membantu sesama merupakan bentuk nyata mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Mari jadikan bulan Agustus sebagai pengingat bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan yang harus terus dijaga ya Bu Sumbo. Dengan semangat persatuan, gotong royong dan juga optimisme, kita bisa bersama-sama nih membawa Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju. Nah itu dia Bu Sumbo seputar mitos dan fakta bulan Agustus yang kami kutip dari lamannya shofianhotel.com. Dan sekaligus mengakhiri di perjumpaan kita dalam program mitos dan fakta dan juga tentunya rangkaian Samarinda Siang ya Bu Sumbo. Setelah ini kita ketemu bergabung dengan RRI Jakarta dan juga RRI Ternate dalam mengikuti siaran Budaya Nusantara di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Mami undur diri dari ruang dengar kita sekalanya Bu Sumbo. Terima kasih sudah nelinga dan mohon maaf apabila ada yang berkenan. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.
4: Abobo berbagai jenis budaya khas Betawi ditampilkan di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia, Jalan Balai Kimia Nomor 1 Kelurahan Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnya Orang Betawi dihelat Yayasan Sanggar Seni Manih Niri. Kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, Berkah Sadaya. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut patut diapresiasi karena membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lumajang memulihkan keseimbangan ekosistem ranu Klakah dengan menebarkan 50.000 benih ikan lokal ke perairan danau setempat. Ia menyalurkan 50.000 benih ikan lainnya kepada kelompok pelaku budidaya ikan. Ia juga menjelaskan penebaran benih ke danau untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum, sedangkan bantuan benih kepada pelaku budidaya untuk mempercepat pemulihan produksi perikanan di kawasan Ranu Klakah. Sampai di sini kabar berita ya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Kamu udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphone Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjalanan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat. Tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo. Ya.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya. Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa Renet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofotoniru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil. Sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainin sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena sekarang
2: gadget.
3: Kan masih musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih
2: yang beda. Itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu ya. Dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Narasumber sudah ada siapa aja nih Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak.
4: Dengaran ya? Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Sandi ya.
2: Kedua ya, dari mana?
3: Dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih Karima?
3: komunitas ya?
4: Iya.
3: Komunitas.
2: Komunitas. Siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Karima. Ya, dan sekarang silakan Karima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Innovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Innovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Ulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar, habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah.
3: Kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke.
4: Okay. Dan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Innovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin?
4: Jadi kami memilih Innovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah, begitu.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
4: Campuran
5: sih. Iya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate, jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Oke, okay. Kalau Kak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera, jauh ya. Kalau Kakak Ulan?
4: Dari Ternate.
3: Dari Ternate, oh sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja Kakak Sandi?
5: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate. Dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
3: Main benteng, ya, oke. Okay. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali. Tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng iya. Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, Benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, pasir putih itu ya?
4: Iya. Mm-hmm. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, pertama Castella, kali di.
4: Iya.
3: Jadi kalau memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang gitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari lapang warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya Ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ. Jadi kami cuma membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, dan bilang ada orang duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya, cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wah.
5: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lama Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja buat tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti itu.
3: Oke, jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Oke, apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu Boy Tampurung, Kak.
5: Boy Tampurung, okay.
4: Tampurung itu.
3: Boy Tampurung ya, jadi sama gue bingung nih, Boy Tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan Boy Tampurung itu, tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya melempar bola kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar dengan bola kena badan, berarti kalah.
4: Iya, kalah.
3: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Oh iya ya, boleh ya, orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung. Jadi,
3: oh, gabung.
4: Biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Ya,
4: karena
5: bagi rata.
3: Ya. Oke, biar fair lah ya. Tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya.
5: Iya.
3: Kalau permainan yang biasanya dilaksanakan di lapangan waris, ada tidak ada istilah itu?
5: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya yang kayak mungkin yang mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar.
4: Karena biasanya masih nangis tuh. Lagi.
3: Oh, ya. Jadinya anak emas.
5: Ya, ya betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam, ya. Bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota satu orang, berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya, kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
4: Iya.
5: Iya betul.
3: Oke, konsumsinya ini dari donatur kah atau?
4: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya Bu, kayak patungan gitu.
3: Oh.
4: Iya, kami patungan terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin nutrisari dicampur sama es batu sama air.
3: Disebut nama produk ya.
4: Sorry.
5: Ya, karena juga kami menyediakan snack juga, Ibu.
4: Iya,
3: gitu. Dan tadi saya kok dipanggil Ibu mulu.
5: Oh, iya,
3: ya. Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
4: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
3: Gitu. Oke, jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
4: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan, gitu.
3: Udah kenal ya.
4: Iya. Dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu. Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul. Apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
3: Domikado,
4: iya.
3: Eskado,
4: iya, itu betul
3: kan. Bye-bye, cici-cici.
4: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik. Dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
3: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
5: Iya.
3: Itu paling asik tuh, sama permainan apa sih sebutannya, pengacara.
4: Pengacara.
3: Jadi sebutkan nama-nama hewan.
5: Oh, iya.
3: Jadi bermain sambil belajar, ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
5: Kendala ya, untuk kendala sih sejauh
3: apakah
5: ini,
3: karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
5: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye, Ibu. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak.
3: Wow, banyak sekali ya. Berarti begitu. Anak-anak dikumpulkan ya.
5: Iya, dikumpulkan.
3: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
5: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena apa namanya, pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan, Ibu.
3: Oke. Okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget. Ya. Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin kayaknya saya belum tahu permainan ini. Jadi tolong kasih ajar, ada terhadap yang begitu?
4: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
3: Oh, pernah.
4: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
3: Oke, ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
4: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kan mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada. Gitu, okay.
3: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus
4: ya.
3: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke buat saya. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30
2: ya,
3: mungkin
2: Karima.
3: Sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
2: Yes, betul, kita jeda dulu dengan lagu, nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi Perompak Ternate ataupun Perompak Jakarta. Ya kalau di Perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 0812 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya Karima, Kak Tanju dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Abang kan udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI ini ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphone-nya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Hari ini mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, please. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjalanan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI.net, pendengar Perempat, balik lagi ya kita di siaran perjalanan kita di siang hari ini bersama Perempat Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari dan juga Kak Sambi di Perempat Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak ada bunyi tuh.
3: Sudah telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
2: iya,
3: ini.
2: Iya, boleh kita
3: langsung
2: angkat
3: kita
2: ya.
3: Terima. Mm-hmm. Oke. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barina. Ulang sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her kabar Rukasa.
4: Kabar Lala Baten.
3: Alhamdulillah. Oke, okay. Mohon ada pertanyaan Poane, silahkan.
4: Perempat Jakarta, Bang Jo, Assalamualaikum Subah Jo.
2: Waalaikumsalam, Jo Subah, Bang Taher.
4: Ya, jawab ya, Jo Subah Jo, jawab Jo Subah, itu salam Ternate gitu.
3: Iya.
4: Salam ada Ternate. Bang Jo udah tahu kenal, kemarin kan udah ajarin gitu.
3: Iya dong.
4: Iya, jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu
3: ya.
4: Iya, ke kaulan sama Kak Sandi ya.
3: Iya,
4: ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget, apalagi boy
3: tempurung.
4: Nanti kalau boy tempurung itu nah bagian lebar siapa yang susung itu nanti kalau kena bola dikatakan mati gitu. Nah itu jadi kalau pertanyaan saya permainan ini apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat.
3: Oh iya, lompat kali mereka pusa
4: itu lompat
3: kali
4: ya, sungai-sungai juga itu paling bermain penuh itu bermain itu dia tidak bisa menunggu efek bisa apa agak ke bawah harus agak ke atas itu dia punya tingkat keberapa kalau ini garis berarti dikatakan apa salah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita larak di semua HP dengan macam makanan jadi dia punya caranya apakah agar dia bisa kembali seperti dulu biar anak-anak juga sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa tugas HP gitu jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu itu pertanyaan saya mohon dijelaskan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Taher, iya silakan. Kak Kaulan dan juga Kak Sandi.
3: Siapa nih yang mau menjawab Kak Wulan atau Kak Sandi, silakan.
5: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
3: Kota Her di Sesupu.
5: Oh iya, terima kasih Kota Her. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini. Jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan. biar bisa dilihat oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih kak, mungkin seperti itu kok.
3: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, iya. Kita terima dulu ya.
2: Boleh, satu lagi dari Perompat Ternate.
3: Halo Perompat.
6: Selamat datang di kota Ternate. Korang datang dari rantau, serindu Karima Melati yang lagi
3: Alhamdulillah.
6: Bahasa daerah tetap aja.
3: Iya.
6: Halo Jakarta si ganteng. Aduh, Bang Jojo.
2: Iya.
6: Kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulandari.
5: Halo.
6: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi. Selamat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Aduh, ceria-ceria nih sama kalau Ternate kita datang ke kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali permainan kita masa-masa kecil ya Karima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-kata ini baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah gak ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasi Mova Tuniru atau namanya atau Innovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang sumber ya kak ulang sama kak ini. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya karya panoka ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus, bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini? Kan apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki, Gaba-Gaba, begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Innova Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya. Saya kasih pantun. Pantunnya boleh?
3: Boleh.
6: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kak Rima pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salam, mohon maaf ya teman-teman begini. Mas pigi di pasar beli bumbu. Jangan lupa beli ikan goloho. Mari orang bikin satu inovasi baru biar itu permainan anak bisa tuniru. Begitu pantunnya. Pokoknya Barang semua bersaudara. Terima kasih Kak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya
3: pertanyaan Jegi
2: ya.
3: Langsung ya.
2: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya. Kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan ke Wulan dan juga Kasani.
3: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana.
5: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
3: Jilo-jilo, igo pampa jilo.
5: Iya.
3: Terus itu kan kelapa ya, bahasa Ternatenya. Oke.
5: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya. Dan ada juga tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya. Di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampol,

0: itu biasa kalau untuk buaya tampurung biasa kita gunakan properti ya jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya gitu. Terus untuk lompat karet ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak
1: iya paling sering sih kami
2: sering batu yang agak besar
1: besarnya. Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita terima?
3: Boleh, satu lagi dari sana, nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya.
1: Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Assalamualaikum Karina, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih, jadi disebutkan saja ya namanya ya.
4: Boleh.
1: Dengan siapa ini?
4: Dengan Ica.
1: Oh, Ica.
4: Iya.
1: Oke, Ica.
4: Aku kan
1: sudah terbang
4: juga, tapi tadi kita diangkat. Bagi-bagi sih,
1: Sudah gimana, Andre?
4: Apa?
1: Sudah gimana?
4: Sudah.
1: Oke, pertanyaannya apa?
4: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
3: Iya, Ica.
4: Aku tadi mau tanya sesuatu sebenarnya dia kan jadi single lagi betul terang.
1: Oke,
3: soalnya
4: orang itu
3: ya.
4: Kamu tuh gantian dong angkat teleponnya biar ada dan bijak sana gitu. Kita katanya ada teleponnya. Bang Jo, halo ke.
1: Iya.
4: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya? Do Mikado. Mikado itu. Kalau boleh tahu yang mana itu?
1: Oh, Domikado. Oke.
4: Kalau di sini kan sebentar lagi masuk 17 Agustus. Banyak juga. Kalau main kayak dulu tuh kayak main apa namanya tuh main bola kasti ada di sini di itu di lempernya tuh di perlombakan gitu terus ada namanya. Kita jalan kaki pakai bambu itu apa sih namanya kayak gitu juga ada.
1: Oke.
3: Jalan kaki pakai bambu.
4: Iya. Kenapa? Karena artinya Mbak Terima masih suka nggak main-main tuh dulu gitu permainan
1: tradisional. Kok pertanyaannya ke saya?
4: Makasih ya semuanya.
3: Sami-sami, Cai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ke saya nih.
3: Langsung ya ke pribadi.
1: Siap. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
5: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya, saling apa sih namanya ini?
1: Saling itu ya, ditindih.
5: Iya,
1: ditumpuk.
5: Ditumpuk terus kita nyanyi tuh do mi ka do sk. Nanti di akhir
1: sampai tri ya kan?
5: Iya, sampai akhir lagu.
1: Jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
5: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah, dia yang keluar gitu.
1: Ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah?
5: Tergantung sih, kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga.
1: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
3: Ini ada pesan WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda kayak gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Iya, tukur doku-doku, salam dari Mama Linda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Wulan dan juga Kasih juga sempat bilang katanya ini untuk menyiapkan

0: Dan snacks, minuman, makan gitu. Itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti ke depannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana? Karena kan mungkin dari Kak Wulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya, ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
1: Oke, silakan langsung dijawab.
2: Oke, baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya, tadi
1: dari Mama Linda ya.
0: Mama Linda.
2: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
0: Oh, oke.
3: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu.
2: Iya, senyamannya dipakai.
1: Iya, oke. Kemudian rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi?
3: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya, kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Ah, gitu. Kami sangat menerima.
0: Ini kolaborasi sama UMKM ya.
3: Iya, itu juga penting sih.
1: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
3: Iya,
1: cukup banyak.
0: Iya.
1: Oke, Kak Jo ada lagi?
0: Di Jakarta, wah tadi langsung telepon mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
1: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni untuk bergabung di Torang via line telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan, ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
3: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung ya,
1: karena saya salah satu korbannya.
3: Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos saja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
0: Lecet juga.
1: Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu
3: ya,
1: kan?
3: Tidak.
1: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
3: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
1: Oke, secara tradisional pula ya, Kak Jo ya.
0: Siap. Dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Kak Rima, Kak Wulan dan juga Kak Sandi. Nah untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah itu gimana tuh untuk kesana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau gak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana tuh?
2: Ya kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasanya dikenakan tiket. Itu biasanya sekitar 5.000 lah.
1: Itu tiketnya masuk ke tempat wisata ya.
0: Masih terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu ya. Karima nih, karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi ya, mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih, dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi. Karima,
1: iya, baik, silakan Kak Wulan closing statementnya.
3: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung, apa ya, bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat apa namanya ya, kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
1: Oke, Kak Sandi silakan.
2: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang
1: ingin merindukan, ya,
2: merindukan permainan-permainan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
0: Semua di sosial medianya ya, Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
3: Di TikTok sama di Instagram, namanya Lapang Warisan. Lapang
0: itu digabung atau ada pisah?
3: Dipisah Lapang Warisan.
0: Lapang underscore atau lapang titik?
3: Lapang, bentar saya lihat.
0: boleh.
3: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
1: spasi gitu.
3: Iya, cuman spasi.
1: Spasi.
0: Oh, itu untuk search by name aja ya. Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar perempat untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar perempat dan juga pemirsa RR tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya, walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Mirsa Renet dan juga Pengelola Perempat, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual Renet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Perempat Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Perempat FM Jakarta atau di channelnya Perempat FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program perjalanan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sumeneb, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Bob, penataan lahan seluas sekitar 200 meter persegi di tepi jalan Jalan Raya dan Mogot RW 17 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat yang dikerjakan sejak Mei lalu kini sudah rampung ditata. Camat Kalideres Ziki Zulkarnain menjelaskan area yang semula merupakan lahan tidur sekarang sudah menjadi ruang terbuka hijau yang dihiasi dengan mural serta pos pengamanan warga. Ia juga menjelaskan mural yang menampilkan gambar rumah ibadah berbagai agama tersebut mendeskripsikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan aman, sekaligus menyampaikan pesan ajakan agar masyarakat hidup rukun dan bersama-sama menjaga Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Kalimantan Timur menyusun sebanyak 24 pilihan materi muatan lokal kebudayaan untuk diterapkan di seluruh satuan pendidikan di daerah setempat. Ragam opsi materi kebudayaan tersebut mencakup pembelajaran seni tari tradisional, tata boga khas daerah, tata busana lokal, cerita rakyat, hingga olahraga tradisional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

30. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jadi tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya di lebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

94 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 104 Samarinda, suara budaya Nusantara, dendang merian, waktunya etam dangdang dangdutan. Balik lagi Mbak Mira hadir ngonetop segalanya ya di dendang merian kali ini. Sampai kendinya merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang mau pilih-pilih lagu dangdutnya ya silahkan, udah di format nih yo, di teleponnya 0541 7272656 atau 7361152, WhatsAppnya 0811-58-19984. Komen juga bisa benih yo di Facebook RPROPA Samarinda atau juga di RRI Digital. Halo, Deneng Merian.
1: Waktunya etam.
0: Wes, cakep, mantap Bu Suari. Apa kabar, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana, Juanda, cerah?
1: Cerah.
0: Wes, cerah. Oh, kepanasan, Dik?
1: Iya.
0: Oh, kepanasan. Oh, jadi lagi di depan kipas kah ini?
1: Iya.
0: Oh, waduh, siap kalau gitu. Oh, semangat aja Bu Suyo.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih? Saya bacain dulu ya. Ada Jangan Ganggu Pacarku, Tak Mungkin Kembali, Karena Mau Aku Lakukan, Karena Cinta, Calon Mantu Idaman, Pusara Cinta, Rindukan Aku, Getar Rasa, Aku Mau, Para Pencari Nafkah, Ada Cerita, Pulau Bintan, Janji Sayang, Pujian Hati, Engkaulah Takdirku, Takdir Sama Perahu Kaca. Mau yang mana Bu Su?
1: Yang Aku Mau.
0: Oh, Aku Mau. Boleh kalau gitu, ditunggu ya. Mau sapa siapa nih? Oke deh, siap kalau gitu. Makasih Bu Su.
1: Ya.
0: Oke, udah ada Bu Su Ari nih, lagi kepanasan ya. Memang cuacanya panas banget ya, dari kemarin-kemarin tegak dia ada hujan gitu ya. Ya udah kalau gitu, semangat aja ya. Siapa lagi nih? Udah ada yang gabung di WhatsApp. Halo, Deneng Rian.
2: Halo, Deneng Rian, Mbak Mira yang kece.
0: Siap. Waktunya apa, Mbok?
2: Waktunya etam dan dangdutan, waktunya haredang, Mas Rawan.
0: Sama haredang juga di sini, Mbok, grece.
2: Iya. Ntar kan aku perlu kaca, Mbok.
0: Apa?
2: Apa tadi yang kaca tadi?
0: Oh, perahu kaca.
2: Iya, perahu kaca.
0: Sip, ditunggu, Mbok.
2: Ya, itu sama-sama dulu ya.
0: Boleh, siapa nih?
2: Yang baru masuk tadi, si Ari ya?
0: Iya, Bu Suari lah.
2: Kalau suaranya nyaring, biasanya yang dia ada sama sekali.
0: Alhamdulillah lagi haredang, jadi haredang juga suaranya. Itu sudah.
2: Kita dulu ya buat tadi Laso tadi ya. Buat Mbak Yuli kalau guring sama guring aja. Buat Aki Gunung juga ya, itu jangan lupa tongkatnya ya. Buat Dila juga, buat Elsa juga, buat Mbak Eka, buat Mbak Sanawiyah, Mbak Berica juga, buat Bu Samja, Bu Ibrahim, buat Bu apa? Guntur kan siapa itu? Yang sering mati HP-nya tuh. Ya itu juga buat segala-galanya, Bu ya. Buat Mitran tuh. Nah, nanti
0: Iya.
2: Itu aja,
0: Mbak ya. Oke, waalaikumsalam. Makasih juga nih buat Bu Nana. Dah merapat, sehat selalu ya. Kita sapa lagi nih di telepon. Halo, Deneng Merian.
1: Halo, Deneng Merian.
0: Iya. Siap, Bu Suputai. Kenapa kemai ini mati Bu Su? Kenapa?
1: Begat. Jadi kan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Siannya mati kemarin belum sempat pilih lagu nih. Mau lagu apa Bu Su?
1: Lagu itu.
0: Adanya Jangan Ganggu Pacarku, Tak Mungkin Kembali, Karena Mau Aku Lakukan, Karena Cinta, Calon Mantu Idaman, Pusara Cinta, Rindukan Aku, Getar Rasa, Para Pencari Nafkah, Ada Cerita, Pulau Bintan, Janji Sayang, Pujian Hati, Engkaulah Takdirku, Sama Takdir. Mau yang mana?
1: Jangan ganggu pacarku.
0: Oh, Jangan Ganggu Pacarku. Ya sudah, boleh ditunggu Bu Su. Siapa siapa nih?
1: Asalnya untuk Tumisel.
0: Ya itu aja berarti. Oke. Siap. Makasih Bu Su.
1: Kuita yang menyambung Kuita.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih nih Bu Sukutai, dan merapat ya. Lagunya ditunggu. Oke deh kalau gitu, kerana sanak kendi ya, etam lanjut lagi ya, nyelinga dulu lagu-lagu yang tadi udah dipilih ya. Ini yang pertama nih, tadi Bu Suari mau lagunya Nasar, ada Aku Mau. Ayo, mau gabungan di Perompa Samarinda harus mau ya, kerana sanak leh.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

background yang salah. Kita lanjut lagi ya Mas Edi Danang Merian yang mau pilih-pilih lagu dangdutnya, tentunya udah di format nih, silakan ya bisa merapat di teleponnya 0541 7272656 atau 73 dan 152, WhatsAppnya 0811 58 1998. Komen juga boleh-boleh di Facebook ya Area Propa Samarinda atau juga di Era Digital. Udah mau miraliskan tuh ya lagu-lagu apa aja yang bisa dipusingkan ya di Merian kali ini. Lanjut lagi nih, kita ke WhatsApp dulu. Udah ada yang ngechat. Ini ada Mbok Modrika. Assalamualaikum Mbok Mira. Waalaikumsalam. Selamat Merian. Cuacanya sangat-sangat-sangat luar biasa cerahnya. Sangatnya 3 kali maha Mbok. Harusnya lebih banyak lagi ya. Pokoknya akhir-akhir ini langit benih. Panasnya tuh panas banget. Gak bisa apa ya, tegak di kawah apa nih, bisa di mau move on dari kipas lah istilahnya gitu ya. Terus langsung aja nih Bu Nisida request Janji Sayang. Salamnya buat Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Titin, Bu Abdurrahim, Bu Surinjani, Bu Susrundeng, Bu Suiis, Bu Susutar. Makasih ya Mbok, saya selalu bersama keluarga. Amin. Pulangnya Titi DJ. Siap, makasih Mbok Murika. Dah merapat yo di Merian kali ini. Saya selalu ya. Apa tadi Janji Sayang ya? Mana. Oke, siap, ditunggu lagunya. Yang lain nih silakan ya bisa merapat yo ke ruang sanak. Ini lagu-lagunya masih bisa dipilih ya. Di Merian kali ini ada apa aja? Ini ada Tak Mungkin Kembali, Karena Mau Aku Lakukan, Karena Cinta, terus ada Calon Mantu Idaman, Pusara Cinta, Rindukan Aku, Getar Rasa, Para Pencari Nafkah, Ada Cerita, Pulau Bintan, Pujian Hati, Engkaulah Takdirku, sama terakhir ada Takdir ya. Boleh benih nih, dipilih-pilih aja lagunya yang serak di hati atau segalanya bisa merapat ya, atau enggak bagi info juga seputar cuaca dan lain sebagainya boleh, atau mau nyapa-nyapa yang lainnya di Merian kali ini juga boleh benih, atau mau apa ngobrol sama Mbok Mira juga boleh, karena saya baru 2 hari nih siaran ya, karena 3 bulan cuti. Pengen betul dikangenin dah, aduh hai. Ya udah sambil nungguin yang lain, ketemuan lagi deh sama lagu berikutnya. Kali ini ada lagu dari Cita Citata, Jangan Ganggu Pacarku.

0: mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Podcastnya Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habari tam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karawaning sanak pemerintah kota Pemkot Bandung terus mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan, salah satunya melalui aktivasi padaringan Leweng Awi Cisurupan di kawasan Bukit Mbah Garut, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru. Kawasan wisata baru ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada hari Minggu kemarin. Aktivasi destinasi tersebut menjadi langkah awal memperkuat potensi wisata alam, budaya, religi, serta ekonomi kreatif yang dikelola langsung oleh masyarakat melalui kelompok sadar wisata Pokdarwis. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keberadaan padaringan Leweng Awi Cisurupan merupakan contoh nyata kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
4: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan
5: manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Wulan permata dengan rindukan aku, yo kroning sanak bersengoni atas segalanya di Merian kali ini. Tentunya masih ditunggu nih yang gak merapat, pilih-pilih lagunya masih banyak ya. Jadi silahkan bisa merapat di telepon WhatsApp, komen di Facebook, atau juga di RRI Digital. Yo, halo Deno Merian.
1: Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumisran, agak ini apa sih namanya? Storing.
1: Iya,
0: kurangin dikit aja, Buso.
1: Iya,
0: saking semangatnya, Buso. Kita semangat beleh soalnya. Storing dikit. Kenapa? Iya, sudah aman, Buso.
1: Halo, Mbak Mira.
0: Apa tuh?
1: Ada aku menyampaikan berita nih, Mbak Mira.
0: Berita apa?
1: Ada nenek-nenek kehilangan gigi palsunya, Mbak Mira.
0: Apa? Nenek-nenek kai kenapa?
1: Nenek-nenek kehilangan gigi palsunya.
0: Aduh, sihannya leh. Tegak apa tuh jadi?
1: Kalau Bu Sumamar ketemu, kenal aja Bu Sumamar.
0: Siap-siap. Aduh, hai.
1: Kalau Bu Sumamar ketemu gigi palsunya, gak apa-apa. Bu Sumamar, Bu Sumamar yang gigi nonton, ya kan?
0: Ya Allah. Siap. Aduh, hai.
1: Giginya memang merah, giginya ompong memang. Ya, ada nenek-nenek tadi aku dengar giginya lepas dari jalanan. Kalau Bu Sumamar bersepeda, ambil aja giginya itu.
0: Kita gak tuh, siap-siap. Kendiaan.
1: Siap-siap Bu Sumamar ya.
0: Iya.
1: Terus-terus, kelelak aja Bu Sumamar.
0: Itu sudah ada aja sih kita.
1: Lagunya apa tema dari itu Mbak Mira?
0: Ini tinggal karena mau aku lakukan, karena cinta, pusara cinta, getar rasa, para pencari nafkah, ada cerita.
1: Pencari nafkah aja deh. Saya buat Bus Kuta semoga sehat, buat Mbak Nana, buat Bus Muhammad, buat Bus Asyik. Buat Bu Seranjani, Bu Suwadu Suku, Hamdan ATT, buat Bunda Yuli, buat semuanya, buat Jiwa Putus Serondang, buat Haji Masan, buat semuanya aja deh, Bunda Yuli. Nanti malam, tanpa deh, Mbak Mira.
0: Pegat, Bu Sumisran. Baru aja mau jawab kan dia malam tuh pantas bugis ya, pantas ogi Bu Sumisran. Jadi bisa kan dia merapat ya. Cuman saya lupa yang nyiar malam kan dia siapa ya. Mbak Putri Tegak. Iya Tegaknya Mbak Putri sih ya. Dia etam lihat yo, etam telinga siapa dia yang siaran malam nih ya. Nih masih ditunggu ya. Buat Bu Sumisran ditunggu lagunya, makasih ada merapat ya. Nih tahu kenapa pegat ya. Mungkin gigi palsunya juga hilang. Tiba-tiba copot loh. Oke, silakan yang lain nih yang enggak merapat ya, boleh nih di belakang Bu Sumisran udah ada yang gabung ya. Halo, ada nomor Rian.
2: Halo.
0: Halo.
2: Apa lagi?
0: Iya, ada nomor Rian.
2: Dangdutan.
0: Siap. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baru sehat nih, Mbak.
0: Lagi habis sakit. Ini sama Mbak Mira, beda suara saya ya.
2: Lagi flu.
0: Iya, sama.
2: Itu habis sakit Mbak Mira dari bulan puasa sebetulnya.
0: Oh iya, Kak, sakit apa?
2: Waktu itu kan mama itu meninggal, Kak, waktu bulan puasa gitu.
0: Oh iya, Kak, innalillahi wa inna ilaihi
2: raji'un. Iya, semenjak itu saya juga sakit.
0: Turut berduka cita ya, Ica.
2: Iya, waktu awal-awal itu bukan sakit fisik sih, cuma kayak sedih-sedih gitu kan. Sedih, nangis, sedih kayak gitu. Abis itu gak mau makan, tiba-tiba sakit lambung. Bulan 7 ini aku baru agak baik kan.
0: Oh gitu.
2: Abis itu Mbak, itu waktu mama meninggal itu, Ica itunya hilang kayak nggak ada lagi semangat hidupnya hilang gitu.
0: Telepon
2: kayak males, telepon kayak itu nggak ada semangat hidup lagi.
0: Saya baru tahu ceritanya nih, kisahnya Mbok Cica. Semoga
2: aku juga baru telepon.
0: Aku juga
2: baru kasih tahu.
0: Soalnya saya juga 3 bulan menghilang memang sebentar.
2: Oh
0: iya, saya baru masuk nih dari bulan
2: kapan?
0: Dari bulan Mei udah nggak masuk, kemarin cuti.
2: Oh, bulan Mei.
0: Iya.
2: Kalau kita tuh nggak telepon di situ dari bulan puasa kayaknya, bulan 2.
0: Oh iya, makanya nggak tahu kabar.
2: Awal bulan 7 ini baru kita itu pas mulai kayak itu, kayak ada semangat lagi gitu.
0: Oh.
2: Sebenarnya nggak ada. Ica tuh lagi pengen mau mati juga Mbak Mira waktu itu. Aku bilang, buat apa sih Ica hidup? Udah nggak ada juga mama, aku bilang gitu.
0: Oh.
2: Waktu itu ya, tapi katanya nggak boleh begitu, nggak boleh.
0: Iya.
2: Jadi ya sudah lah, Ica alhamdulillah udah ikhlas nih. Jadi aku sudah agak, apa namanya itu, sudah agak semangat telepon lagi.
0: Iya.
2: Gitu. Kalau dulu kan nggak mau telepon, saya tuh nangis, saya sedih kayak gitulah.
0: Oh gitu.
2: Sama makan, tiba-tiba sakit lambung.
0: Oh. Makan. Tapi alhamdulillah udah semangat lagi ya, udah bangkit lagi lah istilahnya.
2: Iya, sudah semangat lagi tapi.
0: Iya.
2: Tapi itu, tapi nggak boleh lagi itu apa makannya dijaga karena lambungnya luka kan.
0: Iya. Jaga kesehatan ya Ica. Kalau misalnya lihat Ica sakit pasti kasihan mamahnya. Kalau lihat dari atas sakit juga.
2: Tapi mamahnya kalau Ica katanya sedih-sedih terus katanya.
0: Iya.
2: Karena Ica kan anak bungsu Mbak Mira, balik bilang aku sama siapa lagi? Saya juga bilang enggak ada. Aku pengen mati juga waktu itu. Udah begitu kan sampai Ica sakit karena putus asa juga. Katanya nggak boleh begitu, nggak boleh, harus ikhlas katanya.
0: Iya, nggak apa-apa, ikhlas butuh waktu, nggak apa-apa dijalani aja.
2: Iya, kayak gitu kata kakak. Udah jalani aja katanya. Gitu.
0: Iya, butuh waktu Ica. Kalau menghadapi yang kayak gitu berat pastinya.
2: Bulan 2 kan? Bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa bulan itu?
0: Iya,
2: Ica kayak ini, mbak aja. Saya apa namanya tuh, kayak aduh pokoknya.
0: Iya.
2: Kan kalau kita bilang lagi ibu kan ya.
0: Iya,
2: kayak betul. Hilang semuanya gitu, kayak
0: betul.
2: Kayak hidupku hilang.
0: Enggak apa-apa Ica. Kalau mau bilang semangat pasti udah capek dibilangnya semangat terus ya. Yang penting Ica apa ya? Kalau sabar juga pasti udah capek dibilangin sabar terus.
2: Ya, udah, nanti. Iya. Sabar ya.
0: Iya.
2: Ikhlas ya. Coba aku misalnya di posisi kakak gitu ya. Aku kan anak bungsu mama di sini sebentar selama lama. Aku sendiri ini. Kata aku jauh-jauh di Kalimantan, ada di Sengkang. Sendiri aku, tapi kadang ada ponakan temenin. Kalau makin itu aku nangis lagi.
0: Iya jangan, iya harus happy ya. Ini kan dangdutan, harus happy ya. Biar happy apa, mau lagu apa. Tapi udah di format lagunya.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya Tinggal Karena Mau Aku Lakukan, Karena Cinta, Pusara Cinta, Getar Rasa, Ada Cerita, Pulau Bintan, Pujian Hati, Engkaulah Takdirku sama Takdir. Mau yang mana?
2: Engkaulah Takdir boleh.
0: Oh ya sudah. Siap, ditunggu ya. Harus semangat. Kalau saya puterin harus semangat ya.
2: Iya, mana Mbak Nita?
0: Oh, Mbak Nita. Kemarin malam mau siaran, kayaknya hari ini libur deh.
2: Ya udah, kemarin kan aku telepon lagi Mbak
0: Nira. Siap.
2: Salam buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih Ica udah merapat. Ya lama enggak kedengaran, ternyata ada kabar sedih nih Kroneng Sanak ya. Baru bisa bangkit lagi nih Ica. Semangat. Aduh, mau bilang semangat mah pasti udah capek ya. Kalau Mbak Mira sih intinya yang terbaik buat Ica, apapun itu semoga bisa tabah, bisa ikhlas dan apa ya. Aduh susah, Mbak Mira soalnya mau sedih juga jadinya. Ya intinya kalau mau sembuh itu memang perlu waktu, jadi dijalani ya. Oke, siapa lagi deh kalau gitu nih, udah ada yang gabung di WhatsApp. Halo Dendang Merian.
3: Halo Dendang Merian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Sumangat. Siap.
3: Hidup itu pilihan.
0: Oh.
3: Sudah ada di Lauh Mahfud bahwa kamu nanti seperti ini umur sekian. Nah itu Mbak Mira. Namun Mbak Mira. Mbak Mira nih ya?
0: Iya Mbak Mira. Kenapa dikira siapa?
3: Bisa gawa ngacak Mbak.
0: Oh iya.
3: Ini jadi Mbak, saya telepon Bu Suhaji Mat Gadi kan.
0: Apa Bu Isi?
3: Demam tembusu. Saya ini demam berat ini Mbak.
0: Iya gitu kan. Sihatnya leh.
3: Jadi batokan Mbak Mira.
0: Oh.
3: Sampai-sampai saya dikenal, ini kakaknya Haji Ahmad Riyadi kah? Oh. Lain khusus, saya batokan. Dan berkesa-kesa dengan orang saya kan, kenapa Mbak Mira siaran? Oh iya kah bunyi Mbak Ay?
0: Tegak tuh.
3: Jadi yang tadi kan saya tama, mantap bunyi Mbak Ay.
0: Oh gitu.
3: Kita siaran, iya. Ya dan Mbak Ya artinya gini Mbak. Mbak Mira sudah siaran, alhamdulillah Mbak Ay sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya.
3: Jadi saya itu Mbak Ay terobati juga kan.
0: Oh gitu.
3: Karena dia dengar suara kita itu kan Mbak Ya pencarian. Tapi saya Mbak Ya kan tahu untuk mencariin.
0: Ya.
3: Cuman saya udah tahu itu kan. Nah jadi Mbak Yuli juga kan nanya, menurut saya ada aja misalnya masih berangkat. Misalkan Mbak Ya.
0: Nah, iya.
3: Musuh misalnya udah tamat kan Mbak?
0: Udah musuh.
3: Musuh ya Mbak?
0: Oh belum lagi.
3: Oh nah jadi Mbak saya ini kan ada acara haulan keluarga nih Mbak. Ini Mbak Ulin Arya itu kan Mbak Ya. Jadi saya tuh sambil monitor tapi tapi dengerin Mbak.
0: Iya.
3: Ini kan rame sih Mbak.
0: Iya aman aja busu.
3: Nah, ya udah Mbak Mira ya. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama leh.
3: Jadi busu apa Ahmad Riyadi ini berharap kita siaran hambat Mbak.
0: Iya ada kendial lihat dia aja.
3: Nah, ya dah Mbak Yo.
0: Ya, siap.
3: Dan segalanya. Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih juga nih buat Pusu Mamat dan merapat. Oke, siap kalau gitu. Yang lain nih tentunya Mas Mbak Mira tungguin ya yang enggak merapat bisa ditelepon WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital.

0: 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
3: Deadliner menuju kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Lagu-lagu yang masih bisa dipilih ya, karena yang ada karena mau kulakukan, karena cinta, pusara cinta, getar rasa, ada cerita, pulau bintan, pujian hati, takdir. Oh itu aja, tinggal itu maksudnya ya yang bisa dipilih. Jadi silakan nih bisa merapat, yo ramein propas sama Rinda di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital. Kita sapa dulu tadi yang berdering di telepon duluan ya. Halo, Rena Marian.
1: Waktunya tandang dan dandutan.
0: Siap, Bu Sabdurrahim, apa kabar?
1: Kabar baik, sehat walafiat, Bu Mira.
0: Alhamdulillah. Oh, sinyal aman nih berarti kalau ditelepon. Ya. Sinyal aman ya. Berarti kalau ditelepon.
1: Ya, aman aja.
0: Ah, kan kemai apa kemarin sempat putus-putus.
1: Biasanya di sini kan tempatnya rendah aja tempatnya itu nah.
0: Oh gitu.
1: Saya di kebun sawit, jadi di sebelah timur itu ada gunung. Jadi di sini tempatnya rendah.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi kadang-kadang itu ada jaringannya, kadang-kadang tidak ada kalau pakai digital.
0: Oh.
1: Atau pakai telepon WhatsApp kan? Nah itu kadang-kadang terputus-putus.
0: Oh gitu.
1: Soalnya rendah tempatnya. Jadi kalau saya itu saya kalian aja kalau bunyi ke radionya, kalau misalnya naik di pondok, pondok kebun sawit itu saya naikkan di anunya tiang tinggi, taruh di situ bunyi dia.
0: Gitu.
1: Iya, jadi kalau rendah enggak bunyi lagi.
0: Diakalin ya. Oke.
1: Iya, saya kali aja kan ada tingkat-tingkatannya di situ. Saya taruh di tempat yang tinggi kan. Nah, bunyi. Gitu nah.
0: Siap.
1: Kadang-kadang kalau tidak ada jaringan, kalau di tempat yang rendah itu saya bunyikan hanya buka RL digitalnya, baru saya jalan. Begitu sudah bunyi berhenti sudah di situ saya. Kadang-kadang begitu Mbak Wira.
0: Gitu. Siap. Ya,
1: saya kali aja.
0: Biar kalian yo. Mantap ya. Apa lagunya nih?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Lagunya Tinggal Karena Mau Aku Lakukan, Karena Cinta, Pusara Cinta, Getar Rasa, Ada Cerita, Pulau Bintan, Pujian Hati, sama Takdir. Mau yang mana?
1: Pulau Bintan,
0: Iyad Bustami yo.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu. Sapanya?
1: Iya, sapanya kepada semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Dimanapun berada, saya sapa semuanya. Tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Mira.
0: Siap, Bu Su.
1: Saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga nih Bu Sabdurrahim. Dah merapat ya. Sehat selalu. Lagunya ditunggu. Jalan-jalan ke Pulau Bintan ya. Siap. Halo, Deneng Merian.
2: Nama saya Maretam Dangdutan.
0: Siap.
2: Apa kabar Mbok?
0: Sehat, Alhamdulillah. Sebentar, Bu Su siapa yo?
2: Ya ingetin dulu yo.
0: Aduh, orang mana ya? Bentar, M. Said kah?
2: Iya.
0: Oh iya, aduh sebentar, M. Said.
2: Lama banget.
0: Iya, saya yang lama gak jesianan, iya. Bentar.
2: Apa anak Mbok?
0: Kenapa?
2: Apa anak?
0: Kenapa?
2: Anak apa?
0: Oh, Pedo. Ya. Bini. Mbok.
2: Iya.
0: Makasih, Busu. Start. Bususnya apa sih lu? Oh, Bus Rehan. Iya, alhamdulillah. Masih ingat saya. Untung aja padahal 3 bulan enggak siaran.
2: Iya.
0: Sehat juga, Busu.
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Mbak. Alhamdulillah. Tegak apa di sana? Panas juga?
2: Langat, Mbok.
0: Oh, langat benar memang dari kemai-kemai. Kering ya.
2: Iya Mbok.
0: Itu sudah loh luar biasa.
2: Ada juga yang basah Mbok.
0: Apa tuh?
2: Dompet Mbok.
0: Oh dompet basah, subur dong berarti. Amin ya, semoga subur lah ya.
2: Amin.
0: Banyak. Siaplah kalau gitu.
2: Apa lagunya Mbok?
0: Lagunya tinggal.
2: Penyanyinya banyak.
0: Penyanyinya ada Tasya Rosmala, Isdahlia, Maggie Diaz.
2: Isdahlia.
0: Karena Cinta, Bu Su.
2: Ya.
0: Sudah, siap kalau gitu ditunggu.
2: Nama Bu Su Abdurrahim ya.
0: Wanjani,
2: Bu Su Abdusukul.
0: Masun.
2: Farida, Mbak Menderika, Mbak Reni, Mbak Nana. Maya. Ica kali ya. Mbak Maya tuh di Sulawesi juga Mbak Maya.
0: Oh gitu. Siap. Siapa lagi?
2: Terima kasih waktunya, Mbo.
0: Oke, siap, Pusu.
2: Saya tanggulannya, Mbo. Mira, mudah sehat.
0: Amin.
2: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga buat Gus Rehan ya. Lawas di kedengaran. Saya sih maksudnya yang lawas ya di siaran. Oke, ditunggu lagunya ya, Pusu. Ini saya pusingkan. Yo, oke, kita ada lagi nih di WhatsApp ya, Mbak Mira bacain dulu dari Boreni, waktunya etam dangdutan. Apa tapi dangdut bukan dangdang bang. Ini waktunya etam dangdutan. Aduh capek. Dangdutan harusnya buat dangdutan gitu. Ini dangdutan gimana? Tepung tidak saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadir nih Mbak Mira. Siap channel di perempat. Lagunya empatan aja. Salam semuanya Mbak Mira. Selamat tugas kalau boleh hati-hati ya. Terus makasih nih sapaannya buat Gus Rehan. Oke, siap Moreni. Makasih juga nih udah merapat di WhatsApp perempat sama Rinda. Berarti lagunya empatan maha. Selamat menikmati aja lagu-lagunya ya. Siap, silakan kroneng sanak yang gak merapat ya, masih sempat. Yang mau pilih-pilih lagu boleh, mau nyapa-nyapa yang lainnya boleh, atau mau nyapa Mbak Mira karena lawas di siaran juga boleh. Pengen banget disapa loh.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game,

0: besok kita jadi naik piknik, piknik akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar hitam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerohaning sana sebanyak 100 peserta mengikuti pelatihan pariwisata InJourney Hospitality House IHH yang dilaksanakan di Sanggar Budaya Riang Tanah Tiwa, Desa Wisata Liang Dara, Kecamatan Beliling, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan ini diikuti pelaku dan penggiat pariwisata di Manggarai Barat. Program ini digelar PT Integrasi Aviasi Solusi IAS, PT Hotel Indonesia Natur HIN, dan PT Sarina Persero melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL. Program ini merupakan kelanjutan dari komitmen InJourney Group dalam yang berkolaborasi mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia SDM sektor pariwisata yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 2024. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat budaya hospitality, serta mendorong terciptanya pengalaman wisata yang unggul melalui penguatan kapasitas masyarakat lokal sebagai garda terdepan destinasi. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
2: Betul banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Ah, Indonesia punya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Pilihanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Lagu Pancaran Pandangan pertama yang kurang di sana melalui kebersamaan Etam kali ini di Jelajah Nusantara Janur ya. Nah, untuk edisi hari ini yo, Senin 3 Agustus 2026 bakal Mbok Mira ajak menelusuri wisata yang ada di Halmahera. Nih banyak benih nih ya wisata di sini tuh yang cukup memukau nih. Yang pertama langsung aja ke Pantai Armidok. Ini tepatnya ada di Pulau Morotai ya. Wah, ini punya sejarah yang bikin atap segala terpana gitu. Karena selain pesonanya yang alami gitu ya. Nah, di sini tuh juga pernah ternyata tuh jadi basis militer Amerika Serikat. Jadi kalau lagi datang ke sini tuh kroning sana bisa benih sambil menjelajahi bekas landasan pesawat dan sisa-sisa peninggalan sejarah yang bikin suasana tuh makin seru dan berarti. Oh, cocok benih deh buat pengalaman liburan ya. Wisatanya yang seru dan edukatif. Selain bisa ngeliat pantai, bisa juga ngeliat sisa-sisa sejarah gitu ya. Selain itu juga tentunya masih banyak lagi tuh wisata yang ada di Halmahera ya. Kroning sana kegiatan lanjut lagi sambil kawan dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.
3: Hai pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Setelah ke Pantai Armidok ya, Kroning sana. Nah, kali ini wisata Halmahera berikutnya kita ke Kahatola. Ini adalah surga bagi para pecinta bawah air ya. Wisata yang satu ini adalah air terjun dengan pemandangan yang spesial, karena air terjun ini ternyata muncul karena tetesan-tetesan hujan dan embun yang langsung menuju ke laut. Di sana Etem bisa tuh nyebur ke airnya sambil ngelihat airnya tuh yang mengalirkan tebing batu. Ini dihasilin sama gunung berapi. Terus di sekelilingnya tuh ada tumbuh hijau yang nunjukin kontras dengan airnya. Wah, ini bikin pemandangannya tuh makin keren aja gitu. Ini bakal ketemu sih di perkotaan tentunya ya, karena yang sanak. Terus lanjut lagi kita ke Tanjung Weda ya. Ini juga keren meneh buat terus gereng gaul meneh sama bawah laut gitu ya. Nah, kalau pengen ngerasain sensasi menyelam yang keren, bisa meneh mulai petualangan Etem segalanya dari Tanjung Weda. Karena di sana Etem bakal dimanjain sama pemandangan warna-warni terumbu karang grece, terus ada juga hewan-hewan laut yang beraneka ragam gitu ya. Nah, kalau mau mira saranin sih, kalau pengen datang sini di sekitar bulan Oktober sampai Mei, ini adalah waktu terbaiknya gitu ya. Jadi kayak makin banyak lagi, makin kaya lagi akan terumbu karang dan juga hewan-hewan lautnya gitu ya. Nah, ini kalau atas gara-gara gawal menyelam nih, cocok bener nih ya tentunya. Pengen ngeliat suasana bawah laut yang memukau.

Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kalau etam segalanya tipikal yang gawal bener sama mendaki gunung gitu ya. Nah di Halmahera sendiri ada tuh gunung, namanya Gunung Dukono. Walaupun gunung ini aktif ya, maksudnya berapi gitu, tapi pendakian ke puncaknya tuh bakal ngasih pemandangan yang spektakuler deh. Kalau untuk jalur pendakiannya sendiri, ini perlu khawatir ya. Jalannya kalau mau gak sampai puncak, gak terlalu curam, ya paling sekitar 5-6 jam maha gitu ya, sampai seharian baru bisa sampai puncak ya gitu. Nah pokoknya cocoknya buat tem segalanya masih awam atau masa pemula dalam dunia mendaki dan pengen dapetin pemandangan alam yang mempesona, wah jangan lewatin kesempatan untuk berdiri di puncak Gunung Dukono ini ya. Dan lanjut lagi kita ke Pulau Tawale. Di sini etam bisa beneh mulai petualangan menuju Pulau Tawale ini pakai speedboat. Nah kalau udah sampai di sana, langsung deh terpesona sama pemandangan gugusan batu kars yang berwarna hijau itu tegak di ada penghuninya gitu. Pokoknya mirip-mirip kayak Raja Ampat tapi versi Halmahera gitu ya. Airnya juga bening, terus juga ada pantai berpasir putih yang bikin mata etam segala itu pengen terus-terusan mandang tempat satu ini gitu. Cocoknya buat etam segala gawal sama snorkeling atau diving gitu ya. Nah karena memang masih terbilang alami, sebaiknya sih kalau mau jalan-jalan kesini bawa peralatan dan juga tenda kalau ada rencana untuk nginap. Wah ini pasti seru banget sih camping di hutan-hutan di pulau-pulau gimana gitu ya. Kita ketemu lagi, kali ini ada lagu Papua dengan Kok Itu Sajodoh.

0: kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Sampai di sini Yokoranin Sana kebersamaan Etam kali ini di Janur Jajar Nusantara. Udah Mukmir ajak mengelilingi wisata yang ada di Halmahera ya. Informasi ini kutip dari traveloka.com. Setelah ini Etam bakal masuk sesi Zona Petang. Jadi tetap terus pantengin Perompat RS Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sanak, Bupati Magetan menerima audiensi dari jajaran panitia penyelenggara Lawu Fun Run 3 di Ruang Jamuan Mendopo Surya Graha. Pertemuan ini berlangsung hangat dengan agenda utama pembahasan kesiapan dan pematangan konsep ajang lari tahunan yang dinantikan masyarakat Magetan dan sekitarnya. Kegiatan Lawu Fun Run 3 ini diselenggarakan oleh Kampung Susu Lawu Singolangu yang berkolaborasi dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan, Komunitas Pelayan Magetan, Yayasan Indonesia Berdaya Dompet Duafa. Kegiatan ini rencana akan diselenggarakan pada 5 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia Lawu Fun Run 3 memaparkan progres persiapan teknis mulai dari konsep acara, pemetaan rute, fasilitas keamanan dan medis hingga strategi pendaftaran peserta. Lawu Fun Run edisi ketiga ini ditargetkan mampu menarik ribuan pelari baik dari tingkat lokal maupun nasional. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang dan salam, Palembang kota Kito.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
3: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
4: Berhenti!
5: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
6: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
7: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
4: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
6: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
4: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
8: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
5: Ya udah, kita cabut aja.
8: Cabut pohonnya, Bang.
5: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
3: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka.

Perempatan Samarinda Suara Budaya Nusantara merapat pada pukul 18.12 ya kroan neng sanak, dan sekarang udah 13 menit ya. Dan kali ini tentunya masih memenuhi kawani masuk di sesi zona petang ya. Beragam informasi tentunya bakal ngonitam segalanya di Meriam menjelang malam ini ya. Untuk informasi cuaca di kawasan CRM Yamin terpantau aman, dan untuk lalu lintas ramai lancar. Jadi buat tem segalanya lagi berkendara, pulang kantor atau ndak balik ke rumah, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan ya. Dan untuk informasi juga, kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18.24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba

15 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kroning sanak untuk yang menjalankannya. Lanjut lagi kebersamaan etam kali ini di zona petang ya. Pemerintah mengimbau masyarakat supaya lebih teliti nih saat menerima foto maupun video yang beredar di media sosial. Jadi etam segalanya diminta di gampang percaya konten lama yang diunggah kembali tanpa disertai informasi mengenai waktu, lokasi, sumber ataupun konteks yang jelas. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Vivi Aleida Yahya bilang unggahan yang mencantumkan informasi mengenai tempat, waktu, sumber, dan konteks ini berpotensi menyesatkan publik. Kondisi ini juga bisa memicu kesalahpahaman sampai memperkeruh situasi di ruang digital. Dirinya menjelaskan foto atau video lama yang diunggah kembali tanpa kejelasan yang memadai itu bisa membentuk persepsi yang keliru nih di tengah masyarakat. Jadi pemerintah memastikan setiap warga negara itu memang punya hak untuk mengakses dan menyebarkan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tapi kebebasan ini harus dipakai secara bertanggung jawab dengan memastikan setiap informasi yang disebar itu sudah terverifikasi dan menyesatkan. Menurutnya penyebaran informasi yang belum terverifikasi itu bisa menimbulkan kepanikan, memperbesar polarisasi dan berdampak pada ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, Adam segala diimbau gitu ya untuk membiasakan diri melakukan verifikasi sederhana sebelum membagikan konten di media sosial. Verifikasi sendiri bisa dilakukan dengan memeriksa tanggal unggahan, memastikan kredibilitas sumber informasi, dan membandingkannya dengan pemberitaan dari media massa yang terpercaya. Informasi selengkapnya bisa Adam kunjungi laman website kami di rri.co.id. Setelah tadi sudah dikawani lagu religi, kali ini bakal hadir di ruang dengar Adam segalanya dengan deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom. Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Oke, karena saya sampai di sini, aku bersama Etam kali ini ya dalam sajian sama Rinda Merian dan Malam ya, Hunda Momira Kawani tadi dari Deneng Merian sampai Zona Petang ya. Dan setelah ini bakal ada Mbak Putri ngomongin Etam segalanya dalam sajian sama Rinda Malam sampai ke dia merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu, selamat beraktivitas di malam hari ini, tetap semangat ya, jangan lupa dibawa happy dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Pro 4 R sama Rinda, Suara Budaya Nusantara. Yeah.

0: Pasar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keroanden sana, pemerintah Provinsi Maluku bersama pemerintah Kabupaten Buru Selatan mempercepat penyiapan lahan untuk mendukung investasi hilirisasi ubi kayu sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, membuka lapangan kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Le di Ambon mengatakan kepastian lahan menjadi fokus utama dalam mendukung kelancaran investasi sehingga seluruh areal yang disiapkan harus berstatus clear and clean agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pernyataan tersebut pun disampaikan saat memimpin rapat koordinasi yang membahas kesiapan pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam mendukung program hilirisasi ubi kayu. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Foto selfie dulu udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen, cek ah, itu pipi apa bakpau kak, tembem banget, giginya kuning, belum sikat gigi ya, kok jadi gendutan sekarang, kasian, lagi jomblo, foto mulu, biar laku ya, berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
4: Kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
5: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rompat RRI Samarinda, Usumbo, selamat malam. Akhirnya memputerin kawannya tanggung jalannya kali ini ya, di malam ini dengan perjalanan yang cukup padat ya di kawasan Miamin kali ini. Usumbo, selamat menikmati perjalanan malamnya ya. Setelah tadi tanggung jalannya di kawannya bersama dengan Bu Mira, kali ini memputerin kawannya tam hingga terlelap di Pulau Kapuk ya, seperti biasa di jam 19:16 waktu Indonesia Tengah. Bu Putri kawannya tanggung jalannya dalam sajian program berita daerah dan Nusantara. Informasi kali ini Bu Sombo ya, mengawali perjumpaan kita perkiraan cuaca dulu ya untuk kawasan Kota Samarinda ya, tepatnya di Samarinda Hulu. Perkiraan cuacanya ini akan seperti apa? Kira-kira akan cerah Bu Sombo ya, dengan suhu udara 26 derajat Celcius ya. Agak ini ya Bu Sombo ya, agak hangat alias gerah gitu ya, karena seharian ini alhamdulillah cuaca juga panas ya. Dengan kelembaban udara ini rata-rata terpantau cukup ideal ya Bu Sumbo, 84%, dengan kecepatan angin malam ini 5,8 km/jam yang bertiup dari arah angin tenggara Bu Sumbo. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id Bu Sumbo ya. Kemudian Bu Putri hadir lagi di ruang dengar atam jalannya, kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Kalimantan Tengah ada Kana Tanjar.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti slip alami dari tubuh. Canggih kan? Gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
2: Lah, Matt, seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Hai pemuda-pemudi Indonesia, saya Marsha Adelie Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tau.

Rompa RRI Samarinda Usumbo, kali ini Bupati punya informasi dari program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya yang menjadi salah satu program prioritas dari BKKBN Usumbo ya, dalam memperkuat kualitas pengasuhan anak. Dan kabarnya program ini dirancang untuk memastikan aman kekanaan ini kalau memperoleh pengasuhan yang baik, aman, dan juga terpantau tumbuh kembangnya Usumbo. Nah, kali ini kabar dari Sunarto selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, sila mengatakan namun program Tamasya ini adalah layanan pengasuhan anak yang terstandar Bu Sombo ya, dan program ini juga dia hanya berfungsi sebagai odah penitipan kanaan tapi juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan perkembangan anak-anak secara menyeluruh. Nah, jadi selain mendukung tumbuh kembang kanaan, program Tamasya ini juga diharapkan kau membuka ruang untuk lebih luas lagi bagi perempuan ya Bu Sombo untuk bekerja dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, menurut Sida, peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan masih berada pada angka sekitar 56,42% dan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Nah, dengan tersedianya layanan pengasuhan inilah Bu Sumbo ya, hambarnya perempuan juga kalau memperoleh kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. Dan peningkatan keterlibatan perempuan ini juga diharapkan bisa mendorong kenaikan pendapatan per kapita rumah tangga. Nah, program Tamasya ini juga menyediakan ruang keterlibatan orang tua Usumbo lewat kegiatan kelas pengasuhan atau parenting. Jadi setiap kanaan ini direncanakan ya punya catatan perkembangan baik bahan sebagai bahan pemantauan ya atau evaluasi selama mengikuti layanan di dalam program Tamasya ini. Dan Sida pun juga menambahkan sistem rujukan juga akan disiapkan amun ditemukan persoalan yang membutuhkan penanganan lanjutan. Jadi mulai layanan ini juga, lewat layanan ini pemerintah yang menargetkan peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan itu sampai mencapai 70% dan juga penguatan kualitas pengasuhan kekanaan menuju tahun 2045. Ini dia informasi kali ini yang bisa Bu Putri kutip, yang bisa Bu Putri bagikan juga dikutip di laman websitenya rri.co.id.

politis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sangat

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Business Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar datang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keronin sana, pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur menyiapkan puluhan sumber daya manusia terampil sebagai persiapan menghadapi operasional 2 pelabuhan laut di wilayah itu yang saat ini dalam proses pembangunan. Untuk itu, pihak dari Bupati Kutim juga bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dan telah melakukan penandatangan kesepakatan untuk puluhan calon mahasiswa bisa menimba pengetahuan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Jawa Tengah. Melalui kerjasama ini, Pemkab Kutim mendapat kuota penerimaan beasiswa Ikatan Dinas Pola Pembibitan atau Polbit terbesar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Jumlahnya, Kutim mendapatkan kuota 10 orang untuk program Diploma 3 atau D3 pada tahun 2027, dilanjutkan dengan 10 orang lagi untuk program D4 pada tahun 2028. Jumlah ini melampaui rata-rata alokasi daerah lain yang umumnya hanya menerima kuota 2 hingga 5 mahasiswa baru per tahun. Menurut Adriansyah, kerjasama ini penting karena pembangunan infrastruktur transportasi di Kutim terus mengalami perkembangan seperti pelabuhan Kenyamukan yang mulai operasional tahun depan. Kemudian rencana pengoperasian infrastruktur strategis pelabuhan laut di kawasan Tanjung Keramat dan di kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja dengan kompetensi khusus di bidang pelayaran, kepelabuhan, dan transportasi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ayam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sengaja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di Perompat RRI Samarinda, Sumbo. Kali ini ketemu di Besaprah ya, bersama dengan Mbak Putri. Seperti biasa, kita akan membahas banyak tradisi yang ada di Indonesia, yang punya beragam tradisi juga, yang jadi cerminan ya Bu Sumbo, rasa syukur, rasa bahagia ya, melestarikan segala tradisi leluhur Bu Sumbo ya, dan rasa syukur masyarakat juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, salah satunya ini ada tradisi namanya Orem Sasabu. Ini berasal dari suku Sahu di Kabupaten Halmahera Barat, tepatnya Maluku Utara, Bu Sumbo. Dan di dalam bahasa Sahu ini, orem itu berarti makan, sedangkan Sasabu ini adalah rumah adat. Nah, jadi bisa diartikan tradisi ini adalah makan bersama di rumah adat. Dan tradisi ini, Bu Sumbo, adalah ungkapan rasa syukur juga atas hasil panen yang melimpah ya, sekaligus menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antar warga. Nah, biasanya seluruh masyarakat ini akan berkumpul di rumah adat Sasadu ya, tanpa membedakan status sosial, tanpa membedakan usia juga atau juga latar belakang, Bu Sumbo. Jadi semua penduduk itu ya ada di rumah adat Sasadu bersama-sama menikmati hidangan sebagai simbol persaudaraan, kebersamaan, dan saling menghargai. Nah, tradisi ini juga ya yang menjadi pengingat amun hasil panen itu bukan hanya hasil kerja keras manusia, Bu Sumbo, tapi adalah berkah yang patut untuk disyukuri secara bersama-sama.

0: Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebiar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, San?
1: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
1: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Oke, Kronen sana tadi kita udah nelinga jual lagu-lagu pop daerah Nusantara. Masih kita berkesahan ya mengenai tradisi Orom Sasadu ya, yang bukan hanya sekedar pesta makan bersama Maha Bu Sumbo. Jadi sebelum acara itu dimulai, nah masyarakat ini biasanya melakukan berbagai persiapan ya, pastinya secara bersama-sama ya, gotong royong tiga itu Bu Sumbo. Jadi mulai dari memasak makanannya, menghiasi rumah adatnya juga, sampai menyiapkan pertunjukan seni tradisional untuk hiburannya biasanya Bu Sumbo. Jadi selama pelaksanaan, masyarakat di Sanjua, Halmahera Barat ini ya menikmati berbagai hidangan khas sambil diiringi dengan tarian, diiringi dengan musik tradisional dan nyanyian daerah ya Bu Sumbo. Jadi suasananya ini makin meriah, seru, akrab tega itu Bu Sumbo ya. Jadi makin apa ya, seru hak tega itu ya Bu Sumbo acara ini. Dan salah satu hidangan yang pasti hadir ya Bu Sumbo ada nasi kala namanya, atau cala ya Bu Sumbo, atau nasi kembar. Nah jadi ya, nasi ini Bu Sumbo adalah salah satu makanannya juga, hidangannya juga yang melambangkan persatuan dan keharmonisan masyarakat suku Sahu Bu Sumbo. Jadi bahari kala tuh pesta adat ini bukan bahkan bisa juga didapati langsung bersamaan ya, selama beberapa hari tega itu Bu Sumbo. Jadi tergantung banyaknya hasil panen, namun panen yang melimpah seberapa banyaknya itu bisa dirayakan sampai berapa hari tega itu Bu Sumbo ya. Jadi lewat tradisi inilah juga masyarakat tidak hanya merayakan keberhasilan panen tadi ya, tapi juga memperkuat yang namanya semangat gotong royong, kekeluargaan masyarakat di sana ya, dan juga saling berbagi rezeki lewat hasil panen yang berlimpah tadi Bu Sumbo ya. Bahkan bisa dilakukan selama beberapa hari, luar biasa beneh ya Bu Sumbo. Dan acaranya juga dikecil pasti Bu Sumbo ya, karena ada hiburan dan segala macamnya.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apa tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi

0: salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.

0: Bukti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafasku sesak nih.
0: Hei, yaelah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga, ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Prom Patereri Samarinda, keren dan sana. Iya, lanjut lagi. Iya, masih dengan tradisi Orom Sasadu. Iya, jadi sampai wayah ini masih terus dilestarikan ya oleh masyarakat Halmahera Barat. Dan tradisi ini juga yang menjadi daya tarik wisata budaya yang sering ditampilkan dalam berbagai festival daerah. Jadi makin kesini ya Bu Sumbo, makin banyak juga orang yang mengenal kekayaan budaya dari suku Sahu ini. Jadi dengan kehadiran wisatawan, dia hanya memberikan manfaat ya bagi sektor pariwisata, tapi juga malah masyarakat ini ya terus aktif ya menjaga tradisi yang diwariskan oleh para leluhur. Jadi tradisi ini Bu Sumbo bisa dikatakan mengajarkan amun kebersamaan ini adalah kekuatan sebuah komunitas ya. Makan, duduk bersama, bersyukur bersama ini menjadi simbol amun perbedaan bukan penghalang untuk hidup tetap rukun Bu Sumbo ya. Dan nilai-nilai inilah ya yang mengolah tradisi Orom Sasadu tetap relevan sampai wayah ini Bu Sumbo ya, dan jadi salah satu warisan budaya Indonesia yang patut dibanggakan ya Bu Sumbo, dan terus dijaga tentunya ya keberadaannya oleh generasi yang akan mendatang Bu Sumbo ya. Demikian informasi kali ini ya yang bisa Mbak Putri bagikan, yang dikutip juga dari laman websitenya mediabudayaindonesia.com. Setelah ini Mbak Putri masih akan ada di ruang dengar kita galanya Bu Sumbo, tentu dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara, dan selain nanti ada drama legenda dan juga pantas bugis ya insyaallah Bu Sumbo, dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keroanin Senang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menyusun 24 materi muatan lokal kebudayaan yang akan diterapkan di seluruh satuan pendidikan sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan warisan budaya daerah sejak dini. Berbagai materi yang disiapkan meliputi seni tari tradisional, tata boga khas daerah, tata busana lokal, cerita rakyat, permainan dan olahraga tradisional, hingga berbagai bentuk arifan lokal lainnya. Pembelajaran dirancang dengan pendekatan yang menyenangkan agar peserta didik lebih dekat dengan budayanya sendiri. Program ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya generasi muda sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Samarinda dan Kalimantan Timur. Disdikbud Samarinda juga membuka peluang bagi setiap sekolah untuk memilih materi muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual, menarik, dan relevan dengan lingkungan sekitar. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mapasili merupakan prosesi siraman adat Bugis sebelum melaksanakan pernikahan. Prosesi siraman ini bertujuan untuk tolak bala dan membersihkan calon mempelai lahir dan batin. Biasanya, air siraman Mapasili diambil dari 7 mata air dan berisi 7 macam bunga. Selain itu, terdapat juga koin di dalam air Mapasili. Setelah prosesi siraman selesai, tamu undangan yang hadir akan merebut koin yang terdapat di dalam air Mapasili. Koin yang didapatkan akan diberikan kepada anaknya yang belum menikah, dan ini dipercaya akan memudahkan anak mereka untuk mendapatkan jodoh.
2: Coba lihat di anak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di dasopan santunnya.
3: Duh, Nek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
2: Ndak zaman now kah, ndak zaman baheula kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mentegak tuh yoh.
3: Yandi hanya Nek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Keronden senang saatnya kita dengarkan dan ikuti drama legenda malam kali ini dengan legenda berjudul Legenda Ringin Kurung, dan selamat menikmati.

kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus

Naskah dan sutradara Titik Ranggani. Teknik dan montase Jordan Talaksol. Dengan para pemain, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Prabu Rini. Bing Emban dimainkan

Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Beringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda

0: jadi ikut sedih. Sekandoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Doro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.

0: Suaramu sangat merdu, banyak embahan sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri, karena biang emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung biang emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan, padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
1: Pangapunten Ndoro Putri, maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
1: Oh, iya sih. Kami itu Emban Enom, ada-ada saja. Itu kan namanya mengajarin Ndoro Putri menjadi pembangkang toh.
0: Tidak boleh. Sudah, sudah, Biyo Bimbang. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
1: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
2: Tidak boleh begitu. Itu lancang tahu.
1: Aduh, salah lagi, salah lagi.
0: Sudah, Biung Ember, aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo, monggo Ndoro Putri, kula dhelekaken. Saya hantarkan.

0: Para penggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultannya.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.

kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono I tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai, dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksa Yudho memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Nyumban, ajak ke sini Tuan Putri.
2: Injil.

satunya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali.

Setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar

0: itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam. Menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurun itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap, berusaha melewati dua ringin kurung.
1: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik, bisa meminang Doro Putri. Kita lihat saja.

Akhirnya, Pangeran Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun

0: pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang. Seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasiso Winoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa

0: istiqomahan dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Iya, Pro 4 RRI Samarinda, selamat weni. Akhirnya menyapa lagi malam ini ya. Seperti biasa di Pantas Ogi, kita sudah terhubung sama Indocity lewat telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Indocity, selamat weni.
1: Waalaikumsalam, selamat weni.
0: Agak kareba Indo.
1: Alhamdulillah, kareba madec.
0: Bagaimana pegel-pegelnya Indo?
1: Ay, enggak tahu. Pokoknya lah, apalah aku ini kalau habis berurut ini ngeri nih sebadan badan ini.
0: Itu dia. Jadi Indocity nih ya, apa Dang Indo yang lagi di rumah capek kayaknya ya Indocity malam ini ya. Lagi banyak kerjaannya gitu. Tapi menyempatkan waktu alhamdulillah di Pantas Ogi kali ini ya Indo ya.
1: Ya, kasihannya kalau mereka masuk ke otomatis, mau masuk baru kita enggak anu kan enggak pandu ya, kasihannya mereka.
0: Ya, itu.
1: Padahal ya. Karena gini, mikir juga kan seminggu sekali gitu nah.
0: Jadi yang kangen sama Indocity boleh bergabung lewat telepon ya untuk sapa salam juga malam ini. Indocity kita buka dulu deh Pantas Ogi kita.
1: Oke. Sila surat temulak diku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu kareba. Masih lisak boleh masih lisak kampung. Tengah podo angka manakit maring kalinya. Si bawa itu dingi ikut ke gabungan. Jangan monitor aja ya. Kalau bisa ikut gabungan. Supaya untuk mentor era silaturahmi kita malam hari ini ya. Awal bulan ya. Bulan Agustus. Nah, sebentar lagi lomba-lomba lagi kita lah.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, lomba-lomba. Ini banyak loh ini per bulan Agustusan ini biasanya tuh lomba karaokean, lomba tarian, belum lagi nanti ini namanya apa itu lagi pawai pembangunannya, apanya gerak jalannya, baris berbarisnya. Ya, mudah-mudahan aja setiap tahun bisa aja diramaikan terus ya kayak gini ya, karena Indonesia itu berbagai macam ragam kebudayaan ya.
0: Betul
1: ini. Dengan terutama budaya malam hari ini ya, budaya Bugis.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, karena kita membahas Bugis dan kita di pentas Ugi Bugis. Ya, mudah-mudahan aja ya kita membahas dari satu daerah ya, supaya penerus-penerus ya anak-anak mudanya atau anak-anak atau apa itu orang-orang yang tak tahu yang kelahiran di Samarinda bisa mengetahui kayak di mana yang namanya Sulawesi ya.
0: Oke, Sulawesi. Nah, iya Indo, kita ada tamu Indo, kita sapa dulu kali ya.
1: Oke, sapa.
0: Halo, assalamualaikum, selamat weni. Iya, ada Deng Ari nih Indocity.
2: Iya.
1: Alhamdulillah, Deng Arinya udah masuk duluan ya.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya, Dae?
2: Baik.
0: Nah, Ham, terputus Indo. Baik katanya.
1: Oh, iya kan?
0: Iya, terputus tiba-tiba. Habis kali ya, katanya ya. Apa jaringannya bisa, bagaimana
1: bisa
0: sih?
1: Juga, bisa juga iya. Jaringan itu pun nah, biasanya. Itu
0: kita nyapa lagi Indo, ada lagi yang nelpon nih. Selamat malam nih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, nih, tepegat kata dia nih, Deng.
2: Iya.
0: Saga. Deng Ari.
2: Ya.
0: Yeah. Wah, Deng Ari. Iya, ini Deng Ari. Iya, tadi terputus itu Indo, tapi alhamdulillah masuk lagi nih. Deng Ari mau request lagi kah?
2: Iya.
0: Yeah. Apa judulnya, Deng?
2: Iya.
0: Yeah. Mau request lagu judulnya apa? Atau ikutan aja nih, yeah. Nanti mau putri putarkan ini aja kali ya. Apa ya? Yeah. Yang ada di sini aja kali ya, Mata Jang Ale-Ale nanti kita puterin ya, Deng ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Mata Jang Ale-Ale itu bagus juga. Iya. Yeah. Nah, apa itu? Deng Ari buat siapa? Salam-salam. Karena kita belum membahas ini yang pembahasan ini tema ini.
0: Iya, Deng.
2: Ya.
0: Sudah itu aja. Oke, makasih Deng Ari.
2: Iya.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Amin. Dan yang Aris sudah menyapa malam ini. Nanti kita putarkan lagunya Indo ya. Nah, jadi malam ini Indo City kita mau membahas apa nih Indo? Di daerah mana kira-kira?
1: Kita membahas ini tentang apa ya? Di daerah apa tadi? Ini boneka? Pohon sapi ya. Cerita rakyat boneka.
0: Nah, Indo, tapi kita ada tamu dulu Indo sebelum kita apa namanya ceritakan ya. Kita sapa dulu Indo ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, karebe madeceng daeng. Bagaimana kabarnya?
1: Daeng Abdi Ibrahim ya.
3: Sore ini kan masih ke Samarinda.
1: Ay, belum ada hujan ini, Deng.
3: Oh, belum ada hujan kah?
1: Belum ada. Ini berapa hari nih itu hari Jumat itu hujan itu sehari itu. Habis itu hilang.
3: Oh, begitu.
1: Iya, besoknya hilang sampai sekarang itu nada, Deng. Enggak ada lagi.
3: Oh, perhatian ya.
1: Panas betul. Hari ini tadi temperaturnya 41 derajat.
3: 41 derajat Celsius.
1: Iya. Besok itu masih lanjut besok itu 41 derajat itu.
3: Oh, begitu.
1: Iya, aku lihat tadi di HP itu.
3: Pembagian EDM lancar aja kan?
1: Aman aja ya, otomatis dia kejar-kejaran itu dengan air pasang dan surut.
3: Oh, begitu
1: ya kan, kalau air sungai pasang kan bagus tuh airnya tuh
3: ya.
1: Nah, tapi kalau surut airnya otomatis dia enggak bakalan nyedot itu karena jauh.
3: Tapi ya, nah aja kan, nggak ada gunung yang dilewati ya.
1: Itu, iya. Ini materinya ada nih sejarah ini, Deng. Kalau kita berbicara tentang sejarah dan budaya Bugis ya, khususnya di Bone, ada satu cerita menarik yang sudah diwariskan turun-temurun, yaitu tentang pohon sakti itu, Deng.
3: Apa?
1: Pohon sakti. Iya, pohon sakti dulu sebelum agama Islam masuk ke tanah Bugis, masyarakat masih memegang kepercayaan leluhur pohon-pohon yang ukuran besar dan usianya sangat tua. Dipercaya bukan sekedar pohon biasa, tetapi menjadi tempat yang dianggap sakral. Tapi belum masuk Islam loh, Daeng.
3: Oh, begitu.
1: Iya, benar.
3: Kalau-kalauan itu apa namanya? Ada, tapi lagunya ya, saya pesan dulu lagunya.
1: Iya, oke.
3: Lagunya saya pesan ini, penyanyinya Kiki Dea.
0: Ini tanggung apa tadi? Nangsing Tawe.
3: Kiki Dea penyanyinya atau Kiki Dea?
0: Oke, ada yang nanti kita putar ya.
3: Iya, lagunya saya pesan.
0: Siap.
3: Jadi kalau itu di Sulawesi Selatan ya, kalau ada namanya juara, ara, tahu, dari Cikara, sampai ada kampung namanya itu Cempakara, ada dulu pohon, pohon itu pohon asam. Di shopping ya, saya ceritakan apa pohon asam itu ada yang membalut di situ di pohon asam. Itu namanya maksudnya itu disakralkan orang itu. Nah, sampai sekarang ini nama Cempara dedikasi nama Cempaka kampung itu. Cempekerae, tapi tulisannya di situ cemparae, cemparae maksudnya ada yang membalut pohon asam dulu itu. Saya pernah dia waktu kecil, di waktu an itu masih di pohon asam itu ditempati orang itu mapadendang di bawahnya.
1: Iya, makwaro deng.
3: Iya. Ah, jadi itu nggak boleh anu dulu di, nggak boleh di situ sembarangan kan. Ada anunya, ada pawanginya. Dulu ya waktu kecil masih ingat itu, tapi sampai sekarang ini kampung itu dikasih nama Cemparae. Cemparae maksudnya itu ada pohon asam dulu di situ, ada yang membalut di situ pohon asam itu. Nah itu, nah itu disakralkan orang dulu di situ. Sampai kalau ada yang perindan habis panen, nah perindan di situ di bawahnya.
1: Iya, makadendang tuh kan?
3: Iya, ada aninya, ada pawangnya, maksudnya ada yang memandu di situ nah.
1: Iya, ada biasanya tetua-tetua adat itu nah.
3: Ya, nah, itu yang saya bilang pawangnya, dukunnya, ada yang mandu kan?
1: Iya.
3: Yang itu orang-orang yang memandu itu udah sembarangan juga. Iya, itu nah kalau saya pernah lihat ya, saya pernah dengar juga itu yang memandu itu udah sembarangan orang. Saya percaya ya. Tapi kalau saya itu saya percaya, soalnya kan begini, ada suatu misalnya malam Jumat ya, malam Jumat, nah orang itu dia itu apakah dia dikasih mimpi atau dia berbicara itu nah. Jadi makanya ya. Itu maksudnya dia berbicara dengan dari yang dilihat itu, tapi dia berbicara, tapi dia bilangannya itu selifur misalnya ya, selifur ya anak kampungmu itu terjadi lah pulang balak. Nah, terjadilah tulah bala. Nah, gitu. Kenapa dia lebih tahu dia? Kenapa itu orangnya itu ya? Tahu ya. Padahal itu kan dia sudah anu berbicara dengan itu yang kawannya, yang dukunnya itu. Tapi dia ada dia tuh suara aja kan? Itu ya saya bilang enggak sembarangan orang. Makanya dia lebih duluan itu, misalnya seperti di sini ya di Batco ini kan, kalau ada yang memimpin di sini, kalau misalnya dia bilang makilah bala kan, bilangnya kok hari ini hari ya, hari ada yang ditentukan untuk bala, ada harinya. Jadi
1: ya betul,
3: kan di sini kampung-kampung di sini apa warganya di sini kan, maksudnya yang mau ikut, tapi banyak yang ikut ya, dia mau ikut kan dia ikut, kemudian ada lepe-lepe, coba dia kalau saya dicat masih ada segar itu lepe-lepe bokong kan, ada bokong lepe-lepe madu kan, nanti itu ikan, ada juga ikan nasi yang tinggal dipilih, soko songklo kalau orang Makassar, toko kalau bahasa video gini kan, soko. Nah jadi
1: ya
3: tinggal dipilih ya mau dimakan, tapi dibaca dulu. Jadi kalau mau dibaca ya, harus dibaca bacaannya, baca kan, baca doanya, kan dipanggil kan, dipanggil. Sudah itu dibaca, sudah dibacakan. Nah air yang dalam botol itu, dalam gelas aqua ya, botol aku ada yang tanggung, ada yang besar. Nah itu kalau sudah dibaca ditutup sudah botolnya itu, baru dibagi-bagi yang tadi itu lepe-lepe apa kalau rambutnya lepe-lepe bokong. Nah itu kan dibagi-bagi itu, ini ada kendaraannya ini sial misalnya, mau dikasih segini nggak, kasih bokong ini bokong ini lepe-lepe Sebenarnya kenyero, yang katanya wena nangero, wena iru bu butolona, butolo, kuari. Kemudian, mandre ni, kuni mandre keing, kuni mandre mondo di bu, kuni mandre kemo. Batu dani di loni mandre kemo ada ini. Jadi orang pulang ya begitu nah, dosisi. Jadi ada memang itu dosisi. Ada memang begitu.

0: enggak terlalu banyak sekarang ini tolotangnya ini, Deng. Sudah banyak yang masuk agama Islam.
1: Iya, yang tolotang, tapi yang saya maksud tadi itu yang ada pohon-pohon yang ada raknya itu, nah.
0: Iya, ya, memang mau dibahas. Dia sekarang kan, maksudku dia sekarang itu juga, Deng, kan mereka kan enggak menyembah Tuhan kan, enggak ada juga berhalanya kan. Jadi dia kadang di pohon, kadang itu besar, di mana ada tempat sakral dia di situ, keramat.
1: Iya, itu yang saya bilang tadi, sakral kan. Enggak ada re-nya. Re. Jadi kalau di kampus saya dulu ya, kalau saya di kampus saya di Sopeng, tempat kelahiran saya, ada namanya Ampalang di situ, Indo City. Pohon Ampalang itu, tahu Ampalang Indo City? Tahu kan Ampalang?
2: Hilang muncul suaranya.
1: Nah, kalau saya masih dengar di sini, tahu kan Ampalang Indo City?
0: Oh, bagus saja.
1: Halo?
0: Iya, putus-putus, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul.
1: Oh, kadang begitu kalau di Indonesia ya, kalau saya dengar di sini.
0: Iya, bagus saja kalau di situ kita.
1: Iya. Kalau di kampus saya itu ada namanya Ampalang, pohon itu. Jadi kalau kita mau lewat di bawahnya, ditukar nama kita. Nama kita ditukar dulu, baru bisa lewat. Halo? Oh, aneh ya? Nggak kedengaran?
0: Iya.
1: Indo City?
3: Iya, ya. Kayaknya suaranya ini ya, sampai Indo City ketangkapnya putus-putus nih.
1: Iya, tapi
3: di situ
1: dulu ya,
3: Indo City. Iya,
1: nggak lancarannya, jaringannya.
3: Deng, makasih ya, Deng ya, cerita-ceritanya loh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini dulu katanya ceritanya ya. Indo, kita ada ya, lagi tamu Indo. Kita ada lagi tamu ini ya. Kita sampai dulu baru kita lanjut cerita ininya ya, pohon saktinya Indo ya.
0: Oke.
3: Iya. Assalamualaikum, selamat wani.
4: Waalaikumsalam, selamat malam.
3: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Bu Eka.
3: Oh, Bu Eka, lama tidak berjumpa, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah
3: sehat. Iya. Bu Eka, malam ini pantas Bugis nih, Mbok?
4: Iya, aku mau tahu yang disebut. Siapa tadi itu? Deng siapa?
3: Deng Abdurrahim.
4: Iya. Apa bokong itu?
3: Apa? Atam bokong?
4: Iya.
3: Mau tapi tahu
4: kan
3: itu.
4: Ada lepak-lepak, ada bokong, itu apa?
3: Nah,
4: makanan apa gitu loh.
3: Itu apakah makanan atau seperti apa gitu ya?
4: Iya.
3: Oke deh kalau begitu. Masa
0: makanan, makanan itu
3: makanan.
0: Itu put, apa itu naik tepu ke, kalau lepat itu lepak-lepak itu lepat itu, nah yang ketan itu dari dibungkus daun kelapa.
3: Oh
0: ya,
4: itu aku
0: kenyang-kenyang yang panjang-panjang itu.
4: Iya, tahu aku itu.
3: Jadi
4: kalau bokong itu ketupat.
3: Kalau bokong apa, Indo?
0: Ketupat.
3: Oh, tuh.
4: Iya, itu ya aneh-aneh ya.
3: Iya, bahasa namanya unik ya.
4: Lain daerah.
0: Sebutannya namanya itu atau sebutannya itu memang aneh kedengaran.
3: Iya.
0: Bokong sama lepak-lepak itu bilangnya kami orang Bugis memang bilang begitu. Bokong sama lepak-lepak. Padahal itu ketupat sama lepak itu.
4: Ya lepak-lepak sama lepak sama aja. Iya itu. Kalau songkok itu aku tahu.
3: Iya, ketan.
4: Itu seperti ketan dimakan sama ikan.
3: Nah, jadi yang tadi ditanya sama apa mereka itu adalah ketupat.
4: Oh, ketupat.
3: Iya.
4: Makanya bingung saya tadi. itu Siti, itu Mbak Siti. Itu aja aku tanya,
3: Iya.
4: Aku ya enggak begitu ngerti sedikit-sedikit saya bahasanya itu. Ya meraba-raba.
3: Baik.
4: Kepengen juga tahu gitu.

0: Iya nggak apa-apa.
1: Indo-City juga kadang kayak gitu itu, kalau kalau anu ya, kalau bahasa Kutai, tapi kadang ada loh bahasa Kutai itu sama, hampir sama deh, bukannya hampir sama sih, sama aja penyebutannya, sama juga artinya.
2: Ya itu, aku kalau bahasa Kutai betul-betul saya nggak tahu. Bahasa Umbi itu sedikit-sedikit saya ngerti.
1: Padahal itu enggak jauh beda sebenarnya.
2: Sebenarnya ya itu tadi beda ya, kalau di Jawa ketupat ya, kalau di Kalimantan Timur juga ketupat. Saya rasa ya sama aja. Bokong jadi saya di
0: kok unik namanya ya.
2: Kalau di kita itu kan kalau ya kan, Jawa
1: iya kan, kalau bokong itu kan, kalau bokong bilangnya anu itu kan ya bokong yang di belakang ini.
2: Ya itu, makanya aku bingung makanan apa bokong ini ya guys. Itu aja Mbak Siti, terima kasih waktunya. Iya. Aku tembangnya ikut iya aja.
0: Siap, makasih.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah. Iya.
1: Kasih ya buat Indo, siapa tadi nih?
0: Eka.
1: Indo Eka ya, di mana Din? Tadi nih nggak ditanya lagi di mana.
0: Kalau tidak salah masih di AWS ya rumahnya ya.
1: Oh di AWS.
0: Tapi nggak tahu nih kalau pindah.
1: Ya mudah-mudahan tetap sehat. Terima kasih udah ikut gabungan ya. Ayo kita baca dulu anunya materinya.
0: Oke Indo, silahkan. Jadi ponsaknya nih bagaimana nih Indo ceritanya?
1: Ya, kalau kita berbicara tentang sejarah ini ya, pohon budaya Bugis khususnya di Bone ada satu cerita menarik yang sudah diwariskan turun-temurnya, itu tentang pohon sakti. Dulu sebelum agama Islam masuk ke tanah Bugis, masyarakat masih memegang kepercayaan leluhur. Pohon-pohon yang ukuran besar dan usianya sangat tua itu dipercaya bukan sekedar pohon biasa, tetapi menjadi tempat yang dianggap sakral. Dalam cerita rakyat Bugis, pohon ini juga sering dikaitkan dengan kisah Tomanurung, yaitu sosok yang dipercaya turun dari langit untuk membawa kedamaian dan menjadi awal lahirnya pemerintahan di Bone. Karena itulah pohon sakti dianggap sebagai simbol yang menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta. Menurut kepercayaan masyarakat pada masa itu, bagi masyarakat Bone zaman dahulu, pohon sakti juga punya makna yang sangat dalam. Akar pohon yang kuat melambangkan kokohnya adat, persatuan dan aturan yang menjadi pegangan hidup masyarakat. Sementara batang dan ranting yang menjulang tinggi menggambarkan seorang pemimpin yang melindungi rakyatnya. Bahkan para raja Bone dipercaya mendapatkan kekuatan, kebijaksanaan, dan restu untuk memimpin melalui simbol-simbol alam seperti pohon sakti ini. Jadi keberadaan pohon tersebut bukan hanya bagian dari cerita, tetapi juga menjadi lambang kepemimpinan dan kebesaran kerajaan Bone. Seiring berjalannya waktu, terutama setelah Islam masuk ke Bone, pada abad ke-17, cara pandang masyarakat terhadap pohon sakti mulai berubah. Jika sebelum ada sebagian orang yang melakukan ritual atau memberikan sesajen di sekitar pohon besar, perlahan kebiasaan itu ditinggalkan karena tidak sesuai dengan sejarah Islam. Namun, cerita tentang pohon sakti tidak ikut hilang. Masyarakat tetap melestarikannya sebagai bagian dari sejarah dan budaya, bukan lagi sebagai tempat untuk disembah, melainkan sebagai pengingat perjalanan panjang leluhur Bugis dalam membangun peradaban. Sampai sekarang kisah pohon sakti masih sering diceritakan oleh para tetua adat, budayawan maupun dalam kegiatan pelestarian budaya Bugis. Walaupun pohon aslinya mungkin sudah tidak ada atau lelah tumbang karena usia, nilai-nilai yang terkandung di dalam ceritanya tetap hidup. Cerita ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan alam, menghormati warisan leluhur, serta mempertahankan nilai-nilai budaya seperti siri atau harga diri dan pese yang berarti rasa peduli dan empati kepada sesama. Nilai-nilai inilah yang masih menjadi pegangan masyarakat Bugis hingga sekarang. Dari kisah pohon sakti kita bisa belajar bahwa setiap cerita rakyat pasti memiliki pesan moral yang berharga. Cerita ini bukan hanya membahas pohon atau hal-hal yang dianggap mistis, tetapi menggambarkan bagaimana masyarakat Bugis menghargai alam, menjunjung tinggi adat, dan membangun kehidupan yang penuh kebersamaan sebagai generasi sekarang. Tugas kita adalah menjaga dan mengenalkan kembali cerita-cerita seperti ini agar budaya Bugis tetap dikenal dan tidak hilang di telan perkembangan zaman.
0: Nah, oke, okay, nah, Indo. Ya. Itu dia ceritanya.
1: Oke.
0: Okay. Nanti kita balik lagi, Indo, ya, kita kasih lagu ya.
1: Iya, kasih lagu.
0: Oke, okay, deh, kita nanti balik lagi Deng Indo, ketemu dulu sama lagu yang sudah di request ya, sama lagu requestan dari Deng Arin ya, ada Mata Jengale.

0: merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara. Panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Iya, balik lagi di Perompat RRI Samarinda dengan Indo City. Ya, masih Indo. Assalamualaikum.
1: Masih standby di sini.
0: Oke, mantap Indo City. Kita ada tamu lagi nih, Indo. Kita sapa dulu kali ya.
1: Iya.
0: Iya. Iya, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Dang Iis.
2: Agama bebas, Mbak Siti. Halo.
0: Iya, ini ya. Dia ada suaranya, ke Indo.
1: Alhamdulillah karena mau meeting. Kadang hilang gitu nah.
0: Iya, Kak.
2: Iya, Indo. Itu Indo, itu pohon apa-apa Indo yang besar-besar tuh, Kak?
1: Biasanya itu di yang diperamatkan itu yang pohon besar yang tua gitu, rimbun kayak pohon ya, apa? Pohon beringin.
2: Oh.
1: Kayak gitu. Mm-mm. Jadi dia itu kalau anu biasanya itu ya tempat-tempat tertentu gitu udah biasanya ada gitu nah pohonnya sudah tua ratusan tahun, sudah puluhan tahun sudah.
2: Iya.
1: Nah, itu biasanya di keramat gitu.
2: Kalau itu yang Kalimantan kan pohon beringin aja kan yang sakral itu.
0: Iya.
1: Iya.
2: Kalau di sana tuh
1: biasanya di Samarinda ini Kalimantan ini banyak betul pohon-pohon apalagi enggak terhitung kalau sudah di hutannya sudah.
2: Iya, no.
1: Kadang-kadang itu kita enggak bisa anu kan saking besarnya itu batangnya itu enggak bisa peluk kayak gimana gitu nah.
2: Iya, no. Tapi sekarang udah ada lagi langka ada pohonnya itu.
1: Iya, selama ada yang namanya penebasan atau kayu-kayu yang ini kan sudah mulai ngambil apalagi peliwut dijadikan peliwut jadi ya itu dia.
2: Iya. Sehat aja Mbak?
1: Alhamdulillah sehat. Dan Giis ya gimana?
2: Sehat aja Mbak.
1: Alhamdulillah, mudahan aja sehat selalu ya. Habis itu
2: harinya nih mau pelai.
1: Iya, mau pelalak dok.
2: Lendana yang bosi yo.
1: Iya, tidak ada bosi.
2: Gak putih tahun dok.
1: 41 derajat.
0: Iya.
1: Dengan temperatur 41 derajat kayaknya ini panasnya mataharinya ini di atas ubun-ubun nih.
0: Lain lagi mataharinya satu orang satu.
1: Wah, parah itu.
0: Iya, parah banget nih hari ini panasnya ya.
2: Iya.
0: Walaupun sudah minum esnya 5 gelas juga tetap aus sih. Iya, itu dia betul. Dan Ii syukurin aja.
1: Kayak menghindari dehidrasi aja ya. Kita perbanyaklah minum air putih, jangan banyak minum air es.
0: Betul.
2: Ya, air es itu bukan dingin, panas itu.
0: Betul.
1: Malah tambah parah rasanya. Malah panas dalam juga ini enggak bisa aku kalau anu kena panas sedikit aja.
0: Iya betul, jadi esnya dikurangin karena kalau misalkan lagi trik-triknya jangan air banyak es batu ya, takut panas dalam. Air putih biasa aja.
1: Iya itu dia.
2: Iya.
1: Banyak
2: yang meningkat waktu.
0: Iya, Deng.
2: Singkat waktunya. Dan kesehatan semuanya toh.
0: Amin.
1: Amin.
2: Lebutin, Siti, mudah sehat.
0: Amin.
2: Berkat rezekinya.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak.
1: Iya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih buat Dan Iis ya sudah masuk juga ikut hubungan. Semoga sehat seberataannya sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Nah, aku kalau belum enggak ada lagi, aku bacakan kesimpulannya ya.
0: Iya, boleh, Dok.
1: Nah, pohon kesimpulannya ini pohon sakti dalam cerita rakyat Bone ini merupakan simbol penting yang menggambarkan hubungan antara alam, adat, dan kepemimpinan. Walaupun kepercayaan masyarakat telah berubah seiring masuknya Islam, nilai sejarah dan budayanya tetap dijaga.
0: Iya.
1: Sebagai bagian dari identitas masyarakat Bugis dari cerita ini, kita diajak untuk menghormati warisan leluhur mencintai lingkungan serta mempertahankan nilai-nilai leluhur seperti siri napese dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu tadi kesimpulannya, sama dengan keluarga saya, keturunan orang tua pendahulu-pendahulu sampai sekarang, kebudayaan kami itu kami ndak menyembah, mungkin karena dulu, mungkin dulu itu disembah, tapi sempat memohon, tapi sekarang sudah ndak, tapi dijadikan jadi budaya gitu. Nah, simbol cerita, simbol untuk masyarakat kami, keluarga kami. Karena yang di sana itu, yang didatangi itu makam leluhur nenek moyang. Nah, sampai sekarang dilestarikan. Oke, kita resign aja.
0: Siap.
1: Nah, karena ini waktu habis itu, supaya ada lagu nanti penutup ya.
0: Bisa
1: putarkan
0: ya,
1: lagu. Oke, okay. Sila surat omelabiku letu sikiri acara favorita pentas ogi iwan nie. Tanah podo merasa terhibur manaki masih lisa bola masih lisa kampung. Iya Indo Siti merasa ceponci milo soro ruang pendengar ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Indo Siti, sehat selalu di sana ya Indo.
1: Amin, semoga juga sebaliknya ya Put.
0: Amin, makasih Indo Siti. Siap. Makasih Indo Siti, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya itulah dia obrolan kita di Pantas Ogi malam ini. Insya Allah kita bertemu lagi di Senin depan ya, Deng Indo. Dan satu lagu terakhir, namanya Etam Segalanya nih, ada lagu dari Sandy Cheng.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

anugerah. Ini pada jalan negeri masukan negeri. Jadi rakyat desa yang sekalian banyak memberi hormat. Oh, anak mana sampean paman Fateh? Bah, kada di paman Fateh berjalan. Nah, ini melihat lawas kena lagi. Wah, ujian sungguh-sungguh bapak ikan besar. Nampak dulu Tuhan ini. Jangan kena gampang merosol kembang yang sundun. Sesingut kena gampang merosol kembang merahau. Ini masuk mana kadang harapkan urang bunyi rami geger. Urang tumbur pandir-pandir. Mah, urang kita anu pukul sembilannya menjembelah karbau jadi sekong. Jumkar bapak malam tadi tertangkap di Sibong di atas pada mereka kaki lantang ada anak-anak laki-laki mangku parjali bak pendengar pak jorang tu yang anu di bawah bendera mangku parjali mak mendengar di bawah bendera buka mangku parjali menyasa dengan baras juga mangku parjali melihat anak ngabar balik kalah. Rupanya mangku pada kerap. Oh, nak apa? Kamu lah nak. Pak Rama, sampean kan lah. Eh, aku. Pak, kamu lu tertangkap lah. Nah, macam nak kaya. Hei, itulah ikan tengah malam kena ketahuan, Pak. Kamu ini nak sedang jua. Mama dahi sudah siang hari malam. Kamu kupadahi kena tahu. Ujak ujian tapi berjalanan malam. Kalau takkan apa, apa kan? Macamnya, kam. Jadi datangannya patik macan. Saya Singapura, ya. Paman, apa kabar sampai datang? Wah, aku ini mendatangi anakku. Kenapa? Aku makan dipasung. Wah, ini paman patih anak-anak ini. Paman patih ada naik jubat sebalik di mereka. Wah, diampuni aja padahakan orang ratu kartelah enggak. Ini padahakan anakku, anak paman patih tua padahakan. Ini anak-anak kan dia tahu di bahasa apa, enggak dilalui apa-apa apa ini anak-anak ini. Artinya ngarannya bujang jaya. Lalu dia kabarkan apa teh? Jangan marah segera. Hujan yang macam-macam. Toya Singapura ada awang sesugria. Datang perpan beri bampun. Itu pun tertangkap itu pun kabarnya anak pakai tuhapan, anak pakai mangkuk panjapan. Ngarannya pun bujang jaya. Yang ada tahu pun dia nyarinya anak-anak itu si ayah hoyo. Jadi itulah paman patih. Nah, kalau begitu paman patih lapas saja paman patih. Lamun anak paman kita mangku perja. Karena itu arti sini artinya dahulu awal. Awal pakrapan zaman kanjeng Rama dahulu. Wapanya lama dilapasakan raden bujang ejaya. Jangan macam tu ya Singapura Arya Wangsa. Nah. Paman Pano kakang paman Fateh anak pasiennya jangan sampai dalam pasakan untuk kada tahu kena matinya kenapa ini bersasat-sasat naik kata sebalik melejai maka sampean tahu seorang kalau ini rata bertunangan kalau putri kena gampang sampean kalau bersih ada apa-apa apa aja kita maka tunangannya masih ada itu lihat sian melihat seorang kalau yang membuka hemah di tengah padang dari mas jana. Jadinya Fateh banyak menerima kasih membawa putranya dibawanya di bujangan jaya nyata ke ujungnya kampung ujar bujangnya bah ramah baik kalau tapi apa aku nak apa kan di sini kan ceh ujar aku tuh hampir bungkok nih kak lawan batuk-batuk ini apa aja aku ini nakai di Maliurang nakai di kampung ini oh jadi itulah Rama nak aku ini kan bakal patih nakai dahulunya aku daripada aku nak ambil kerja abang makan unggul cek Rama baik apa kan baik sopian ingat di Maliurang cek itu nakai kamu kepada yang ada masih kenapa kan tahu setengah malam turun jalan bawah rumahan hei menyilak lantai. Ada julun ramai hendak mana pang melihat lawan si Ading itu. Oh, ada kawan, nakai orang bertunangan, nakai jangan, ikam kada kakaruan. Lalu dibawa tangan baras mas ke dalam pondok. Nyari ibunya nak bersembah, macamnya anak. Oi, bapak, ikam betak balaman turun. Tapi gue ibu, ulun tak ingin mana melihat si Ading itu. Bah, ada kawan dilihat, nakai ikam. Eh, untung besar ikam melihat. Raden Abu Jaya dia kabarkan negeri di ujung negeri. Esa tersebut pula bergantian dia kabarkan kalau putri gambar mah

lebih pebungaan, tidak mengantar bunga-bungaan. Jadi kalau hanya putri yang Melayu gambar Melayu, ya mende mintu aduk kayu ya aduk kenyamban, ya kasih mamban dengan yun yuma. No, anak ke mana? Sampai lo sih. Yuma ko ya yuma, anak ke menyet yuma, anak ke menyet nini yuma. Di kabun bunga bunga yuma, lagi di ujung lagi. No, ulun takut dah, mau bawa sebentar pasti. Yuma amban uyun yuma, baik tanggung jawab yuma sampai enggak ada tahu kalian anak kaya aja yuma. Ayo ada yang apa-apanya yuma, uyun baik tanggung jawab yuma. Uyun yuma kandang mak bayang, yawan ini uyangnya Tuhan. Ayo apa lo dah bayang, wah ujar amban lo dah yang akan diikuti, apa yuk? Ini anak raja, ayo ayo kalau sampai anak empat. Ayo ya kasi yuma, ingatkan uyun yuma. Anak kamanya, tanpa tua uyangannya tua.

siang malam prajapan. Rasa di mata-mata wong lanang-lanang, di mata-mata wong laki-laki. Ujangannya jaya anak paling dalam, merasa di mata-mata. Kalau tiada panjang yang dia kabarkan, turun bajan diringan amban kadeng

Ya, ada berapa lama di perjalanan? Tak kalau masuk di padang bunga-bunga. Inilah segera menuju tempat orangnya tua. Didengar remang kuparja bunyi gegeruman. Aku parja terkejut, bayang mangku parja menjamuk di laut dilihat bini-bini jurus-jurusan. Wah, dia mangku parja ada gigi. Tanglil, hei, wah, tak kalau putulan amban di kemarin. Lalu muka mangku parja dengan bersyukur di mangku parja, hei, apa dia nang bini nang apa dia, hei, kebijakan anak kita laka, kebijakan bujang jaya laka. Bujangnya jaya lalu ditarik dengan bersyukur, disembunyikan. Pintu dihingga pintu. Oh, jangan ibu dengan bagian nak nak ujang dia nak bersembunyi nak bersembunyi nak kan? Nak kayak ada kalau putri kemarin nak kabur siapa apa nak kuat jam gara tanggung nak kayak cuk cuk jam gara apa pengibu eh. Hanya kita nak ambilinya datang kemarin apa doh tujuan dia nak raja nak anak raja kan pada gampang. Hei tunangan yang harus di kamar Tanjung Lalayun. Sok mapati orang di desa di mandar guna. Jangannya jaya disimpan di galawang dilindungi kadangan lanjung. Kalau kanya putri kada gampang lawan ambannya cihyuma dia lupa man jauh panai pamannya wadah sampian pan gelo jauh pang lo emang lah lo itu maduta. Uyun cuma ya sopan nak panai rumah. Umpat cuma duduk di wadah pondok kayu. Oh, ayo je loh. Lalu nyat galong batis sebarai junta. Kadengan nambarnya batis sebarai junta. Salang di pati bunyi nang gumarincing. Salang di pati gemalan bunyi gemalan. Dibatis galang dibatis ambil matanya galang lama menyerah tidak dan lakanan lalu terpandang di galawang pina kerujut-kerujut kalau kan sini panjakan matanya galau kelain melihat malu bujang jaya. Kalau laki-laki ngaranya pilih jamu-jamu si tilik-tilik. Apa ya sama maman dalang sama lata lihat cih Yuma ini pang Yuma ada menyimpan lo yang Yuma jangan barat segera kayu akan Yuma anak sampian Yuma eh. Ujang dia kada gampang tekeluar tekajut segal nyelapat terus galuh cih kakang sampian kakang jenang siapa jenang. Aku dengar ngaraku bujang jaya dengar orang negeri Pringgam Jaya ini maka Yuma paman patih sabananya paman patuyun nyawat paman mencinta paman siang kayi maya paman nyasa di mata-mata ini si kakang paman nama jenang bujang jaya main hamban berdua karena seperti laki bin pah zaman maka payah burus ya ada apa-apa hei mati kita ini. Oh jalannya kan wah jangan kuati pesempian paman jangan gaya paman uin paman jawab paman bayar tanggung jawab dah loh karena kalau bertanggung jawab lah kalau berjawab apa-apa aku nilai umpamanya diibaratkan artinya entah lo. Inta lo digapit dua batu kan nyatahan pang pecah minta lo. Kada apa-apa paman sampian jangan kuatir paman. Pati kemangku peja uyun paman pati bayar tanggung ngejawab. Kadangan nyerah dewan bujang jaya ratan lami Bekasi saya. Patih lagi bini kampung kempes menikirakan wah punya persembuhan ada apa-apa yang kepayah ayo lakas lo
lakas. Lakas lo boleh kalau bapak lo hai. Aku di lohai bukan mau usir apa-apa, lohai mau usir bahaya, lohai kalau bapak. Boleh aja lo, boleh. Ini maka lo berusia ada apa-apa lo, payah panah aku lo. Ini maka jadi apa akhirnya. Jangan barah jika kalau punya putri di makbar atau buku jangan aja. Lalu diantar oleh patih mangku parja. Ini nyaranya memutuskan kasih dan sayang antara para dua. Di bawahnya patih sebabnya kali sudahkannya sore di bawah janganlah kembali. Di antara kawan benua bandara benua.

kaya nituturakan. Kalo kanya putri ang malum hatinya, sudah kenya cinta kasih dan sayang. Rasanya tiada bercerai enggan bercerai. Keadaan bujangan jaya paling ngamurang paling ngam. Wapanya radewan ditutur kawan sedang yang rajin dia kapara kawan. Di dalam negeri pagar besi lo nyala.

katakan Raden Bujang Jaya. Sekala malam menyelusurnya turun ini menuju negeri kota benua, hanyarnya menggantar Raden, hanyar kegananan lalu dewanya berharap sukma alam kayangan. Ini ingat lalu senyum batar sukma, kemudian seraka ingat lalu senyum kawan lamut. Naik ke Raden di atas balai naik Raden dari Malagai, panjangan semuanya kabur, mata satu dia melihat, satu dia memandang. Tapi Raden ingat lalu dewanya, ingat lalu senyum kawan lamut. Saat kala Raden tengoknya malam, pintu mengatuknya pintu. Rupanya kalau bama malam, kata karuan tidur, matanya mencirka pintu lawang. Sedangkan bunyi teletek kadu dua tiga dia lalu berangkat, wai membuka melihat kepada Raden Bujangan Jaya. Merungkuk lalu, dengan lapar asyik lah, yaduh kakang, masuk kianya ayah kakang. Jangan gage kakang kayu kadang ayah noyang adukannya kakang. Sekala dalam benua sekala negeri da

terbelai dalam malegai. Malu mantra bini-bini lawan nang laki-laki.

ada Asman

pecah di situ. Hatiku dingin tiada omas. Dua dan tiga jadi dua buah hatiku. Banyaknya kapal dingin pecah di situ. Matinya si kainnya kain, ya dengan jual mas buah hatiku, sungguh kakang.

gendang leperlenglang malam siang dan malam mendengar suara lanang-lanang nawan-nawan bergegar artinya orang jaga semuanya mendengar ada suara orang lanang-lanang orang lagi-lagi sebalik mereka punya satu persatu pah kita cium ketiwasan kita jaga ada suara laki-laki jadi tumburnya juga yang sekalian mengkabarkan para menteri bukan paklon demang semua rakyatnya desa.

Jakarta banyak orang jengkel Tanjung Malayun bercampur lurus pagar berselangun. Orang pagar berselangun sudah tahun semenyan pada Raden Bujang Jaya yang orang datang ke Duan Bucap. Cuma lagi ketumbur orang nanti Tanjung Malayun. Ojo orang nanti Tanjung Malayun semua. Ah, ketiwasan kita jaga. Ah, kita pedahkan. Long ratu sukma pati. Ada orang lanang-lanang. Dan yang ekstra semula mereka. Banyak melaporkan semuanya rata lawan ratu Sukmapati. Sukmapati yang mendengar kabar ambrah Sukmapati. Kapan pati? Kenapa supir kurang jaga? Hah? Atau tidur? Atau jaga goreng? Atau jaga kecapa? Jaga perpan, telepon, sedang aja pun. Jaga di laut, jaga di harapun, jaga di awan, cuma telepon. Lihat pun, waktu berapanya, jam berapanya masuk pun. Ini pun kenapa dilihat pun, kok berat binatang? Ikan beratang aku, Sukma Pati Tanjung Layan, binatang. Ayo, penggol masker, tentara himpunakan, binatang. Sukma Pati hatinya makan, gampang, api, keluar semuanya, Sukma Pati Tanjung Layan. Sambil mau jangut, mulas kasih sengot. Kok berat binatang? Sukmaya Pati yang mengarahkan di kota Bandung, ini mengarahkan di tengah padang pelatang tarian yang sakit.

bangga, ujaran tukar telah bangga, nak, sebenarnya nak kaya aku ini kadumpat campur. Nak mestinya menjaga ikam, sebab ikam membutuh nak anak kaya. Aku ini sebenarnya anak, ikam tang putanangan. Maka sudah kusarahkan semuanya lo nak kaya. Oh, jangan khawatir. Alpina kena kakalan, capta malingnya. Kalau nul tetuk, prak, hati udah pin, natang. Yang berani, artinya masuk kemari, kena memberi

0: untuk mempertinju layan. Kalau salah-salah, putar lehernya, cabut hulu. Keluar perbeletnya. Eh, nak kata hukum aku nak kata, oh, dia sok mempertinju. Nya amrah.
1: Hei, maling kepada binatang. Dan, apa karena dikam? Di mana seluruh negeri tetap benua?
0: Ujang saya mendengar Hasarwan Sukma patikan gampang suaranya bunyi petir, suaranya bunyi buntur. Apip, halak keluar di muntung. Ujar garas tambah Melayu sambil mengecih. Kakang, jangan didangai-dangayakan aja kakang. Eh. Jangan sempian kakang tuyun kakang. Ujang banyak kakang, sampiannya soyangan kakang. Nah, kada apa-apa dengan aturan wong lanang, aturan wong laki-laki dengan. Kalau laki-laki dengan, lain aturan pada bini-bini. Kalau bini-bini dengan, mati beranak. Kalau laki-laki, mati berang, hantai yuda. Uyun kakang maya sepanah sampian soyangan aja kakang. Oh, aturan wong lanang, aturan wong laki-laki dengan. Tiap-tiap orang peribas orang lain, tiap-tiap penimbai jalan, sangkut, aku juga menyalami. Kadis siapa-siapa yang menyangkutakan, aku yang menyangkutakan, aku yang menyalami. Aku yang memperolehkan baik ini, aku yang membela diriku. Ini kakang, hati-hati sampian kakang, mayawan, sukma pati kakang. Ujang, jayang, anak paling dalam, mengatakan. Dewanya Sukma Batara Sukma Sukma Patil di pasipan menantang nantang.
1: Maling turun.
0: Oh jangan dibucamnya. Oh aku Sukma Patil memang turun pak orang lagi tenyung layun masa aku ada tak. Eh turun binatang. Aku melihat baik kami dampak. Lalunya membuka pintu bujang jaya bapaya turun bujang jaya di lawang. Oi binatang baiknya lah menjadi maling binatang. Hei sayang rupa baik menjadi maling. Eh bujang-bujang jaya bujur aja pang. Tempuluh baik menjadi maling. Wah bujurnya arti sukma patin yang biasanya orang menjadi maling. Rupanya itu kada bingking. Awaknya baku koriting lagi mukurat tambah menyingsing. Kada payu barang sukik sakiting. Bila pas bini-bini tampil ke maku liling. Itu biasa jadi maling. Sayang kan baik rupanya. Bagus muda. Jadi maling binatang kada malu kan kada ngaran urang. Oh, aku ini butuhkan bukan maling pencuri harta. Bukan. Bukan maling pencuri barang. Tidak. Aku ini artinya maling bini-bini. Bukan maling artinya harta beranak. Ah, binatang berat. Ayah turun. Binatang. Ayo, siapa karan ikam? Siapa nama ikam? Di mana penuh negeri kota benua? Siapa yang punda? Ayo turun. Kalau hanya turun bujang jaya pasti pendialun awan. Kali kamu tahu ngarek punya Raden Bujang Jaya. Aku orang Raden Patri Tanah Kerim. Oh, orang Raden Patri Tanah Kerim. Hai, anak tertubuk binatang. Kali ini kamu wajar sekali ini. Ayo, ini Bujang Jaya. Kali kamu bujur-bujur. Uang laki-laki, uang lantang-lantang. Teruman, kita pang, berhenti udah. Di pasir bahkan beradu di alun-alun awan bujang jaya perang tandingan sukma pati tanjung lalayun. Ujar sukma pati tanjung lalayun wal paman pati semuanya janang empatnya ulepah bertugaran. Jadi patihnya hanya meletakkannya perang bertunggal-tunggal. Sama-sama dari patih bahkan sama-sama dia lonon. Kakak menang kawan panting mempanting. Apa semua keempat sikam lama nikam. Sama-sama tangguh dan gancang pasti dimakan alat senjata. Sadang para perawan Bujang Jaya nyata lawan sukmanya pati. Bujang Jaya katanya tidak menyandang. Bujang Jaya peperangan tiada tahan. Sadangnya minta tolong dewanya lawan dewanya. Ujaya Jaya kakek tegaknya perang di waktu di pagar abasnya. Paperangannya karang lawan sukma pati. Kampasnya rancakannya Raden Laonya lama lama urat tulang di pantingan sukmanya pati. Papangan kerawas di nagri pagar basi lalangon. Rakyat semua kanya menonton tinggal menonton. Menyatakan orang di para aduan.
1: Hanya Bujang Jaya keingatan lawan dewanya betul sukma di dalam kayangan. Makanya setiap aku belamin betapa semalam ujarnya yang betul sukma kan bisa aku dikalahkan perang berantiwida. Apa sebab aku kalah perang berantiwida ini? Lebih baik ujar Bujang Jaya kalau macam ini aku melilir perang lebih baik naik ke kolam kayangan. Makabarkan lawan betul sukma pendusta betul sukma dusta. Ujar betul sukma kan dah kalah aku perang berantiwida. Apa sebab aku titip perang lebih baik ujar Bujang Jaya. Mimbar cuma antara menyesal lawan artinya diobat hara sukma. Jadi Bujangnya Jaya mempernaik kayangan alam kaya.

tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ya, selamat malam Koroan dan Sanak Berenggah kali ini Mbok Putri hingga wanita segalanya ya, dengan lagu-lagu dari Lampung. Yang mau bergabung silahkan ya lewat WhatsApp di 0811 5819984 atau lewat jalur telepon ya. Sudah Mbok Putri buka busumbo untuk lagu-lagunya, bisa temgalanya lihat juga di Facebook atau di RRI Digital. Ini sudah ada menyapa dari WhatsApp, kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat malam Julak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Julak. Apa diolah malam ini Julak di rumah?
1: Napa ada nabrabah mana nunggu berendah?
0: Menyamannya ai barabah leh. Lagu malamnya lagu Lampung Julak.
1: Apa-apa lagunya itu ada di format kah?
0: Di format Julak, lagunya ada lagu Cagat Agung, Kilu Andan, ada Lapah Ngabatok Suya, ada Mak Segepung Janji, Pekda Setia, Manjang Zaman, ada Cadang Hati, Tanah Lada, ada Wangni Maju Ngekos, ada Seandanan, ada Busanding, terakhir lagu Bangga Dikata.
1: Nomor 5 tadi itu mah.
0: 5, Pekda Setia.
1: Ya.
0: Iya sudah, sapa-sapanya buat siapa nih ucapannya malam ini?
1: Sapanya ada Busu Renjani, Busu Abu Rahim.
0: Iya.
1: Busu Abu Pupur, Busu Lena, Busu Misran. Busu siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Pokoknya Bunda Rina.
0: Rina ada, Reren juga ada.
1: Ya Bunda Rina, Reren. Mbak Anu, Mbak Tenawiya,
0: yeah.
1: Bu Yuli, Bu Ita, Bunda Mudrika, pokoknya salam seberatan aja Mbak Putri.
0: Okay, jelas.
1: Selamat malam, mudah-mudahan yang guring, jenak guringnya, yang bangun monitor ini dengan menempel menunggu lah Mbak Putri ya.
0: Iya,
1: Ya terima kasih Mbak Putri atas selamanya waktunya.
0: Iya,
1: sama-sama. Alhamdulillah, hati-hati Mbak Putri ya.
0: Terima kasih.
1: Dan selamat dan terbaik tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dadah Julak ya, empat bergabung jua malam ini. Atam galanya utama silahkan Bu Sombok ya, malam ini kita kawani dengan lagu-lagu dari Lampung ya. Lagu-lagunya bisa atam galanya lihat juga di Facebook ya, atau juga di RRI Digital dari nomor 1 sampai 12 malam ini Bu Sombok ya. Yang mau gabung silahkan lo telepon, sudah Mbak Putri buka jalurnya ya. Dengan lagu-lagu Lampung, Bu Putri lihat dulu ya Bu Sombo dari Facebook ini ada nih kira-kira yang dah komen ya. Di komen belum lagi ya, karena baru maham Bu Putri juga uploadkan ya. Kita menyapa lagi nih, ada telepon berdering, siapa di mana? Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Halo, selamat malam, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Lah, dikira sudah bobok cantik ini.
2: Yang kira siapa?
0: Iya, saya kira udah bobok cantik.
2: Aku tuh senang dengerin Lamut itu nah.
0: Oh iya, Lamutnya beda-beda ya. Kan ya ceritanya, kadang ada yang bersambung ya. Gitu ya.
2: Iya.
0: Iya, siap deh kalau gitu.
2: Lagunya nanti apa tadi yang Busanding?
0: Busanding, iya.
2: Busanding itu nah.
0: Iya, boleh.
2: Salamnya ada Gila Kesarundeng tadi ya.
0: Iya.
2: Malam ada Bu Mama juga. Selamat malam. Itu baru tidur sudah orangnya.
0: Itu dia.
2: Bu Selamat. Gak teringat dia.
0: Iya.
2: Iya, ada ini siapa? Bu Sabdur Rahim. Bu Sopur.
0: Iya.
2: Bu Suringjani. Terus Bu Semitran. Bu Aku.
0: Iya.
2: Mbaknya Mbak Reni, Mbak Sanawiya, Mbak Mutrika, Mbak Nana. Saya ilas ya.
0: Iya.
2: Sekalanya aja sudah.
0: Oke Mbok.
2: Kita tunggu lagunya ya.
0: Siap.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sombo. Iya, malam ini kita nelinga lagu-lagu Lampung ya Bu Sombo. Dan nanti Mbak Putri terimakan gabungan lagi, ketemu sama lagu ini dulu ya. Mau lewat dulu nih iklan.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Perempat RRI sama Rinda Busombo. Ya, kalau dari WhatsApp ini ada gabungan lagi, kita bacakan dulu ya. Ada dari Mbok Reni. Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum, hadir Mbok Putri. Ini Mbok Reni lagunya umpatan aja, mau isi absen di perempat malam ini. Sapaannya juga mau buat Mbok Nana, Mbok Yuli, Nenek Ilas, buat Bus Abdurrahim, Bu Serinjani, buat Bus Sepul Koko, buat Bus Mamat Cua, segalanya aja Mbok ya. Selamat bertugas, amun bulik, hati-hati yo. Siap, makasih Mbok Reni. Absen kita yo di malam ini ya. Ada lagi telepon, kita menyapa dulu. Selamat malam, salam budaya.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Iya Busu, lagu ini kita malam ini lagunya lagu Lampung.
1: Lampung tadi terakhir itu Seandanan kah?
0: Ya. Bu Sanding, oh yang anu kah? Di sini kah playlistnya kah? Nah. Iya Seandanan, yang terakhir ada Bangga Dikata.
1: Ya Seandanan tuh Mbok.
0: Boleh.
1: Tapi yang diputar pertama tadi apa judulnya tuh? Yang tune pertama?
0: G Hingku.
1: Oh nyaman juga Mbok lagunya.
0: Iya. Tuh Mbok Busu.
1: Iya Mbok, sedikit Mbok yang dia mau hari Sabtu Minggu kan, dia saya buka suruh buka playlistnya kan, nah dia saya yang milih kan gitu Mbok ya.
0: Boleh. Namanya Gek Hingku. Gek Hingku.
1: Ya tapi mau yang ditulis di WA mau salah.
0: Nggak tahu.
1: Nah, lepas sendirinya Mbok.
0: Tuh bahasanya iya, kita nih.
1: Iya dok, dia Mbok. Saya nyapa nih tadi Mbok Reni ya.
0: Iya.
1: Mbok Yuli tadi juga. Salam 20 juta aja.
0: Oke. Napa pulang 20 juta nih?
1: Mbok Reni 20 juta Mbok.
0: Siap, Busul.
1: Terus itu siapa Busu Syukur?
0: Iya.
1: Busu Ahmad Riyadi, mudah cepat sembuh. Kena flu berat tuh Mbok.
0: Oh iya, amin. Semoga cepat sembuh.
1: Kalau saya kena flu juga, cuman ya masih tahan fisik Mbok. Mungkin kan antibody masih kuat Mbok. Iya dah Mbok ya.
0: Iya Busu.
1: Nggak keluar rumah Mbok, nah melihat rumah, soalnya rumah anak itu kan kosong. Ada motor dia, tapi dia apa-apa, cuman saya rantai segala motornya Mbok.
0: Iya, oke dah Busu, dilanjut hati-hati lah.
1: Terima kasih Mbok Putri, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, malam ini dengan lagu-lagu Lampung Busu Mbok yo. Mbok Putri lihat ke Facebook dulu dah sebelum kita putar lagi ya. Dari Facebook ini komen belum terlihat ada yang baru ya Bu Sombo ya, sambil ngonek tampilan dalam perjalanan jual malam ini. Yang mau bergabung di WhatsApp silahkan seperti biasa di 0811 5819 984 Bu Sombo, karena masih ada lagu-lagunya ya, lagu-lagu Lampung. Kali ini kita ketemu sama lagu selanjutnya, ada Seandanan.

Hah? Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Kroan dan Sanak, sampai di sini Mbok Putri kawan Etam Gelanya. Makasih Anda bergabungan Joa. Mbok Putri ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Satu lagu terakhir, ngawani Etam segalanya. Masih dengan lagu Lampung dari Herlin Wedaswara, ada Cadang Hati.

0: Lagu yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
1: Oke, cepat, Pak.

0: yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: Delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Keroanen senang dengar terdengarnya Rama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini dalam edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Putri Ayu yang bertegas mewakili rekan kerabat yang bersiar pada hari ini pamit undur diri dari ruang dengar tamu segalanya. Kita berjumpa lagi di esok hari tentu dengan semangat baru kembali. Bu Sumbo, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat kerawan dan senap perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dalam disiapkan bernuansa budaya edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Semoga pengembangan mereka sekeruan Densana RRI Perempat Samarinda. Kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami sembari menantikan kebersamaan Eta mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Bakesa. Keruan Dengsana kalau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152. Kalau juga melalui WhatsApp kami di 0811-5819-984. Siaran ini kalau didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama Rehana Mia, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

0: غير.
1: وما بدلوا تبديلا.
2: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak sekecil apapun.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rizky, Ridho, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: MHz. Suara Budaya Benua Etam.
3: Kerumunan senaya dari Pemba Samarinda. Sesaat lagi kita akan mengikuti tausiah yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda dengan penceramah Kiai Haji Ahmad Zaini.

0: RRI.
1: Masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau ini adalah sepupu sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak dari paman Nabi yang bernama Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas ini mengatakan, salasu ayatin nazalat maqrunatan bi thalas la yaqbalullah minhu minha wahidatan bi ghairi qarinatiha. Dikatakan ada tiga ayat yang turunnya ayat itu adalah berpasangan. Dan Allah tidak menerima satu terkecuali dikerjakan satu yang lain. Artinya ayat itu perintahnya turun berpasangan. Jika perintah satu dikerjakan, yang satunya tidak dikerjakan, Allah tidak menerima. Yang pertama adalah firman Allah, Ati'ullaha wa ati'ur rasul, yaitu taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Sehingga Allah Ta'ala tidak menerima ketaatan orang yang mengklaim dirinya taat kepada Allah tetapi membangkang kepada Nabi. Karena bukti ketaatan kepada Allah adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad, bukan sekedar keimanan. Meskipun iman kepada Allah dan Nabi cukup untuk menjadikan ia memegang kunci daripada surganya Allah, karenanya beriman. Tapi untuk agar masuk di dalam orang-orang khusus setelah beriman adalah dengan mentaati Allah dan Rasul. Orang Yahudi para jamaah, kalau ditanya siapa Tuhan mereka, mereka jawab Allah. Apakah Allah itu yang dulu menyelamatkan Nabi Musa dan menyelamatkan Nabi Nuh, dan Allah yang menjadikan Nabi Ishak, Nabi Yusuf sebagai Nabi? Mereka akan katakan iya. Apakah Allah yang menyelamatkan Musa itu juga Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yusuf, Tuhannya Yakub? Mereka jawab iya. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya adalah mereka tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad, bahkan tidak beriman dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Apakah orang-orang Yahudi mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi? Mereka tidak katakan Nabi Isa adalah Nabi, apalagi Nabi Muhammad. Begitu juga Nasrani. Apakah Nasrani percaya bahwa Tuhan itu adalah yang dulu menyelamatkan Musa, yang menyelamatkan Nuh, dan mengangkat Ibrahim menjadi Nabi? Mereka katakan iya. Tapi apa yang terjadi? Ada perbedaan pandangan antara kita dan mereka tentang Nabi Allah Isa alaihissalam. Lebih daripada itu adalah mereka tidak beriman dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah Allah menjadikan umat ini beriman kepada Nabi Muhammad, tapi Allah meminta lebih dari itu, yaitu ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar mempercayai bahwa beliau Nabi. Percaya beliau Nabi dan taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dikatakan faman atau Allah walam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu, siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul tidak diterima. Yang kedua kita baliklah, karena pembahasan kita ada pada poin yang ketiga. Kita balik dulu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, anishkurli wali walidaik, dan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersyukur kepadaku. Ya Allah, bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Artinya kita disuruh bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Bila ada orang yang tidak bersyukur kepada orang tuanya, apalagi na'udzubillah min dzalik, sampai membangkang terhadap orang tuanya, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Karena inya makrunah, ada wahidah makrunah bi wahidah, sesuatu yang berpasangan dengan satu yang lain. Bila kita syukur kepada Allah, maka berterima kasihlah kepada orang tua.

orang tuha itu bila berdoa, behemat mendoakan anak, itu kadang-kadang dirinya seorang aja dalam tanda kutip, kadang kadang ingat mendoakan untuk diri sendiri. Demi bila berdoa itu yang penting anak diberkahi, anak nyaman, anak ini dan itu, sampai lupa untuk berdoa terhadap diri sendiri. Terkadang sampai sebegitunya, bukan hanya dalam urusan makanan mendahulukan anak, tapi dalam urusan doa mendahulukan anak. Terkadang para jamaah, orang-orang yang mohon maaf hubungannya dengan orang tua itu kada bagus, itu terkadang menjadikan media sosial itu sebagai pembenaran, mencari orang lain yang juga kada baik hubungannya orang tuanya dengan 1000 alasan. Lalu berkumpullah 500 orang. Misalnya satu orang berbicara, aku dengan orang tuaku kada anu karena begini begini begini begini. Namanya inya nang bermasalah, inya menyudutkan orang tuanya seorang. Maka ada 500 komen di bawah itu yang kebanyakannya juga orang-orang nang bermasalah orang tuanya. Sudah menjadi sesuatu yang dianggap tuh kada tabu ketika seorang anak tuh bermasalah orang tua. Sedangkan kita bermasalah dengan orang aja disuruh untuk mencari jalan keluar, untuk kada terus-terusan berada dalam masalah. Seandainya pun sempat putus hubungan dengan kawan, maka kita disuruh nyambung. Setiap ada perintah-perintah menyambung hubungan itu, pada dasarnya tuh hubungan dengan orang para jemaah. Karena kada terbayang bagaimana putusnya hubungan anak dengan orang tua tuh kada terbayang. Setiap ada perintah untuk menyambung silaturahim itu, maka itu silaturahim antara kita dan orang lain. Kita di dengan kawan renggang hubungan, dibaiki. Lalu kaya apa dengan orang tua? Lalu kaya apa dengan dang sanak? Kada akan terbalas jasa orang tua itu hanya dengan 1, 2, 3 atau beberapa kali mereka melakukan kesalahan. Karena orang tua itu biar kayak apapun manusia juga. Walhasil, Allah Ta'ala memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya dan tidak menganggap anak bersyukur kepada Tuhan kalau dia tidak berterima kasih kepada orang tua. Yang terakhir, yang ketiga, nah ini yang kita bahas. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Berarti para jamaah, salat itu wajib untuk dikerjakan, namun datang perintah setelahnya untuk membayar zakat. Sehingga nanti dikatakan, oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ujar beliau, umirtum biiqamatis shalah wa ita'iz zakah wa man yatruku fala shalata lahu. Kalian diperintahkan untuk mengerjakan salat dan membayar zakat. Barang siapa yang tidak membayar zakat, maka tidak ada salat baginya.

ada pernah suatu hari para jamaah, Nabi Muhammad itu meminta para sahabat untuk bersedekah. Sekalinya para jamaah, ketika Nabi Muhammad memerintahkan sahabat bersedekah, datang salah satu sahabat Nabi nang sugih, namanya Abdurrahman bin Auf. Dan pian hampir mungkin sudah sering mendengar cerita sahabat ini sugih orangnya. Sidin waktu datang ke Madinah itu kadang bawa apa-apa, karena semua kekayaan ditinggal di Mekah. Nah ini orangnya Abdurrahman bin Auf ini, ketika datang ke Madinah disaudarakan Nabi dengan seorang Madinah yang sugih. Disaudarakan itu karena Nabi ingin mengikat mereka dalam persaudaraan supaya kada ada gesekan antara Muhajirin dan Ansor. Jadi Sidin kebelujuran pas bedang sanak itu, jaka bahasa kita itu bedang sanak angkat, dipersaudarakan. Sekalinya terpilihkan oleh Nabi seorang laki-laki yang berharta dan memiliki banyak kebun di kota Madinah. Maka lelaki ini mengatakan, wahai Abdurrahman, kamu saudaraku. Dulu awalnya antar saudara ini saling mewaris dulu sebelum turun ayat waris, dan saking eratnya. Jadi sin bocah Abdurrahman, aku ini punya banyak kebun. Dan dia tahu wah, Abdurrahman ini meninggalkan segalanya yang beliau punya di Mekah demi berhijrah dengan Nabi. Abdurrahman, kamu mau apa? Kalau kamu mau, aku beri kamu satu kebunku, aku beri kamu satu rumahku, aku beri kamu satu tokoku untuk berusaha. Artinya apa yang Sidin punya semua diberi. Tapi lah namanya orang-orang Islam di awal-awal memang didikan Nabi, mereka menjaga kehormatan diri. Ujar Abdurrahman bin Auf, terima kasih atas segala kebaikan pian. Kalau pian berkenan, ujar Sidin, modali aku, pinjami aku modal dan tunjukkan aku di mana pasar untuk berdagang. Pinjami aku modalnya, tunjukkan aku di mana pasar untuk berdagang. Diinjamilah modal, diberilah, diberitahu itu nah pasar untuk berdagang. Berusaha Abdurrahman bin Auf. Nah, peristiwa ini ketika Nabi meminta sahabat bersedekah, ya ada momen-momen Nabi itu kadang minta sahabat bersedekah. Macam kayak habis sembahyang hari raya misalnya. Itu Nabi terkadang menyuruh beberapa sahabat untuk membentangkan surban dibawa berkeliling. Jaka kita kayak wahin itu kan berkotak amal. Kalau dulu tuh pakai surban nangganal bawa berkeliling. Jadi masing-masing maandak apa sedekah mereka. Nah, di kejadian Nabi meminta sedekah tadi, Abdurrahman bin Auf itu menyumbangkan separuh harta. Ini bukan zakat lah ya. Kita kada bicara zakat, tapi sedekah. Sirin julung separuh. Dan dalam riwayat dikatakan saat itu Abdurrahman bin Auf menyerahkan sekitar 400 dinar. Dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya bisa berikan separuh harta yang saya miliki. 400 dinar. Kan ada ayat 1000 dinar. Ini 400 dinar. Berapa sih 400 dinar? 400 dinar itu, kan ulun sering ceritakan bahwa 1 dinar itu hari ini setara dengan emas 4 gram seperempat. 4 gram seperempat. Berarti kalau 100 dinar aja itu setara dengan emas 425 gram, parak setengah kilo. Kali 4 berarti sekitar 1700 gram. Yalah, sekilo 7 on kalau diemaskan. Ukuran 1 dinar saat itu nah adalah setara 4,25 gram hari ini. Karena mata uang di zaman Nabi itu sampai hari ini stabil karena emas. Dulu dikatakan 1 dinar itu cukup nukar kambing. Saat ini 1 dinar tadi 4 gram seperempat, cukuplah 4 gram emas itu nukar kambing. Cukup benar. Berapa ya? Amun misalnya emas itu segramnya 2 juta setengah. Berarti 2,5 miliar itu hanya dari yang sekilonya aja.
2,5 miliar sekilo. Iyalah. Tambah pulang 1,75. Berarti sekitar 4,2 miliar, 4,25 miliar. Kalau kita lebih kurangnya lah, seitu sumbangan sedekahnya. Karena apa? Karena beliau katakan ulun menyumbangkan separuh harta. Berkurang berarti separuh. Berarti kalau sidin keluarkan 4 miliaran, tersisa 4 miliar. Begitu kalau logikanya. Tapi ternyata di riwayat itu dikatakan ketika Abdurrahman bin Auf meninggal, pas sidin meninggal, sidin itu meninggalkan bini beberapa ikung. Nah, kebelujuran bini sidin lebih sikung. Bini itu dapat waris berapa ya? Istri itu hanya mendapatkan dua kemungkinan jatah waris. Bini itu nah, hanya ada dua kemungkinan jatah waris. Kemungkinan pertama adalah bini itu dapat seperempat harta laki. Seperempatnya kalau laki itu kada bawa anak. Kita kalau bicara anak, ini anak dari bini marapun. Kan bisa aja laki itu bininya mati, sudah ada bini dari situ, lalu kawin dengan bebinian yang baru, berarti kan anak bawaan dari bini terdahulu. Kita kada peduli dari bini yang mana, pokoknya yang mati ini bawa anak kah kada. Bila laki itu ada anaknya, maka bini beturun jatahnya dari seperempat menjadi seperlapan. Sekali lagi ulun ulangi, istri itu hanya dua kemungkinan. Bini dapat seperempat apabila laki kada beanak. Dan bini dapat seperlapan bila laki beanak. Berarti harta tunah bagi lapan, seperlapannya untuk bini. Dan mereka berkongsi di seperlapan. Jadi jangan dikira seikung bini seperlapan. Oh kada. Biar bini sidin empat ikung, bekongsi yang berempat tuh seperlapan, seperlapan bagi berempat. Berarti kita bisa katakan orang semakin banyak madu, semakin sedikit jatah. Bisa dipahami itu lah. Bukan yang seperlapan seikung, tapi istri itu berkongsi di seperlapan. Bilanya sorangan sorangan, bila berdua berarti bagi dua, bila tiga bagi tiga, bila empat bagi empat. Nah, salah satu bini sidin, ulun ulang sekali,

menyumbangkan separuh harta tertinggal 4 eman aja lagi. Ini menunjukkan apakah berkurang harta itu dengan sedekah, buktinya ada. Separuh disumbangkan, sisa 4M, ternyata berjalan waktu meninggal sidin, bini dapat jatah waris 8M lebih. Itu baru satu bini, belum bini yang lain. Belum lagi 7/8-nya. Berarti besar hartanya. Nah, setelah Abdurrahman bin Auf maju, menyatakan untuk memberikan separuh harta, datang para jamaah seikung lagi sahabat yang kebetulan kada sugih, mendatangi Nabi juga, membawa akan satu sok kurma. Taulah satu sok para jamaah, satu sok itu adalah takaran sama persis seperti kita berjakat fitrah. Jakat fitrah itu kita hari ini menyambat 2,5 kilo atau 3 kilo dibanyakkan. Kenapa? Karena zaman Nabi kada ada kilo-kiloan. Ada wadah diisi makanan pokok. Sepenuh wadah ini itu zakat satu orang. Nama wadahnya tuh sok. Wadah itu nah namanya sok. Bila ini penuh, itulah jatah satu orang dalam zakat. Jadi zaman itu bila gandum hibaki ini, bila kurma hibaki ini. Seandainya beras saat itu ada, beras hibaki ini. Pokoknya sepenuh hari ini kayak itu juga kita. Satu sok itu dipenuhi. Tapi karena alatnya ini kada banyak, kita punya dikonversi ke kilo. Jadi 2,5 kilo atau 2,8 atau 3 kilo dibanyakan. Nah, sewadah ini nah. Sewadah sok tadi nah. Seitu kasihan sidin bawa kurma. Ya katakanlah kalau ditimbang 2 kilo lebih juga. 2 kilo lebih lah katakan bawa kurma. Nah, menyumbang. Menjulung ke Nabi kurma, lalu bepandir, ya Rasulullah, ulun ini diisi 2 gantang aja, diisi 2 sok aja, 2 wadah ya kurma. Itu pun ulun maambil upah menimba semalaman. Nah, semalaman menimba banyu, isi wadah orang, timba lagi banyu, isi seininya dapat upah 2 sok dari kurma. Maka separohnya ulun julung pian untuk menjunjung permintaan pian agar ulun bersedekah. Dijulung separoh dari kurma nang sidin punya. Karena orang kada berada. Tapi kalau dihitung-hitung separoh juga kasihan bersedekah. Karena dapatnya gara-gara betimba banyu tadi dapat 2 sok. Disedekahkan 1 sok. Nah, sekalinya para jamaah. Ini bukti bahwa kita itu kada kawal lolos dari muntung orang. Nangaran kita kada kawal pang maatur muntung orang. Lalu orang berucap Abdurrahman itu menyumbangkan separuh harta itu ria, yaitu ujar orang-orang nang mahulutna, orang-orang munafik. Han coba menyumbang banyak dipadahkan ria. Bawa apa jar sampai separuh harta kayak itu. Artinya Nabi tuh kada menyuruh meminta sampai separuh. Sampai separuh menuju ya Rasulullah. Ulun menyerahkan separuh harta. Saganapa kayak itu? Handak ria banarai. Meminta supaya dipuji dan diingat. Ujar orang nang hatinya bermasalah. Begitu datang nang miskin tadi kesian. Disambat pulang nang itu membawa kurma. Saganapa kurma itu? Dihuhulut pulang sumbangan itu. Saginapa kurma nang sesok itu? Penduduk Madinah itu kebanyakan berkebun juga. Nang ini pulang jar si ikung datang-datang bawa kurma. Saginapa kurma itu? Dihulu-hulut sedekahnya nang sedikit itu. Itu anu banarai supan banarai kalau kada nyumbang ini. Nah, dampak dari ucapan mulut orang-orang yang hatinya bermasalah tadi, Allah menurunkan firman-Nya. Membela orang yang bersedekah meskipun sedikit tadi. Jadi kan sedekahnya artinya kada mesti kada bicara banyak, tapi bagaimana inya mau mengeluarkan hartanya dalam bersedekah. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Walladzina la yajiduna illa juhdahum." Ai illa taqatahum. Adapun ujar Allah terkait hamba kami yang tidak memberikan harta terkecuali apa yang mereka punya, kesian. Artinya itu yang inya punya itu nang inya julung. Jaka orang tuh beisi duit di kantong 2000 nang dijulungnya.

0: datang pian minta sumbangan hendak bangun masjid ini sekalinya termasuki rumah orang nang dasar orang kadada umpat menyumbangnya 1000 kah jangan dikecilkan apa nangnya berikan itu. Meskipun nang lain ada yang nyumbang sekian puluh juta, ada yang menyumbang semen, ada yang menyumbang nang ini kan 1000 menjulung. Walladzina la yajiduna illa judahum, dan hamba-hamba kami ujar Allah yang mereka itu tidak mendapatkan kecuali apa yang mereka mampu. Ya sekadar satu sok kurma. Fayaskharuna minhum, lalu orang-orang itu mengolok-ngoloknya. Ayyastahzi'una bihim, lalu orang-orang yang punya penyakit hati tadi mengolok-olok mereka, meremehkan mereka. Maka ujar Allah, sakhirallahu minhum ay jazahum ala sukhriyatihim, maka Allah lah yang akan mengolok-olok mereka. Dalam tanda kutip, bukan maksud mengolok-olok ini Tuhan berhulut, bukan. Mereka merasa mereka mengolok-olok. Kayak model disepelekan, diketawakan. Padahal yang terjadi sebenarnya Allah sedang membalas perbuatan mereka. Itu ujar Tuhan dalam Al-Quran lah. Jadi hati-hati dengan kita meremehkan orang itu. Jangan dikira Tuhan kada bertindak. Ujar Allah, fajazahum ala sukhriyati, maka Allah membalas olok-olok mereka itu. Wa aqabahum bil faqri wal khizyi fid dunya, Allah akan balas dengan kefakiran dan kehinaan di dunia sebelum Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih kelak di hari kiamat. Allah membela orang yang menyumbangkan hartanya sedikit tadi, kesian. Karena itu aja pang yang inya punya. Lalu Allah katakan orang yang mengolok-olok tadi, Allah akan jadikan hidup mereka di dunia fakir dan penuh kehinaan sebelum Allah azab mereka kelak di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini bukti para jamaah bahwa sedekah yang diberikan itu Allah pasti akan membalas selama jangan dirusak. Apa yang merusak sedekah? Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan atau merusak pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberi. Jangan diungkit-ungkit kebaikan lawan orang. Termasuk ujar ulama adalah menceritakan bantuan ini kepada orang lain yang sekira orang yang dibantu itu tahuinya malu, kasihan. Kada perlulah bapak membahas ke orang. Aku jar si anu tuh seorang tuh tiap bulan menapkah itu ya. Itu tiap bulan seorang ngirimi duit, itu seorang membantu. Kenapa jadi harus kita bahas bahwa di kita yang membantunya tiap bulan? Yang memang kita tidak bicara ke yang kita bantu. Kita bicaranya ke orang. Tapi andai kata inya tahu, inya supan kesian. Maka kada perlu diungkit-ungkit, apalagi menyakiti hatinya, menyinggunginya. Ikam apa behemahimat maatur aku, ikam tiap bulan itu sudah aku bantu ini itu. Jangan. Bila hendak bantu, orang bantu. Bantu bujur-bujur dan kada usah maharap macam-macam. Sebagian orang katakan, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Apa dikatakan di ayat lain itu anu innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi kalian makanan ini adalah semata-mata mencari ridha Allah, tidak mengharap balasan, tidak juga mengharap terima kasih. Harusnya kalau kita menolong orang, hati kita kada berubah meskipun inya kada berterima kasih lawan kita. Meskipun kalau kita balik, jika kita dibantu orang, maka jangan kada berterima kasih pula. Karena dikatakan man lam yashkurinna salam yashkurillah, orang tidak dianggap bersyukur kepada Allah bila kada berterima kasih kepada sesama manusia. Harus tahu diri juga bahwa kita dibantu, kita ditolong, berterima kasihlah. Tapi ketika kita berbicara balik kepada orang yang membantu, usahakan membantu itu kada mengharap pujian, kada mengharap terima kasih. Jadi ini punya adab dalam memberi, ini pun punya adab dalam menerima. Bahkan dulu para jamaah, orang kalau membantu orang lain itu beristilah minta doakan aja kada. Diceritakan oleh Sayyid Muhammad Al-Bakri, ujar beliau, karena beliau ini adalah keturunan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ujar beliau, aku mendapat cerita dari datukku, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena kan Sayyidah Aisyah itu biar kayak apapun hitungan nenek, meskipun Sayyidah Aisyah itu kada beranak, tapi dari jalur Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidah Aisyah itu pada jamaah, sidin apabila menyumbang ke orang, menyumbang, maka bila orang itu mendoakan sidin dengan doa yang baik, maka sidin akan balas mendoakan orang itu lebih dari doanya. Misalnya sidin ini membantulah, ini nah ampun nikam, ampunmu, mudahan ada manfaatnya, dijulung orang itu mendoakan, mudahan pian bu ai sehat afiat, mudahan pian panjang umur, didoakan, didangari sidin doa itu. Lalu setelah itu sidin mengangkat tangan mendoakan juga orang itu lebih dari doa orang itu. Jangan umpat sekalimat, diberi dua kalimat, tiga kalimat, diberi empat, lebih doanya. Kenapa? Karena beliau takut kalau-kalau bila doa itu kabul, maka itulah ganti dari pahala yang diberikan terhadap sedekah tadi. Jadi sidin kada mau mengambil apapun dari sedekah tadi. Sidin hanya ingin mendapatkan ganjaran sedekah itu kena di sisi Allah. Makanya beliau kada membiarkan sedekah bertemu lawan doa. Jadi doa bertemu lawan doa juga. Inya berbuat baik kepada aku dengan doanya, maka ku balas doanya itu dengan doa juga. Sidin kada mau harta yang sidin julung ini dibalas dengan doa. Coba bayangkan, seperti itu Sayyidahnya. Begitu yang disebutkan dalam ada satu kitab ditulis oleh ulama, disebut dengan kitab Irsyadul Ibad. Adab dalam memberi ada dibahas di kitab itu. Begitu Sayyidah Aisyah, bila membantu orang, sidin bantu aja. Kadada bi istilah menjulung, doakan akulah ini itu, kada. Meskipun boleh lah, boleh hai, boleh aja. Tapi sakingnya mereka memberi itu murni karena Allah, kadada embel-embel di balik pemberian tadi. La ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Ulun adalah pernah ceritakan sudah minggu lalu kah masalah Qarun, belum? Adalah. Apa jar? Belum ya Acil. Jadi Qarun itu kan terkait sedekah Qarun tuh. Tapi Qarun itu bukan sedekahnya sebenarnya, tapi zakatnya. Nah, kan kita bicara sedekah ini sedekah yang tidak wajib. Kalau zakat itu wajib. Intinya para jamaah sebelum kita tutup, ada orang datang ke Nabi. Ada orang datang ke Nabi ketika Nabi duduk bersama sahabat macam ini, datang orang. Ya Rasulullah, jardullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, beri pang ulun amalan, bila ulun gawi ulun masuk surga. Senyaman itu betakun. Datang-datang ya Rasulullah, beri pang amalan, sekira ulun masuk surga. Pengarahan Nabi, panglah lawan Nabi, jadi nyaman betakun kayak itu. Mun lawan yang lain bingung orang jawab. Amun kita datang lawan dokter, bekurinah pak dokter, tolong pang beri ulun obat sekira turun tekanan jar. Beri pang ulun obat sekira turun kolesterol. Memang pakarnya. Bila datang ke orang berdagang, beri pang ulun resep supaya rami jualan. Ini datang ke Nabi. Ya Rasulullah, beri ulun amalan bila ulun gawi masuk surga. Sekalinya dijawab Nabi, jadi Nabi yang pertama, ta'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Hadis sahih nih. Jadi Nabi yang pertama, bujur-bujurlah beribadah kepada Allah dan jangan mensekutukan Allah dengan apapun. Satu, itu syarat. Jangan mensekutukan Tuhan. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dan dirikanlah salat. Salat lima waktu itu nah, gawi. Wa tu'tiz zakah, dan zakat bayari yang wajib. Bilanya Ramadan, zakat fitrah. Bila pian berdagang, zakat perdagangan. Bila pian bertani, zakat pertanian. Pokoknya zakat wajib aja. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasalah di bulan Ramadan. Empat itu aja. Jaga bujur-bujur. jangan mensekutukan Tuhan, sembahyang lima waktu, berzakat bila sudah tiba waktunya, dan berpuasa di bulan Ramadan. Sekalinya sahabat tadi langsung menjawab la azidu ala dzalik, dalam riwayat lain la azidu wal anqus. Oke, kita deal ya Rasulullah, deal. Kan pian memberi ulun amalan ke surga. Jangan mensekutukan Tuhan, sembahyang lima waktu, bayar zakat, puasa Ramadan. Oke, deal, ulun terima. Cuma ulun kada nambahilah. Ulun kada nambah, kada ngurangi. Artinya mungkin ulun kada sembahyang sunnah nih, ulun kada puasa sunnah. Pokoknya nang pian suruh tuh ulun gawi, ulun akan janji jaga, deal pokoknya. Tapi nang lain ulun kada tambah. Coba. Artinya kada duha, kada tahajud, kada apa. Itu aja yang ulun gawi ya Rasulullah sebagaimana petunjuk pian. Pokoknya ulun gawi itu deal, balik aja. Ini orang Baduy bang, bepender apa adanya. Bulik, begitunya bebalik, berjalan. Nabi langsung bepender kepada semua yang hadir. Ujar Nabi, man sarrahu ayyanduru ila rajulin min ahlil jannati falyandur ila hadza. Ujar Nabi, siapa di antara kalian yang hendak melihat penghuni surga, lihat orang tuna. Artinya kalau inya benar menjaga lima waktu, berzakat ketika tiba waktunya, dan puasa Ramadan, itu menjadi bekalnya untuk masuk surga Tuhan. Masuk surganya. Itu Nabi katakan. Berarti yang wajib ini nah dulu diperhatikan. Nah kita kembali sebagai bentuk kisah Korun. Korun itu pada jemaah, makanya kan ada orang menyebut harta karun ya. Kenapa jadi harta karun? Ngarannya Korun. Cuma takabuntung kita Indonesia karun. Nang kayak orang tuh namanya Kosim, dikiau Haji Kasim. Karena muntung kita nih, muntung kita bisa cepat. Pada siapa kan Haji Kasim ya. Kan menukar di warung siapa? Warung Haji Kayah. Padahal ngaran orang Ruqayyah. Ruqayyah di Jawa Haji Kayah. Singkatnya datang Nabi Musa kepada Korun. Korun ini di mana ya? Korun ini di mana? Korun itu di Mesir. Jangan yang ketemu dompet di Sungai Dama, padahal kan harta karunnya. Di mana? Karun tak ke Sungai Dama. Hah? Ketemu dompet di pinggir jalan, lalu aja mah ambil. Aku tamu harta karun, itu dompet orang. Lah singkatnya, ternyata para jamaah, Nabi Musa ini datang kepada Korun untuk memerintahkannya berzakat. Ujar Nabi Musa, wahai Korun, Allah telah mewajibkan kepadamu untuk mengeluarkan satu dari seribu. Coba, Allah meminta kepada Korun satu dari setiap seribu. Berarti berapa persen zakatnya itu? Hah? persen loh. Satu dari seribu. 0,1%. Sedangkan kita bila berdagang, zakat kita berapa? 2,5%. Zakat. Kalau pajak berapa pajak gue ini? Orang berjualan warung berapa pajak? Pun 10%-an mungkin lah. 11. 11% enggak ada lagi. Menzakat 2,5%. Nah ini 0,1. Korun merasa bahwa inya yang begawi, inya yang berusaha, lalu mencari alasan kada mau membayar. Sampai di satu momen Korun ini membayar seorang perempuan untuk memfitnah Nabi Musa melakukan perbuatan yang kada benar. Paham ya kalau maksudnya? Dibayarnya seorang perempuan, diminta ikam kena bila ku panggil bersaksi bahwa si Musa melakukan sesuatu yang tidak baik dengan kamu, dikubayar. Lalu Nabi Musa pidato. Jaka bahasa itu khutbah, jaka bahasa ini, pidato. Ujar Nabi Musa, siapa di antara kalian yang mencuri kami potong tangannya? Siapa di antara kamu yang berzina dan dia sudah menikah kami rajam orangnya? Sekalinya Korun nyeletuk. Kayak apa kalau pelakunya pian ya? Maka dijawab oleh Nabi Musa, meskipun pelakunya aku. Lalu Qarun mengucap, Musa, aku mendengar desas-desus bahwa kamu melakukan sesuatu yang tidak benar dengan seorang perempuan. Takajud Nabi Musa, siapa jasirin orangnya? Maka didatangkanlah perempuan tadi. Begitu perempuan itu datang dengan izin Allah, ternyata kayak itulah Allah membolak-balikan hati. Begitu perempuan ini melihat Nabi Musa, gemetar awaknya, gentar hatinya. Maka Nabi Musa di saat itu bertanya, wahai perempuan, wahai hamba Tuhan, kapan jari sinin aku pernah melakukan sesuatu yang kada baik lawan nikah? Lalu perempuan itu menjawab, mohon maaf wahai Musa, aku telah diperintahkan dan dibayar oleh Qarun. Aku diminta untuk berbicara ini dan dibayar oleh Qarun. Lalu Nabi Musa sadar, sudah kada mau bayar zakat yang disuruh, orang pulang difitnah. Kayak apa perhatian? Lalu Nabi Musa mengatakan kepada tanah, ya art khudi, wahai tanah, tenggelamkan Qarun ini. Dengan izin Allah tentunya. Maka dikatakan di dalam kitab yang ulun baca itu, dikatakan seperempat tubuh Qarun itu termasuk ke dalam tanah. Seperempat tubuh, kada langsung dia bang tenggelam. Lalu kemudian sampai separuh tubuh, 3/4, sampai akhirnya hilang sama sekali. Itu Qarun mengatakan, wahai Musa, tolongi aku, sampai akhirnya tenggelam, kada bersuara lagi. Lalu di dalam kitab itu dikatakan Allah Ta'ala dalam tanda kutip menegur Nabi Musa, meskipun itu tentu dengan izin Tuhan terjadi peristiwa itu. Tapi Allah bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, bukankah kamu dengar berkali-kali Qarun mengatakan tolong aku wahai Musa, tolong aku wahai Musa? Tapi Nabi Musa kada bergeming, sampai akhirnya tenggelam itu Qarun. Lalu Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, seandainya Qarun itu sekali aja mengatakan tolong aku, wahai Allah, ku tolonginya. Artinya itu teguran kepada Nabi Musa untuk tidak membiarkan orang meminta tolong dan kita kada menolong semampu kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa resiko dari peristiwa itu? Orang yang menyaksikan banyak. Lalu terdengar suara-suara di sekitaran. Cocok kajar Musa kada menyelamatkan, soalnya Musa ingin menguasai harta Qarun, ujar bubuhan nang di kampung-kampung tadi. Rupanya Musa hendak menguasai harta Qarun. Mendengar itu, maka Nabi Musa mengangkat tangan meminta kepada Allah agar menenggelamkan semua harta Qarun. Maka tenggelamlah harta Qarun itu dengan izin Allah. Nah, di sini kita lihat Qarunnya bukan hartanya, urang-urangnya binasa. Sebuting aja muaranya, sebuting aja awalnya. Gara-gara kada mau mengeluarkan zakat yang 0,1% tadi nah. Zakatnya dibayar 0,1% tuh. Merugikan kada jua. Manfaatnya diterima oleh orang banyak. Dan keberkahan akan kembali ke Qarun juga, jakanya tidak. Tapi begitulah para jamaah, membayar dan mengeluarkan zakat itu satu akan memberkahi harta tadi dan menjaga harta itu dari kebinasaan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan dikira sedekah itu nang nyaman orang. Sebenarnya jauh sebelum orang itu mendapat manfaat, orang yang berzakat itu juga yang dapat manfaat. Pian rela membayar sekian juta, puluh juta, ratus juta untuk nangarnya asuransi, mengasuransikan harta lawan manusia. Yang banyak kasus di TV-TV asuransi itu hilang. Nang asuransi itu sekalinya kada membayar, nang berapa kali ulun nonton di TV nang berapa tahun yang lalu, ribut masalah asuransi, duitnya kada kawa dianu, hilang orangnya. Ini mengasuransikan harta kepada Allah Tuhan pemilik alam semesta. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya berzakat dan syukur-syukur lagi bila ditambah dengan bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ba'da tulil umur fi khairatu fa'afiyah ala hadihi niya ala kulli manawabihi salafus salih. wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma astur ayubana wa ayub ma'alibina an nurtidhi barakat ulumi min Allahumma jalla jalaluhu najma'an warhamna tufarraqna min ba'di tufarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Bu, ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh, caranya pakai m-banking ini piye toh.
3: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat, po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
2: Ningse mana, Ningse?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningse?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning, saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
4: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Semangat penyemangat medas kerohan yang sana era diproba Samarinda. Selamat hambat, selamat hari Selasa ya. Kita ketemu lagi dalam program Rangkaian Samarinda Hambat edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Masih dengan Mbok Mia ya, tentunya keruan di sana ya, yang setia menemani kita segalanya ya. Di Bu Sumbok, di informasi di Samarinda Hambat seperti biasa nih, Mbok Mia akan menyajikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur ya, di edisi hari ini. Yang berikut Bu Mia sampaikan informasi perakiraan cuaca Kalimantan Timur untuk hari ini ya Bu Sumbo. Selasa 4 Agustus 2026 berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ya. Secara umum cuaca di wilayah Kalimantan Timur ya Bu Sumbo diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Meskipun musim kemarau ini semakin menguat ya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi secara lokal di beberapa wilayah, terutama pada siang hingga malam hari. BMKG juga menyebut Kalimantan Timur masih menjadi salah satu wilayah yang berpeluang mengalami hujan akibat dinamika atmosfer ya. Untuk wilayah Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara dan Bontang, cuaca diperkirakan didominasi berawan dengan peluang hujan ringan pada sore hingga malam hari. Sementara itu masyarakat di wilayah Kutai Timur, Berau, Makamulu, Kutai Barat dan Pasir diimbau tetap menjaga, tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang sesaat, terutama pada siang dan malam hari. Saudara, di Kalimantan Timur ya Bu Sumbo, berkisar umumnya antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif tinggi nih Bu Sumbo. Kondisi tersebut membuat udara pada pagi hari terasa sejuk, sementara siang hari dapat terasa cukup panas, sehingga masyarakat disarankan untuk tetap mencukupi kebutuhan cairan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan ya Bu Sumbo, masyarakat tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah seiring semakin panjangnya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah. Hindari membakar lahan maupun sampah secara sembarangan dan segera laporkan apabila menemukan titik api di lingkungan sekitar. Bagi Atam Abu Sumbo yang akan berpergian, jangan lupa menyesuaikan perlengkapan dengan kondisi cuaca ya. Dan jangan lupa siapkan juga payung atau jas hujan untuk mengantisipasi hujan yang dapat turun sewaktu-waktu, serta gunakan pelindung dari paparan sinar matahari saat aktivitas di siang hari. Demikian informasi perakiraan cuaca Kalimantan Timur untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026, yang kami kutip dari lamannya bmkg.go.id. tetap pantau informasi cuaca terbaru melalui BMKG dan selalu utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas.

setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama.

0: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kita beralih ke informasi kedua ya, Bos. Masih dalam rangkaian Samarinda Hambat ya. Seorang pesepeda menjadi korban aksi penjambretan di kawasan depan Gor Segiri Samarinda pada Senin malam 3 Agustus 2026 ya, Bu Sumbo. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku diduga merampas tas pinggang yang dikenakan korban saat sedang bersepeda. Akibat aksi tersebut, korban kehilangan keseimbangan hingga terjatuh di badan jalan. Peristiwa itu sempat mengundang perhatian pengguna jalan dan warga sekitar yang kemudian memberikan pertolongan kepada korban. Belum diketahui secara pasti kondisi korban maupun identitas pelaku. Hingga berita ini Mbak Mia bacakan ya, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait kronologi lengkap maupun perkembangan penyelidikan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat beraktivitas di jalan, terutama pada malam hari, serta menghindari membawa barang berharga yang mudah dijangkau pelaku kejahatan. Informasi ya barusan Bu Sumbo, kami kutip dari laman Instagramnya sama berita terkini SMR ya Bu Sumbo. Dan untuk Bu Sumbo segalanya ya, yang beraktivitas misalnya mau bersepedaan malam hari atau mau jalan-jalan.

Lihat tuh ya, jadi Sida sedang bawa sepeda, ditariklah tasnya itu sampai terjatuh ya dari sepedanya ya. Jadi Etam harus tetap berhati-hati ya Bu Sumbo, pastikan mun Etam mau beraktivitas di luar ruangan pada saat malam hari atau pada saat kondisi yang sepi ya, mun bisa janganlah yang sepi-sepi gitu ya, tetap Etam nih harus mengutamakan keselamatan Etam terlebih dahulu ya Bu Sumbo. Nah jadi ini menjadi pengingat untuk Etam semua sebagai masyarakat ya, untuk selalu meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah, di luar ruangan, terutama pada malam hari atau di jalan yang relatif sepi. Jadi Etam jadi himbau untuk menghindari membawa barang berharga secara mencolok, tegak misalnya perhiasan atau lain sebagainya ya Bu Sumbo, dan menyimpan tas di posisi yang lebih aman serta pilih jalur yang ramai dan juga terang ketika Etam berolahraga atau berkendara. Mun Etam menemukan atau menjadi korban tindak kriminal, masyarakat diharapkan juga segera melapor pada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti dan mencegah kejadian serupa terulang kembali ya. Jadi aparat kepolisian juga masih mengumpulkan informasi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi lengkap serta memburu pelaku yang diduga melarikan diri usai melakukan aksinya tadi malam Ibu Sumbo. Nah itu dia Bu Sumbo, informasi seputar di Samarinda hambat pada pagi hari ini ya. Nih setelah ini kita ketemu ke dia di program Dendang Mahakam di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih dengan Bu Mia tentunya, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Hukum tarik menarik, mengubah pikiran, mengubah hidup adalah karya revolusioner yang membahas prinsip dasar dari hukum tarik menarik yang menjadi dasar dari banyak ajaran pengembangan diri dan spiritualitas. Buku ini ditulis oleh John A. Dew, seorang ahli dalam bidang psikologi dan pengembangan diri yang berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan filosofi spiritual dan membuka rahasia kekuatan pikiran dalam mencapai tujuan hidup. Ketika membaca buku ini, kita diajak untuk memahami betapa kuatnya pengaruh pikiran terhadap realitas kita. Ia membuka dengan konsep dasar dari hukum tarik-menarik. Apa yang kita pikirkan, kita tarik ke dalam hidup kita. Dengan bahasa yang sederhana namun penuh daya, ia menguraikan bagaimana pikiran positif mampu menciptakan perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Pendekatan praktis yang ditawarkan oleh penulis adalah salah satu keunggulan buku ini. Dew memberikan serangkaian latihan dan teknik untuk membantu memahami dan mengimplementasikan konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari meditasi sederhana hingga teknik visualisasi yang lebih mendalam, kita akan merasa didampingi oleh penulis dalam perjalanan mereka menuju transformasi positif. Buku ini membedah mitos-mitos seputar hukum tarik-menarik. Dew membuktikan bahwa tidak hanya sekedar memikirkan sesuatu dengan positif, tetapi juga perlu dilengkapi dengan tindakan nyata dan keyakinan yang kuat. Dengan memberikan contoh nyata dan studi kasus yang menginspirasi, ia membantu pembaca mengatasi rintangan mental dan emosional yang mungkin muncul dalam perjalanan kita. Penyajian informasi dalam buku ini sangat terstruktur dan mudah dipahami. Dew menghindari bahasa teknis yang sulit dicerna untuk lebih memilih bahasa yang akrab, namun tetap mengena. Ia menggunakan analogi yang kuat dan cerita inspiratif untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang dibahas, sehingga membuat materi menjadi lebih hidup dan relevan. Seiring dengan hal-hal positif, buku ini juga tidak mengabaikan tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan hukum tarik-menarik. Dew dengan jujur berbagi strategi untuk mengatasi kegagalan dan kekecewaan, sehingga tidak hanya merasa terinspirasi, tetapi juga terpimpin dan didukung dalam perjalanannya. Buku Hukum Tarik Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup adalah sebuah panduan

Tuan yang menginspirasi dan memberdayakan. John A. Dew berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dan spiritualitas dalam karya yang dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan kita. Bagi siapa saja yang ingin memahami dan menguasai kekuatan pikiran untuk mencapai tujuan hidup, dengan membaca dan mengimplementasikan ajaran dalam buku ini, kita akan membuka pintu menuju kebahagiaan yang lebih bermakna dan memuaskan. Demikian esensi buku berjudul Hukum Tarik Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup, karya John A. Dew, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kalau misalnya pemerintah Kabupaten Berau menyiapkan strategi pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah dengan melibatkan pengelola resort di kawasan wisata sebagai etalase produk lokal. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Berau, Hasyim, mengatakan wisatawan memiliki potensi besar menjadi pasar bagi produk unggulan daerah. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah berencana menjalin kerjasama dengan pengelola resort agar menyediakan ruang khusus bagi pemasaran produk olahan usaha mikro kecil dan menengah Berau. Selain menyiapkan kesepakatan kerjasama, pemerintah juga akan menerbitkan surat edaran kepada pelaku usaha pariwisata agar turut mendukung promosi dan pemasaran produk lokal. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
2: Rizky, Ridho, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
6: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat hambat, Bu Sumbo, Perompat RW Samarinda. Ya, kembali lagi dengan Mbok Mia tentunya dalam program Dendang Mahakam, Bu Sumbo. Yo, atau bisa request lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya, Bu Sumbo. Yang mau bergabung dengan Mbok Mia di 0541-732-156 atau duit ya Allah salah lagi nomornya leh di 736152 kebalik nih pengantuk nih tegaknya nomornya leh atau di WhatsApp di 0811581994 dan juga di Facebook kita juga bisa klik ke kolom komentar ya Bu Sumbo dan juga di RRI Digital. Kita sapa dulu satu pendengar yang bergabung di jalur telepon. Halo, selamat tambah salam budaya.
1: Halo, selamat tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, lagunya judulnya Buah Kertongan, Mbok.
0: Belimbing Buah Kertongan ya, Bu Suyo.
1: Ya, Buah Kertongan. Ya, saya sapa Mbok Yo. Buah Hamdan. Kemudian Bu Su Misran, Bu Su Agung. Mudah-mudahan cepat sembuh karena perlu berat, Mbok. Terus itu ada Mbok Yuli, ada Mbok Reni, Busu Syukur, Busu Ijuar, Busu siapa tuh namanya itu ya? Abdul Rahim. Ya udah Mbok, saya habis mulang olahraga sepeda Mbok.
0: Busu, hati-hati Busu, ya mayah nih ada non nih kayak tegak jambret nah Busu.
1: Iya, jadi Mbok saya pakai tes pinggang memang sampai dua kan dengari pro 4 itu. RRI kita kan Mbok, cuma tas pinggang saya ikat ke stang. Jadi bisa orang leluasa. Jadi Mbok harus mengingatkan orang-orang bersepeda nih Mbok, tas pinggang hati-hati, apalagi kan abis ini kan. Pindahkan ke depan misalkan Mbok yo. Terus itu Mbok, saya pernah juga tuh Mbok bersepeda ini Mbok, pas di pasar sepagi HP kan di belakang ini Mbok, kentong tiga tuh Mbok, kucing dapatnya Mbok. Dicurinya Mbok, itu jujur saya bukan orang jago Mbok yo.
0: Iya.
1: Berkelahi Mbok sampai wah, Mbok mudar Mbok.
0: Yo Allah.
1: Saya di mau kalah. Mbok yo. Kena muha Mbok belah Mbok. Kira saya kayak bau pisau ndi. Cuman tangan saya ini kiri kanan itu kan Mbok malang Mbok. Orang Talang. Saya bukan jago ndi, cuman membela hak yang punya kan dan
0: lagi bela diri.
1: Jadi saya ingatkan yang bersepeda artinya tas pinggang hati-hati.
0: Jujur.
1: Itu sampai polisi itu nembak tuh 9 kali Mbok ke atas. Karena Mbok ya anu saya mau nyerah juga karena kan hak kawan tuh Mbok dicuri.
0: Jujur.
1: Tahu Mbok itu kejadian malam tadi tuh Mbok yo. Ingat sosok.
0: Iya.
1: Nah, jadi saya ingatkan kawanan yang bersepeda tolong yang dengar ini kan sekarang musim sepeda nih Mbok. Tas pinggang tuh nah bahkan ada sepeda sewaan di jalan apa nih ini nah kayak Tubun itu rame tuh Mbok, ada orang nyewa sepeda tapi karena bini ini kadang-kadang ya sepeda itu artinya masih juga tuh artinya jangan di apa namanya menyolok maling mencuri pokoknya gitu Mbok yuk
0: nah bujur setuju
1: Mbok, bon saya kan orang sepeda Mbok udah 20 tahun Mbok. Alhamdulillah yang memang taruh di depan di setang. Terima kasih Mbok Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tegaknya di WhatsApp ada Mbok Nana. Tadi terputus nih Mbok Nana leh. Kita sapa dulu yang ada di jalur telepon lagi sebelum kita ke WhatsApp lagi Bu Sumber. Halo, selamat hambat salam budaya.
2: Halo, selamat hambat salam budaya. Budayakan salam.
0: Budayakan salam Mbok, Mbok Yuli.
2: Iya.
0: Pripun kabare niki, Mbok?
2: Kabare sae mawon.
0: Alhamdulillah sae. Sudah masak belum, Mbok?
2: Belum.
0: Ya. Absen dulu ya, Mbok ya di perompat ya baru masak biar marem gitu. Mbok Yuli mau lagu apa nih, Mbok?
2: Aku mau lagu ini aja apa? Apa ya kemarin itu aku mau minta ya
0: apa itu
2: pengangguran
0: lagu Banjar berarti ini
2: ya dalamnya ada Bu Selamat tadi ya Selamat Hambat ada Bu Abdul Syukur Bu Agul Rahim terus Bu Sumisran Bu Agul Bu Suryani Bu Iis Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Sanaria, Mbok Mutrika, Nailah ya, Mbok Eka. Ya, salamnya buat segalanya aja sudah.
0: Buat segalanya Mbok Yo.
2: Ya. Nantinya tak tunggu ya Mbok ya.
0: Siap Mbok Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Joni ajarnya. Siapa nih Bu Suhamat Riyadi, mantap jar. Oh mantap menunya Bu Suhamat kali ya. Kita sapa dulu yang di jalur WhatsApp Bu Sumbo, ada Mbok Reni nih ya. Halo, selamat salam budaya Mbok Reni Grece.
3: Salam
0: budayakan salam. Pasti belum masak juga Mbok Reni.
3: Aki bersih-bersih kamar nih.
0: Bersih-bersih kamar, oh iya. Enak nih Mbok, bersih-bersih kamar sambil dengerin lagu nih, enak nih. Makin semangat.
3: Semangat.
0: Iya, makin semangat. Mau lagu apa nih Mbok supaya makin semangat bersih-bersih rumahnya nih?
3: Lagu 6 bulan ini dah.
0: 6 bulan, siap. Salamnya buat siapa?
3: Buat Bu Sumama, terima kasih semangat untuk naik sepedanya. Nanti ada lomba 17 Agustus, ikut busu.
0: Mujur.
3: Misalnya kan ada tuh lomba 17 Agustus sama temennya naik sepeda.
0: Iya.
3: Kita ikutin kan, kita datakan Bu Sumamat.
0: Sekarang kan langsung ya Mbok ya. Nomor 1.
3: Bu Sumamat, Bu Sabdurahim, Bu Sujani, Bu Sute Tuarandi, Tua Kandan ATT, Bu Andi Syukur, terus Mbaknya Mbak Yuli, Mbak Nani, Nek Ilas, Bumi Bila, terus ini Busul Alip Dalinau sama Busul Sultan, Cil, segalanya aja deh.
0: Segalanya Mbak, aja.
3: Namanya selamat bertugas. Ulin lanjut lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni yang grecek. Kita sapa lagi Bu Sumbo yang ada di jalur telepon. Halo, sahabat kabar? Terputus ternyata. Baru hak diangkat terputus lah ya. Tadi tegaknya ada Mbak Nana, ada Busu siapa tadi tuh? Abdul Syukur juga tegaknya tadi. Oh, Abdul Rahim, Bu Abdul Rahim yang bergabungannya di WhatsApp tapi belum sempat angkat ya. Bu Sumbo masih ngantri. Ini kita sapa lagi yang di jalur telepon. Halo, selamat salam budaya ya.
4: Waalaikumsalam.
0: Budaya yang salam Bu Suari, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Mau lagu apa nih Bu Suari, langsung saja.
4: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar judulnya?
4: Iwak Patin Bakar.
0: Iwak Patin Bakar. Salamnya buat siapa nih Bu Su? Siap, terima kasih Bu Suari. Ya. Selamat beraktivitas ya Bu Su. Assalamualaikum. Bu Suari di Juanda, lagunya Iwak Patin Bakar, nyaman meneh di gangan dimakan. Lalu tunggu sembuh nih Mbok yang putarkan lagu dulu aja ya. Habis itu kita buka kembali di jalur interaktifnya, baik di WhatsApp maupun di jalur telepon reguler, dan juga di Facebook juga bisa, mau di chat juga bisa, dan juga di RRI Digital ya. Kita putarkan lagu dulu, Belimbing Buah Kartongan dan juga Pengangguran.

0: informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi bersama di program Dendang Mahakam ya, Etam bisa merekus lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan ya, tentunya Bu Sumbo. Dan Mbok Mia masih mengajak kita untuk bergabung nih di 0541-727265 atau di 736152. Bisa juga di WhatsApp di 0811-5819-984. Kita sapa dulu di WhatsApp ada Mbok Nana. Halo, sama-sama salam budaya Mbok Nana.
1: Waalaikumsalam, salam hangat, salam budaya Mbok Mia yang kerecek lawasnya le, baru ketemu lagi.
0: Iya, lawas Mbok Yo, baik kangen Mbok Mia tadi Mbok Nana le.
1: Mbak, ampun sempat aku putar lagu Rambai Menguning, Mbak.
0: Rambai Menguning, Rambai Menguning. Oh iya nih ada kok Rambai Menguning. Oke. Ya. Boleh silakan, Mbak.
1: Buat buat Mbak Yuli sebagai selalu juga, sekeluarga buat Mbak Randy juga ya, sekeluarga sebagai selalu buat Bu Sumi. Bu Sumi Slan udah masuk belum?
0: Belum lama.
1: Nah, Bu Sumi Slan, Bu Aga juga, Bu Sukutai juga sebagai selalu, Bu Sukutai ya. Ini Elsa ini kok lawasnya apa yang belum masuk ini. Mbak Elsa juga ya, buat Mbak Budi, Mbak Sanawi ya. Buat Aki Gunung, kalau boleh hati-hati. Kalau tetapnya jangan lupa ya Aki Gunung ya. Jadi hari ini buliknya.
0: Katanya ya Mbak ya. Ternyata hoax.
1: Kalau dia tahu lah Aki Gunung itu sama Mbak Mia.
0: I don't know, Bu Serenjani.
1: Oh, amun tuh.
0: Iya kan? Iya kan?
1: Iya,
0: kan gunung biasa saya nyebutkan.
1: Enggak yang madai aku kalau misalnya lagi gunung aja ya, kayak gitu. Orang bagus ngaran anu, bagus-bagus ngaran malah diganti pula aki gunung.
0: Iya tuh.
1: Aku salamnya untuk segalanya aja Mbok ya.
0: Siap
1: Mbok ya. Hati-hati Mbok ya. Kita jemput Mia ya. Sampai ke satu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Nana di Mangkurawang. Nah, kita sapa lagi ya Bu Sumbo yang ada di Celtawon. Halo. Selamat tambah salam budaya.
2: Salam budaya. Salam.
0: Budaya kan salam Bu Sukutai. Apa kabar Bu Su?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Ini bosul kita ini udah di jam segini, kenapa nggak sempat lakuas lagu nih papa yo?
2: Tidak aneh ya. Bangku hanyut.
0: Kenapa bosul?
2: Bangku hanyut.
0: Bangku hanyut, tapi kayaknya nggak sempat bosul. Nggak apa-apa lah. Tapi mau bangku hanyut nggak juga ternyata.
2: Iya.
0: Nggak ada ternyata bangku hanyut bosul. Kendala lah dimasukkan yo.
2: Iya.
0: Kirim salam buat siapa nih bosul Kutai?
2: Bosul. Lagu. Joseneng. Amun Yegal. Mayu Masan.
0: Sama-sama Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya di dah lagunya gue bangku hanyut ya kan dia leh. Dimasukkan sama Mbok Tata ya. Lagunya ya Bu Su Kuta ya. Nanti pas Bu Su Kuta request insyaallah sudah ada lagunya kan dia. Bu Su Mbok nih karena waktu ya tem juga terbatas juga ya, tapi masih bisa nih Mbok mau nerima telepon ya atau mau menerima pesan. Tadi ada Bu Abdurrahim yang mau bergabungan di WhatsApp tapi terputus ya. Mohon Bu Su mau bergabungan lagi tapi di sempatnya request lagu nih papa yo. Bisanya cuma kirim-kirim salam dan sapa aja. Yang penting kita bisa silaturahmi ya, seberataan ya. Untuk semua pendengar Perompat dari Samarinda, semoga sehat selalu pokoknya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Semoga kan dia ini bisa hibur kita semuanya Bu Sumbo sambil beraktivitas. Tegak Bor ini tadi Bor ini sambil basah-basah ya, sambil bebersihan kamar, bebersihan rumah dengerin lagu supaya semakin semangat. Tadi dari Mbok Yuli juga ya, jadinya belum masak. Ya udah itu kita dengerin lagu Perompat dulu ya Mbok Yuli ya. Baru masak ya, biar makin semangat juga masaknya, makin sedap rasanya ya pokoknya. Kalau gitu Bu Sumbo, karena waktu kita nih sudah di penghujung juga ya, dan ini belum ada yang bergabungan lagi di Facebook juga ya, belum ada yang bergabungan. Nih kalau gitu Mbok Mia undur diri sekalian deh dari ruang segalanya dalam program Dendang Mahakam ya Bu Sumbo. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah request lagu, yang sudah kirim-kirim salam dan sapanya, sudah silaturahmi ya. Semoga kita tetap terus bahagia dan juga dilancarkan rezekinya sampai kapanpun pokoknya. Amin. amin. Kalau gitu kita nelinga lagu Anam Bulan, kemudian Iwak Latin dan juga Rambai Manguning ya Bu Sumbo. Dan kemudian setelah program Dendang Mahakam, kita ketemu lagi dalam Halo Benua Etam. Kemudian Mbak Mia akan mengajak kita sekalanya untuk berkesahan ya. Kemudian seputar apa? Pokoknya tetap nelinga di Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: 100, 200, 300. Nih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketemu istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.